0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Berkaitan dengan paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di Tempur Pro 2, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar mewaspadai dampak kesehatan akibat adanya paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adanya paparan debu abu vulkanik nih ya, Tempur Pro 2 ke kulit. Dan diminta untuk kamu semuanya agar segera membersihkan tubuh menggunakan air bersih setelah kembali dari aktivitas di luar. Kemenkes sendiri juga telah memastikan ketersediaan salep kulit di puskesmas untuk mengantisipasi adanya keluhan akibat paparan abu vulkanik. Selain itu, diimbau kepada masyarakat agar tidak panik menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah selama sebaran abu vulkanik masih terjadi. Jadi kalau misalnya nggak urgent, teman Pro 2, nggak usah keluar rumah. Enak-enak di dalam rumah gitu ya, melakukan aktivitas. Entah itu belajar, bekerja, habis itu nonton film, dan lain sebagainya. Melakukan hal-hal produktif di dalam rumah. Kalau keluar rumah ya, jangan lupa untuk memakai masker. Kalau mata, mestinya memakai kacamata. Kalau kulit, begitu pulang pokoknya langsung dibersihkan gitu ya teman Pro 2. Nah, diketahui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sudah mencapai sejumlah wilayah, termasuk Banten, Jakarta, sampai dengan Jawa Barat. Berdasarkan analisis BMKG pada hari Minggu 6 September 2026 kemarin, teridentifikasi beberapa klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, di mana klaster pertama terpantau bergerak ke arah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebaran abu dari permukaan hingga ketinggian sekitar 20.000 kaki teramati bergerak ke arah timur laut sampai dengan selatan. Sementara itu, klaster lainnya terpantau pada ketinggian hingga sekitar 50.000 kaki dan bergerak ke arah barat daya sampai dengan barat laut, di mana sebaran tersebut mencakup sejumlah wilayah seperti Banten dan Lampung, serta kawasan Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan juga Banten. Dengan kondisi tersebut, masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak abu vulkanik dihimbau untuk mengikuti informasi resmi pemerintah dan meningkatkan perlindungan diri nih teman Pro 2, terutama terhadap gangguan pernapasan, mata, dan juga kulit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memberikan fleksibilitas jam belajar bagi sekolah yang terdampak oleh erupsi anak Gunung Krakatau. Terkait hal tersebut, Abdul Mukti dari Mendikdasmen mengatakan durasi pembelajaran tidak harus mengikuti jadwal normal, di mana menurut beliau penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah terdampak erupsi. Jadi, sekolah tidak diwajibkan untuk melaksanakan seluruh jam pembelajaran seperti dalam kondisi normalnya. Kebijakan tersebut mengutamakan keselamatan dan kesehatan murid serta tenaga pendidik, di mana penyesuaian jam belajar ini berlaku bagi sekolah yang masih memungkinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sementara wilayah dengan dampak erupsi berat bisa mengalihkan pembelajaran ke rumah atau tempat aman melalui PJJ, dan disebutkan Kabupaten Serang, Banten, serta sejumlah wilayah Lampung mengalami dampak yang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Penentuan pola pembelajaran tetap mempertimbangkan kondisi lapangan dan perkembangan kualitas udara, di mana bagi wilayah yang masih menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, sekolah diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi, baik untuk murid maupun guru, ini diwajibkan untuk menggunakan masker serta tidak melakukan aktivitas pembelajaran di luar ruangan. Sekolah pun juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya abu vulkanik ke ruang kelas. Kondisi lingkungan sekolah perlu terus dipantau untuk memastikan kegiatan belajar tetap aman dan juga nyaman. Meskipun demikian, teman Pro 2, keputusan penyesuaian jam belajar berada pada kewenangan pemerintah daerah, di mana Pemda dinilai paling mengetahui kondisi dan perkembangan situasi di wilayah masing-masing. Selain menyesuaikan durasi yang ada, sekolah juga bisa menyisipkan materi keselamatan dan kesiapsiagaan bencana. Jadi, murid diarahkan untuk tetap tenang, menjaga kesehatan, dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Kebijakan ini tentu saja menjadi bagian ya, teman Pro 2, upaya memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan yang ada.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, masih seputar bencana alam ya yang terjadi di Indonesia, termasuk akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan berkaitan dengan meletus gunung berapi dan erupsi gunung Anak Krakatau. Ini terpantau abu vulkaniknya menyebar ke atmosfer di 5 provinsi. Dan terkait hal tersebut, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyebut wilayah terdampak meliputi Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan juga Bengkulu. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan data pemantauan erupsi dan volcano Observatory Notice for Aviation FONA dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Lalu informasi Volcanic Ash Advisory Center atau VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Mengingatkan arah dan jangkauan sebaran abu vulkanik nih teman Pro 2 ya, bisa berubah sewaktu-waktu sehingga kondisi ini juga perlu diwaspadai oleh teman Pro 2 mengingat kondisi tersebut bergantung pada arah dan juga kecepatan angin. Oleh karena itu, Kementerian ESDM menghimbau untuk kamu masyarakat sementara sedapat mungkin tetap berada di rumah aja teman Pro 2 ya. Terlebih untuk kamu yang berada di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, dan yang berada di wilayah sekitar Gunung Anak Krakatau, serta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan gitu, mengikuti perkembangan informasi resmi dari pemerintah. Badan Geologi juga terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dan dijelaskan Gunung Anak Krakatau sendiri ini mulai kembali aktif sejak bulan Juli 2026 silam, dan aktivitas erupsi ini kemudian mencapai tingkat tertinggi pada hari Sabtu 5 September 2026. Dan adanya peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau ditandai dengan erupsi yang terjadi berulang kali dan berlangsung secara menerus, di mana kondisi ini juga menjadi perhatian bagi Badan Geologi karena menunjukkan adanya dinamika aktivitas vulkanik di dalam gunung. Jadi kembali lagi Nabila ingatkan untuk kamu semuanya teman Pro 2 agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti informasi resmi terkait perkembangan aktivitas gunung yang ada di sekitar kamu melalui laman resmi.

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo yo yo yo. September ya, mengingat kalau misalnya kita melihat akhir-akhir ini di Indonesia ya, banyak sekali bencana-bencana yang ada, mulai dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Apalagi terakhir ini ada informasi bahwa gunung aktif yang ada di Indonesia, beberapa sejumlah gunung aktif mengalami erupsi, sehingga udara di sejumlah wilayah pun ya, terutama di Kalimantan, kemudian seperti di Sumatera, Papua dan lain sebagainya yang terdampak karhutla dan juga letusan ini mengalami penurunan kualitas udara bersih ya teman Pro 2. Nah, berhubung di tanggal 7 September hari ini diperingati sebagai Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru, Nabila ingin mengajak kamu semuanya untuk bergabung di 0811-369-7755 dan juga Instagram @rriPro2Madiun, nanti boleh cek di story Instagramnya. Berkaitan dengan Hari Udara Bersih Internasional, boleh dong teman Pro 2 kasih tahu ke aku bagaimana kondisi udara di wilayah kamu ya, bagaimana kondisi udara di wilayah setempat. Nah, boleh banget spill di 0811-369-7755 atau nanti boleh komen di Instagram story @rriPro2Madiun. Nabila tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2. Yo, jadi 7 September memperingati sebagai Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru. Jadi diharapkannya udara kita tuh bersih gitu ya teman Pro 2. Cuman mengingat akhir-akhir ini banyak sekali bencana-bencana yang terjadi, utamanya di Indonesia ya. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung api yang ada di sejumlah wilayah. Ini berdampak tentunya bagi udara bersih. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, ini perlu kamu ketahui bersama bagaimana sejarah dan pentingnya dari Hari Udara Bersih Internasional ini. Nah, secara singkat, Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru ini tuh memang dilakukan teman Pro 2 sebagai pengingat untuk kita bersama dan ditekankan terkait perlunya mempercepat solusi dan tindakan kolektif untuk mewujudkan udara bersih bagi semuanya. Polusi udara memang menjadi faktor risiko kematian terbesar kedua gitu ya, yang menyebabkan sekitar 8,1 juta kematian dini setiap tahunnya akibat kondisi seperti stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan juga infeksi pernafasan akut atau ISPA. Dan berkaitan hal tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru pada tahun 2019, dengan hari pertama yang diadakan pada tahun 2020. Resolusi Majelis Umum PBB pun menekankan pentingnya dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran publik di semua tingkatan, serta mempromosikan dan memfasilitasi tindakan untuk meningkatkan kualitas udara. Jadi seperti itu teman Pro 2 ya, bagaimana kita menyikapi agar udara kita tetap bersih dan juga biru. Emang kalau misalnya Nabila rasakan gitu ya, beda udara yang ada sekarang dengan yang waktu kita dulu kecil gitu ya. Genzi-genzi yang kelahiran awal-awal ini kayaknya bisa merasakan bagaimana langit birunya yang ada di dunia ini, terlebih lagi kayaknya orang tua kita gitu ya. Dulu bisa merasakan udara yang begitu bersih, masih biru juga langitnya. Karena memang polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan nih ya teman Pro 2, ini juga menjadi faktor utama di masa sekarang. Karena dikit-dikit kayaknya orang-orang pada punya kendaraan pribadi. Nah makanya ada anjuran untuk menggunakan angkutan umum. Untuk apa? Untuk meminimalisir adanya polusi udara. Apalagi kalau di kota-kota besar nih ya teman Pro 2 ya kan. Jadi kayak aduh sayang banget. Jadi mari kita kembalikan udara bumi kita dengan bersih. Sebaiknya meminimalisir penggunaan seperti kendaraan bermotor ataupun yang mengakibatkan polusi-polusi udara lainnya. Ya, ya, termasuk kita turut prihatin ya akibat adanya kebakaran hutan dan lahan, yang mana ini menjadi bencana juga ya bagi kita bersama. Jadi ya kita doakan bersama-sama semoga segera pulih dan bisa teratasi. Oke deh, Nabila pengen bacakan ya untuk komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2 di WhatsApp kami di 0811369 7755 ataupun di Instagram @rripro2madiun. Ada dari Dedi gitu ya. Kalau di daerahku udaranya masih cukup segar karena di pedesaan. Dan kadang pagi hari tuh masih agak-agak berkabut. Cuman akhir-akhir ini berdebu ya, Kak. Apalagi sekarang seringnya dengar-dengar berita soal karhutla ini, jadi kayak ya walaupun tidak di dekat wilayah terdampak, tapi saya jadi lebih sering pakai masker kalau keluar rumah. Oke, terima kasih ya, Dedi. Lanjut ada dari... Bentar. Ini scroll dulu teman Pro 2 ya. Ada dari Alpa Cintia. Alhamdulillah panas, Kak, katanya ya. Kalau di wilayah Alpa Cintia. Request lagu Fajar Nur. Salah apa sih? Makasih, Kak. Nggak ada salah. Terus ada dari Virginit.
Katanya sih alhamdulillah udah baik pagi ini. Requestannya juga sama. Dari Yeni Lindawati, terdampak debu Krakatau pada hari Minggu. Wih, di wilayah mana nih Kak Yeni? Terima kasih ya sudah bergabung. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang berada di wilayah terdampak debu Krakatau juga waspada ya. Sebisa mungkin dianjurkan menggunakan masker ya. Dan minimal kan untuk keluar rumah atau beraktivitas di luar ruangan. Lalu ada in.blue1, gak baik karena kena debu Krakatau katanya ya. Request lagunya teman-teman adalah Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, sambil menemani pagi hari kamu ya, menikmati aktivitas pagi, sehat-sehat selalu untuk teman perdua, stay safe ya. Jadi buat kamu yang belum bergabung untuk menceritakan bagaimana kondisi udara di wilayah kamu, boleh banget gabung di 0811-369-7755 atau boleh komen di Instagram story @rripro2madiun.

0: the station. Call of the day. Banyak dari kegagalan dalam hidup yang terjadi adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Many of life's failures are people who didn't realize how close they were to success when they gave up. Thomas A. Edison.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Oke, ngomongin soal udara bersih. Udara bersih yang diidam-idamkan oleh semua orang gitu ya, teman Pro 2. Yang sehat untuk dihirup karena apa? Karena ya bebas dari partikel baik yang berbahaya, gas beracun, bau tidak sedap. Nah, lantas bagaimana sih ciri-ciri dari udara bersih? Yang pertama, tidak berbau aneh atau menyengat. Yang kedua, terasa segar dan ringan ketika masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga, tidak berasa pengap ataupun berdebu. Lanjut, ciri-ciri lainnya adalah jarak pandang jauh dan langit tampak cerah. Itu adalah ciri-ciri dari udara bersih. Jadi kalau di wilayah kamu, udaranya masih bersih, langitnya pasti tampak lebih biru gitu ya, teman Pro 2. Ya, jadi harapannya adalah kita bisa menghirup udara bersih. Karena kalau kita menghirup udara bersih tentunya dapat bermanfaat untuk kesehatan paru-paru, meringankan kerja pernafasan, membersihkan lendir alami, dan pasti mencegah penyakit ya, menurunkan risiko ISPA alias infeksi saluran pernafasan akut, asma dan pneumonia. Nah, ini jujur buat teman-teman yang ada di wilayah terdampak karhutla ini ya, kayak saya melihat berita rasanya hati ini tuh kayak teriris-iris gitu ya, karena dampaknya tidak hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada hewan-hewan, teman Pro 2. Jadi udara bersih ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa karena kita menghirup udara O2. Jadi ya, kita sebagai manusia bisanya adalah berusaha dan berupaya untuk menjaga udara tetap bersih. Caranya apa? Ya, caranya dengan rutin membuka jendela rumah agar sirkulasi udara lancar, menanam pohon ataupun tanaman hias, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Jadi sekarang kan lagi ngetren juga ya, kendaraan dengan listrik gitu ya. Terus kalaupun kamu ada rezeki lebih, nah ini diusahakan untuk menggunakan transportasi umum aja, teman Pro 2 ya. Lebih enak sambil lihat-lihat jalan kamu malahan ya. Oke, kita lanjut membacakan komentar-komentar yang masuk sebelum Nabila akhiri sesi pada kali ini ya. Sudah ada yang masuk di 0811-369-7755 dan Instagram @rari_pro2 Madiun. Ada dari Yulistina _ Dewi. Kabut karena asap. Wih, ini pasti wilayah terdampak gitu ya. Karena kayaknya gak cuman Kalimantan dan lain-lain, tapi sempet juga Madiun, Kabupaten Madiun atau mana gitu ya, Ponorogo juga, dan beberapa wilayah lainnya, teman Pro 2. Jadi hati-hati dan jaga kesehatan. Requestannya tadi sudah diputarkan kak, ya kak Yulistiana. Lanjut ada Kak Sari. Udara belakangan terasa lebih pengap ya, tapi mau bagaimana lagi, harus stay safe. Ya, betul. Terus habis itu dari Maya nih. Wih, di wilayah, kebetulan di Lampung ya Maya ini ya, di wilayahku ini sekarang cukup terasa dampak dari aktivitas anak Krakatau nih kak. Debu atau abu yang terlihat di beberapa tempat, kondisi udaranya beda dari biasanya. Mudah-mudahan cepat kembali normal. Amin. Untuk teman-teman yang ada di wilayah terdampak dari abu vulkanik Anak Krakatau ya, sekali lagi Nabila ingatkan, kalau misalnya kamu beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk memakai masker dan juga kacamata. Diajarkan untuk menggunakan kacamata. Lanjut dari Lia. Selamat pagi kakak, selamat pagi juga. Udara di sini alhamdulillah baik ya. Semoga aja untuk teman-teman Pro 2 yang lain juga. Tapi turut berduka untuk teman-teman yang menjadi korban dari udara yang lagi terdampak nih ya. Ya. Terus lanjut dari Rizky. Kalau di Madiun, udara ini akhir-akhir ini yang tak rasakan adalah panas sama kering Kak Nabila ya. Tapi kemarin rasanya dingin. Anginnya tiupnya kencang, bertiup kencang. Betul. Mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dong Kak, Bara Suara. Siap. Terbuang Dalam Waktu, Bara Suara ya.
Oke, sudah aku siapkan. Nah, buat teman-teman berdua ya, semoga kita bisa selalu menjaga kesehatan. Dan sekali lagi Nabila ingatkan untuk kamu semuanya, masyarakat yang ada di wilayah-wilayah terdampak dari karhutla maupun erupsi gunung api, untuk memakai masker, dianjurkan mengenakan kacamata juga ya. Dan pastikan kamu untuk meminimalisir aktivitas yang ada di luar ruangan untuk menghindari paparan yang ada. Jadi polusi udara yang sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Jadi buat teman produa, kita berdoa bersama agar kondisi yang berada di Indonesia ini segera pulih kembali. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman produa yang sudah bergabung di sesi Spada kali ini. Habis ini jangan kemana-mana, karena sesi Spada masih terus berlanjut nanti barengan sama Maitoru. So, stay tune di frekuensi 95,2 Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem brem brem. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Iya, hari ini Metaru hadir kembali ya di Spada sesi brem. Ya, di Spada sesi brem buat ngebahas beragam topik Asta Cita ya pastinya teman Pro 2. Hari ini ngobrolnya santai dulu teman Pro 2 antara aku dan kamu ya. Kita ngebahas perihal peringatan penting nih di Indonesia teman Pro 2. Ada Hari Perlindungan Pembela HAM Nasional. Nah, itu dibentuk karena apa sih dan tujuannya untuk apa, nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Pastinya kamu bisa gabung di WA kita di 0811 369 7755 ataupun melalui Instagram kita RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Metor tungguin ya.

0: ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI.co.id

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

Ya teman Pro 2 masih di 95,2 MHz ya di RRI Pro 2 Madiun ini. Kita membahas tentang Hari Perlindungan Pembela HAM Nasional ya teman Pro 2. Jadi satu figur yang membela HAM gitu juga perlu dibela teman Pro 2 ya. Seperti berkaca pada momen-momen yang cukup bersejarah ya di Indonesia ini. Jadi tanggal 7 September itu diperingati sebagai Hari Perjuangan Pembela HAM Indonesia yang sejatinya juga menjadi satu momentum penting ya teman Pro 2. Akarnya ini dari peristiwa wafatnya pejuang hak asasi manusia yang cukup terkemuka, ada Munir Said Tholib ya. Munir mengembuskan nafas terakhirnya pada 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan menuju Amsterdam ya. Dan ini dinyatakan wafat ini karena racun arsenik nih teman Pro 2, yang meninggalkan duka mendalam tentunya ya bagi keluarga dan juga masyarakat luas.

misalnya teman Pro 2 belum update atau belum begitu tahu ya tentang sosok Munir ini, beliau adalah sosok yang berani ya, yang konsisten mengawal berbagai kasus pelanggaran HAM berat nih teman Pro 2, termasuk penculikan dan penghilangan paksa aktivis pengkritik pemerintah pada masa Orde Baru ya. Nah, beliau juga sebagai motor penggerak di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan nih teman Pro 2. Keberanian dan dedikasinya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan atas dasar satu bentuk penghormatan ya atas jasa-jasa tersebut, jadi Koalisi Masyarakat Sipil di bawah Koordinasi Kontras atau yang sebelumnya disebut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan tadi, teman Pro 2, itu disingkat Kontras ya. Jadi atas koordinasi tersebut secara konsisten mendorong agar tanggal kematian Munir diabadikan sebagai hari khusus bagi para pembela HAM. Perjuangan panjang tersebut membuahkan hasil ketika Komnas HAM secara resmi menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Perjuangan Pembela HAM Indonesia melalui konferensi pers pada tahun 2021.

Penetapan satu peringatan ini, teman berdua, tentunya juga memberikan beberapa fungsi strategis ya. Nah, nanti kita bakal bahas setelah beberapa single berikut ini.

0: makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya teman berdua, setelah tadi sampai pembahasan di ini ya, pemutusan satu hari gitu ya, satu tanggal untuk memperingati hari khusus bagi para pembela HAM ya teman berdua. Nah, di dalam rapat tersebut nih teman berdua nggak cuman memutuskan tanggal tentang peringatan untuk perlindungan pembela HAM itu ya teman berdua, tapi ada juga gitu ya tambahan salah satu bentuk dokumen nih teman berdua ya, ada yang namanya standar norma pengaturan SNP perlindungan tentang pembela HAM nih teman berdua ya. Dan SNP tersebut dikeluarkan Komnas HAM, terus juga harus dijadikan sebagai guideline ya bagi semua pihak tentunya ya, sebab Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga negara yang bergerak di bidang HAM nih teman berdua ya. Harapannya bisa jadi guideline untuk kita semua ya, sesama manusia ini, untuk menumbuhkan sisi humanisme kita ya teman berdua, apalagi ini untuk memberikan hak perlindungan bagi pembela HAM yang sejauh ini sudah berjuang demi kepentingan semua umat manusia, terutama di Indonesia sendiri. Dan penetapan hari bersejarah ini juga menjadi fungsi strategis ya teman berdua dalam memberikan perlindungan hukum dan juga moral. Langkah ini tentunya diharapkan mampu membentengi para pembela HAM dari berbagai bentuk ancaman serta kekerasan yang kerap mengintai saat mereka menjalankan kerja-kerja kemanusiaan ya teman berdua. Adanya perayaan ini teman berdua tidak menghilangkan rasa hormat terhadap pejuang HAM lainnya ya, karena ini salah satu simbolik ya teman berdua bahwa Munir merupakan salah satu dari banyaknya pembela HAM di Indonesia, meskipun tidak semua aktivis HAM ini dijadikan hari peringatan. Teman berdua ini tidak menghilangkan rasa hormat teman-teman semua kepada pejuang HAM yang ada sampai saat ini. Nah, itu dia pembahasan kita terkait perlindungan pembela HAM nasional ya teman berdua, hari ini di 7 September 2026. Harapannya untuk hak asasi manusia ini bisa semakin bisa ditegakkan lebih baik ya teman berdua, dan juga tetap memperhatikan norma-norma ya. Ini bukan jadi bumerang nih bagi beberapa pihak untuk mengajukan tentang poin-poin HAM ya, tapi kita bisa refleksikan di sini terlebih dahulu, dikaitkan juga dengan norma-norma sosial, norma-norma agama ya teman berdua. Jadi nggak serta-merta semua pendapat kita harus diwujudkan nih teman berdua ya, ada beberapa hal yang memang harus melalui diskusi, rundingan gitu ya istilahnya. Nggak bisa kok ini kan pendapat aku, ini harus diwujudkan dalam konteks hak asasi manusia nih, kalau nggak diwujudkan berarti kalian semua melanggar HAM. Nah, tidak seperti itu ya teman berdua, tetap harus mematuhi aturan yang berlaku nih teman berdua, supaya kita juga bisa menjadi manusia-manusia yang tertata ya teman berdua, nggak salah-salah nih dalam mengajukan satu banding hak asasi manusia gitu. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita di pada sesi Bram Metro, mau pamit dulu, sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya teman-teman berdua. Bye bye.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2. Erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten membuat perjalanan pulang Persija Jakarta dari Samarinda, Kalimantan Timur berubah drastis. Penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA akibat sebaran abu

0: Sementara ini dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan juga dampak sebaran abu vulkanik. Menghadapi kondisi tersebut, Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan Service Recovery Activation atau SRA. Layanan tersebut dilakukan untuk membantu penumpang yang terdampak gangguan operasional penerbangan. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari di Hitlist Indonesia Teman Pro 2. Setelah tadi sempat ditemani oleh Maitoru di Spada Brem ya. Nah, kali ini Hitlist Indonesia sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat akan menemani kamu dengan sejumlah musisi yang bisa kamu request dari musisi Indonesia di 0811-369-7755 atau boleh melalui direct message di Instagram @rriPro2Madiun. Barusan ada single dari Annette ya yang dirilis pada tanggal 10 Juli 2026 dengan Sembunyi Dari Bumi yang bernuansakan pop emosional. Adapun Annette berkolaborasi dengan musisi Mario Geklau dalam proses penulisan sehingga menghasilkan sebuah lagu yang bisa dibilang ini ya, merasuk di hati Teman Pro 2. Oke, jadi buat kamu yang mau request, boleh banget aku kasih kesempatan untuk kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk request lagu-lagu dari musisi Indonesia Teman Pro 2 ya. Sekali lagi di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rriPro2Madiun.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital. Your eyes and nose, your lips, they so dumb.

selamat pagi menjelang siang hari teman Pro 2. Sudah banyak pendengar-pendengar yang menyapa. Ada dari Kak Asri ya, izin mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Oke, abis ini aku akan hadirkan untuk kamu. Terus ada Adi juga, hai Kak Nabila cantik, bisa aja gitu ya. Mau request lagu 1000 kali dari by Gia Indrawari gitu ya. Ntar ini tak cari satu-satu dulu ya teman Pro 2. Satu-satu kayak sebuah lagu juga dari It Gitaf. Tadi dari ini ya, Sabrina Leonor yang lagunya Selesai. Sudah, aku mau diselesaikan saja masalah-masalah yang ada gitu. Damai aja. Terus dari Adi ya, 1000 kali Gia Indrawari. Oke, habis ini bakal diputarkan juga ya. Sabar-sabar, terima kasih sudah bergabung. Dan ada juga dari Mamat. Nah, boleh dong Kak Bill request Putri Iklan. Putri Iklan, selamat siang dan selamat hari Senin. Selamat beraktivitas juga untuk Mamat. Biasanya kamu menyematkan sebuah pantun. Kali ini libur dulu ya pantunnya kayaknya. Ntar, Putri Iklan nih. Ini lagunya siapa ya? Putri Iklan. Adanya Putri Anjani ini temen aku ya. Anjani Moy. Bentar. Putri Iklan. Ya udah deh, nanti aku cari dulu ya, Mamat. Semoga ada. Kalaupun enggak ada, boleh request lagu yang lainnya ya, judul yang lain. Nanti coba aku sampaikan ke MD Putri Iklan gitu kalau misalnya belum ada. Lanjut. Hai Kakak, aku Minace. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Oke, nah berhubung ini di sini sudah ada beberapa single yang disediakan oleh music director aku juga ya, buat teman Pro 2 yang pengen request boleh. Oh, Putri Iklan dari ST12. Oke deh, Nabila taunya ST. Oke, buat kamu yang request spesial untuk kamu, ada Sabrina Leonor, Gia Indrawari, dan ya nanti kita bakal lihat ya, ada Selena Grace juga dan ST12. Semoga ada ya Mamat ya. Betul, Putri Anjani, Anjani Moy, betul banget.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Beli selasih ke Banjarmasin. Cakep. Terima kasih sudah diputerin dari Mamat. Sama-sama. Ini tapi aku bingung ini. Membalikannya pantunnya gimana ya? Intinya adalah Ah, enggak jadi deh, enggak bisa pantun Mamat. Udah pokoknya kalau spesial pantun Mamat yang paling jago. Terima kasih Mamat. Iya, jadi next masih aku buka Hitlist Indonesia teman pro 2 ya. Sesuai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, boleh kamu request lagu di 0811-369-7755. Dan ini juga sudah ada yang tadi ya. Menyapa ada Kak Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Dan salamnya buat yang siaran, tentunya aku semangat dong karena ditemani sama teman-teman Pro 2 yang aktif juga untuk request lagu. Jadi aku sangat excited teman Pro 2, apalagi ini hari Senin yang katanya orang itu identiknya dengan hari malas-malasan. Tapi kalau Nabila hari yang membahagiakan, kenapa? Ya karena apa ya? Karena harus bahagia aja. Dibuat bahagia teman Pro 2. Jangan lupa tersenyum ya. Sumpah Mati, Selena featuring Andi Rian Trianto, spesial untuk kamu.

0: sebenarnya ni haga midi papai babai hinono yo. Acak sen ni no midi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang, ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hi-Fi kembali menghadirkan karya terbaru melalui single Main. Masih membawa karakter pop hangat yang selama ini menjadi identitas mereka nih teman Pro 2 ya. Lagu ini hadir dengan suasana riang sekaligus membawa ajakan untuk berdamai dengan keadaan dan menikmati berbagai proses kehidupan. Sekilas lagu Main ini mungkin terdengar seperti lagu tentang hubungan asmara nih, tapi Hi-Fi memperluas maknanya menjadi cerita tentang bagaimana seseorang berusaha mempertahankan hal-hal yang dicintainya dengan menerima keadaan, termasuk situasi yang tidak selalu bisa dikendalikan. Nah, jadi istilahnya tuh lagu ini tuh mengajak kita untuk menikmati hidup dan berdamai dengan apapun yang sedang terjadi nih, teman Pro 2. Pesan tersebut kemudian bisa diterapkan lebih luas, mulai dari hubungan keluarga, persahabatan, sampai dengan pekerjaan. Lewat lagu Main, Hi-Fi mengajak pendengar menemukan sisi positif dari berbagai tantangan, sekaligus menghargai perjalanan yang sedang mereka jalani. Nah, bukan hanya itu teman Pro 2, tapi lagu Main juga menjadi pertemuan pertama Hi-Fi dengan Widi Puradireja, yang terlibat sebagai penulis lagu sekaligus produser. Dan kolaborasi ini sekaligus mewujudkan keinginan lama bagi para personel Hi-Fi untuk bekerja bersama salah satu musisi yang mereka kagumi.

0: Sedek makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: Segera download RRI Digital.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Indonesia. Habis ini jangan kemana-mana, karena masih ada Hitlist mancanegara yang bisa kamu request lagu sampai dengan menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, ditemenin oleh Kania ya. Aku Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Halo, apa kabar?
1: How are you?
2: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
1: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
2: Maksudnya kami di sini aman, Mister.
1: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
1: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
1: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Lama.
3: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman Pro 2 yang masih stay tune. Kita barengnya di Hitlist dengan single-single hit pastinya, yang bisa kamu request di 0811 369 7755, atau gak usah request pun di teman Pro 2 yang udah ada di playlist kita. Dijamin oke, keren, dan bisa bikin teman aktivitas kamu ya yang tadinya boring. Kok boring sih? Bored ya, alias merasa bosan dengan rutinitas, bisa ngebosan lagi karena bisa sambil nyanyi-nyanyi. Yang pasti single-single hit bakal aku play ke ruang dengar kamu. Masih barengan kan ya, di Hitlist Pro 2 Madiun.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi

0: zaman Pro 2 ya, mendengarkan single-single hit, lagu-lagu favorit kamu gak cuma bisa membantu mengurangi stres, bahkan bisa meningkatkan produktivitas juga. Apalagi kalau mendengarkan musik sambil nyanyi, maka bisa memberikan pelepasan ketegangan yang lebih hebat dan menenangkan diri. Wah, ini nih ya, relaksasi dengan single-singlenya Pro 2 di Santai Siang emang paling pas deh ya. Oke, kita masih lanjut dengan single-single hits yang pasti ya, jangan sampai ketinggalan koleksi-koleksi terbaru kita.
1: Dala tu kor palegira makarena, ke tu kor pepe dala legira kusabena. Dala tu kor palegira makarena, eh

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أكبر. أشهد أن لا

Wong! أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, Rp7.500," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
2: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?" katanya lagi.
1: Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
3: 5.000,
1: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
2: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
1: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah Rp2.500. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jam-jam rawan di mana energi sudah terkuras, fokus juga udah mulai buyar, teman Pro 2 mendengarkan musik bisa membantu kamu ya. Seorang dokter ini bahkan lebih sering menggunakan musik untuk membantu pasiennya yang kehilangan memori untuk mengingat kembali ingatan yang hilang. Musik tertentu dapat memicu ingatan yang lebih rinci. Peneliti bahkan membuktikan bahwa musik yang pernah didengar memiliki ikatan emosional yang lebih besar ke otak lebih dari apapun. So kayaknya kalau kamu membutuhkan terapi gitu ya, untuk bisa fokus lagi, untuk bisa mengingat lagi sesuatu dengan detail, coba deh sambil dengerin musik favorit kamu di Pro 2 di Santai Siang.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Santai Siang di Hit List dengan single-single hit yang pastinya bisa bikin kamu tambah relax nih teman Pro 2. Karena memang ya mendengarkan musik atau lagu favorit ini bisa bikin kita relax alias mengusir stres. Kenapa seperti itu? Ada banyak jenis musik sebetulnya ya yang bisa didengarkan sesuai dengan selera, dan semua itu mempengaruhi perasaan seseorang. Tapi ternyata gak cuma sampai di situ aja. Mendengarkan musik nyatanya baik buat kesehatan, salah satunya bisa meredakan stres secara efektif. Kenapa begitu? Karena mendengarkan musik yang disukai disebut bisa memperbaiki mood menjadi lebih baik. Ini kata penelitian ya. So kalau misalnya di jam-jam segini, ha, we know lah ya. Dengan banyaknya aktivitas, rutinitas juga nih teman Pro 2, kadang jadi bad mood. Ya udah, langsung aja dengerin 95,2 Pro 2 Madiun dengan single-single hit di Hit List.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita bersama di obrolan muda kreatif. Siang ini Kania Putri bakal ngobrol-ngobrol ya tentang bisnis yang gak cuma indah dipandang tapi juga penuh peluang.

0: bikin selalu berbunga-bunga teman Pro 2. Iya, bisnisnya seputar bisnis bunga alias florist ya, barengan sama seorang pelaku usaha yang bisa dibilang teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang perbungaan begitu ya, perbungaan identik memang dengan cewek. Nah, memang ya narasumber kita sing ini adalah seorang cewek ya. Namanya Mbak Azizah Pratnya Paramita atau biasa disapa Mbak Mita. Selamat siang Mbak Mita.
1: Selamat siang Kak Kania.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didatangkan dari luar kota Madiun, betul?
1: Betul.
0: Luar kota Madiunnya di mana nih Mbak?
1: Sebelah.
0: Sebelah.
1: Kotanya Deni Caknan.
0: Kalau menurut Mbak Mita perjalanan Ngawi ke Madiun jauh nggak?
1: Oh, alhamdulillah dekat sekali.
0: Dekat sekali ya. Soalnya bagiku jauh ya. Jarak itu memang relatif gitu ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin saat ini juga terkendala jarak ya dengan someone spesialnya, nah ini cocok nih ya kalau dikirimin lewat bunga deh teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar bisnis florisnya Mbak Mita ya. Namanya Sarang Kembang.
1: Betul.
0: Unik teman Pro 2 ya. Apakah benar di rumahnya Mbak Mita sana penuh dengan bunga-bunga, seperti apa awal merintis, tantangan dan lain sebagainya teman Pro 2? Kamu bisa ikutan nimbrong ya di obrolan kita siang hari ini melalui WhatsApp di 0811 369 7755, atau silakan bertanya, berkomentar di live chat kanal YouTube RRI Madiun ya. Mbak Mita, ini ngomong-ngomong tentang sarang kembang begitu ya, menarik sih kalau omongin sarang kembang kan benar-benar yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Nah ini ngomong-ngomong, bisnisnya ini di rumah atau sudah ada outlet atau benar-benar ada gudangnya bunga nih? Aku mau dari situ dulu deh ya.
1: Oke, jadi pertama itu adalah namanya sarang kembang. Betul ya, orang melihat sarang itu adalah nest atau tempat. Bisa sebagai tempat, bisa juga dari bahasa Korea sarang yang aslinya suka cinta. Oh. Nah, karena aku cinta bunga pada awalnya. Jadi kalau dibilang sarang itu sarang bunga, alhamdulillah iya. Yang kedua, apakah sarang itu bunga, cinta bunga? Iya juga. Jadi berawal dari saya suka bunga, akhirnya menekuni bisnis ini dan menjadi sarang kembang.
0: Sejak kapan sih Mbak?
1: Sejak tahun 2018, karena awalnya tuh 2017 Mbak. 2017 saya start untuk dekor, kemudian ketika kita mulai usaha dekor, otomatis ada bunga sisa yang gak kepake. Akhirnya aku mikir, ini kenapa ya kalau gak dijual sekalian? Akhirnya di 2018 kita running untuk florisnya berdiri sendiri.
0: Oh, jadi berawalnya dekor dulu.
1: Betul.
0: Tapi pas dekor sudah mulai sebetulnya, termasuk pengadaan dekorasinya bunga-bunganya ini udah begitu ya sekalian.
1: Sudah.
0: Dan terpikirnya kenapa jadi florist, karena sisa-sisa bunga untuk dekor itu.
1: Betul.
0: Ibaratnya ada limbah, kok eman-eman dijual aja jadi duit begitu.
1: Kalau dibilang limbah
0: enggak juga.
1: Enggak juga. Jadi stok bunga yang biasanya untuk dekor 12 meter di gedung.
0: Oh, pasti ada
1: sisa stok bunga. Okay. Kadang kita dapat bonus dari supplier. Misal saya minta kiriman mawar itu 20 ikat, ternyata dikasih bonus 2 ikat nih. Waduh, alhamdulillah ya, suppliernya Sarang Kembang pada baik ya. Jadi yang 2 ikat ini tuh sayang

0: time. Okay.
1: Jadi kenapa enggak buat kita bikin florist sendiri. Okay. Akhirnya saya berdirikan sendiri florisnya atas nama Sarang Kembang.
0: Tapi sejak itu gimana? Pengadaannya berarti sudah benar-benar sendiri ya, terpisah antara dekor atau masih lah ya? Karena memang kan awalnya untuk mengoptimalkan begitu ya stok yang ada nih.
1: Jadi sekarang benar-benar sendiri, bahkan sekarang bisa dibilang dekornya kalah sama florisnya, Kak.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Kok bisa?
1: Aduh, aku jadi sharing cerita sedih nih.
0: Kenapa? Enggak apa-apa.
1: Soalnya boleh enggak?
0: Iya, boleh. Karena kan bisa jadi dari hal yang sedih itu gitu ya, memang memunculkan ide-ide yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kadang tantangan atau kepentok itu kan menjadikan kita kreatif ya gitu.
1: Karena dulu sebenarnya kita running dekor 2017 awalnya. 2018 mulai start florist. Kita udah mulai dua jalan ini, florist sama dekor. Kemudian datang nih musibah yang itu bikin kita sedih. Bahkan ayah mertua saya juga dipanggil sama Tuhan di 2021. Kemudian ibu saya di 2022 karena pandemi COVID. Jadi saat pandemi COVID itu tahun 2020, semua pernikahan, semua event yang itu mengumpulkan orang banyak itu dibatalkan.
0: Zong.
1: Akhirnya ya udah, dekornya kita selesai. Bahkan dekornya kita off.
0: Yeah.
1: Yang bisa jalan, yang bisa running adalah Sarang Kembang. Jadi sebenarnya ironis, yang mana kita itu biasanya perayaan untuk orang bahagia, kita jadi sebagai ucapan salam untuk orang-orang yang berduka. Jadi papan karangan bunga, kita gak berhenti itu. Sebenarnya ironis, saya sedih sih, kok gini banget ya. Jalan rezeki kok lewat duka cita. Cuman saya dapat arahan dari teman florist saya, Mbak, ini bukan jalan rezeki dari orang sedih, bukan, tapi ini cara Tuhan kepada Mbak untuk menyampaikan penghiburan bagi orang-orang yang ditinggalkan yang terkasih.
0: Ini teman pro 2 ya, dari sini ya, kadang karena ya mohon maaf gitu ya, kan ada penilaian gitu ya dari orang-orang, wah untuk bisnis-bisnis yang sekiranya ini hubungannya dengan duka, benar tadi dibilang Mbak Mita gitu ya, kok kesannya kita dapat duit dari duka orang begitu ya.
1: Ternyata
0: kenapa mindset-nya tidak diubah seperti itu?
1: Iya, karena saya sebenarnya ini nerima uang, tapi kok dari kabar duka. Bahkan orang tua saya pun juga salah satu orang-orang yang harus pergi ketika COVID gitu. Jadi saya merinding kalau bicara COVID ini.
0: Jadi memang sebegitu ini ya. Maksudnya dibalik itu semua gitu ya, banyak cerita, berarti pada masa itu pasang surut, up down, ini bisnis mau diterusin atau enggak, pasti
1: ada
0: apa ya, kegoyahan mental itu kejadian banget begitu ya.
1: Iya.
0: Terus gimana? Maksudnya apa yang kemudian membuat Mbak Mita, apalagi ditinggal orang terkasih begitu ya? Saya minta maaf sebelumnya ya. Jadi mengungkit masa lalu, dalam arti itu tadi, di satu sisi begitu ya, ada yang harus diurusin nih, tetap harus diurusin. Apalagi kalau bisnis kan hubungannya tidak cuma dengan kita saja, bisa jadi dengan karyawan dan lain sebagainya. Apa yang membuat akhirnya Mbak Mita gitu ya bisa mempertahankan ini begitu ya di tengah, wah pasti gejolak itu tadi ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin butuh waktu gak sih untuk benar-benar Mbak Mita juga merasa bahwa oh iya, itu tidak seperti yang orang pikir gitu ya. Mindset kita memang harus benar-benar berubah, karena florist ini ya betul tadi, seperti apa ya, kita menyampaikan
1: penghiburan.
0: Apa ya, penghiburan, rasa empati kita ya lewat bunga ini gitu.
1: Caranya
0: yang saya bikin
1: tetap bertahan
0: bertahan walaupun ini kan, wah ini cerita yang gak enak banget seperti Mbak Mita bilang tadi gitu.
1: Karena pada dasarnya adalah saya mengerjakan hal yang saya cintai, yaitu tentang bunga. Udah itu aja yang bikin saya bertahan.
0: Jadi memang pecinta bunga gitu ya. Tapi nanam sendiri atau mengagumi bentuk bunganya?
1: Kebetulan kalau nanam sendiri gak bisa. Entah kenapa semua bunga yang saya piara itu, entah itu anggrek bulan, kemudian krisan, mati semua. Jadi saya hanya bisa memetik dan merangkai, tapi tidak buat untuk merawat dan mempertahankan.
0: Bagiannya Mbak Mita gitu, berbagi biar petaninya bagian nanam ya. Nanti yang rangkai itu Mbak Mita. Tapi memang dari dulu suka merangkai-rangkai bunga.
1: Kalau dibilang suka juga karena enggak sengaja sih. Awalnya tuh karena dekorasi ya, karena kepaksa. Uh-huh. Akhirnya belajar. Belajar saya, salah satu guru pertama uh-huh. saya itu adalah Pak Sapto dari Arumsari. Halo Pak Sapto.
0: Legend.
1: Saya di sini. Ini yang ngajari Pak Sapto ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Cara merawat bunga itu Pak Sapto, cara memasang
0: gimana?
1: Bunga Pak
0: Sapto. Gimana? Maksudnya akhirnya bisa belajar sama Pak Sapto, kenalkah atau sempat memang menimba ilmu di sana?
1: Karena saat itu saya beli bunga, saya pingin tahu, saya tanya. Akhirnya Pak Sapto, ya udah bikin floris aja. Di luar dugaan, beliau ngajarin saya sambil beliau duduk, sambil buka ikatan bunga pikok yang putih kecil-kecil itu. Okay. Ini caranya merawat bunga, dipotong sekian senti, dibersihkan daunnya, diganti airnya, seperti
0: biar
1: itu.
0: Awet gitu.
1: Iya.
0: Wah, dari situ ya.
1: Iya.
0: Berarti benar-benar guru enggak cuma merangkai sih, guru bisnis enggak sih?
1: Guru bisnis. Sebenarnya bisnis, kalau kita bicara tentang guru itu semua orang yang kita temui itu adalah guru. Entah itu memberikan pelajaran yang menyenangkan ataupun tidak.
0: Kalau secara profesional menyelenggarakan bisnis ini, Mbak, walaupun sebelumnya Mbak Mita udah running bisnis dekorasi begitu ya, tapi kan ini sesuatu yang berbeda begitu ya. Belajar lagi, belajarnya dari mana? Ada kursus tertentu kah? Atau ya memang running berdasarkan naluri karena memang sebelumnya sudah pernah menjalankan bisnis?
1: Kalau bicara tentang bisnis tuh kita bicaranya tentang dua ya. Yang pertama adalah teknik. Teknik misalnya teknik merangkai bunga seperti ini, tentu saja yang pertama saya otodidak. Tapi kalau hasil otodidak sama kalau belajar kan tentu beda kak ya. Awalnya saya otodidak, kemudian saya ambil beberapa kursus, entah itu kursus online, offline, saya ambil beberapa kursus. Yang kedua, saya belajar untuk internal bisnisnya, untuk manajemennya. Saya juga di sini punya banyak sekali guru-guru hebat. Salah satunya adalah ketua HIPMI Ngawi 2018 dan 2020. Halo Mas Galih dan Mbak Afni. Mbak Afni adalah, Mas Galih dan Mbak Afni adalah pasangan suami istri, bantu saya terus. Kemudian ada Coach Fahmi dari Malang, Masya Allah ya beliau berdua ini. Dan banyak banget orang-orang hebat yang saya temui. Mereka ngajari saya bagaimana pembukuan untuk bisnis jasa. Karena bisnis jasa kan beda dengan bisnis retail ya. Kalau bunga ini kan jasa jatuhnya.
0: Oh jasa ya.
1: Ada om saya, paman saya, ketua kadin ya istilahnya ya. Kadin Ngawi, Bapak Malik Widodo ini juga ngajarin saya. Sempat jadi narasumber juga di sini. Begitu.
0: Jadi semuanya ngajarin begitu ya. Karena memang itu tadi ya, trainingnya banyak ilmu yang memang harus diaplikasikan gitu ya.
1: Banyak ilmu yang harus diaplikasikan.
0: Secara misal, teknisnya iya.
1: Secara teknis untuk bunga juga. Sama manajemennya. Banyak banget gurunya.
0: Oke, beruntung sekali begitu ya.
1: Alhamdulillah itu, hidup saya diberkati sama Allah.
0: Alhamdulillah. Berarti running udah 8 tahunan lah ya Mbak?
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Hampir 10 tahun gitu. Tapi di awal-awal dulu dengan cerita yang sempat seperti itu begitu ya, nyangka gak sih bisa sampai setidaknya 8 tahun itu bukan waktu yang apa ya, yang singkat, yang mudah untuk seseorang bertahan ibaratnya gitu loh.
1: Saya gak berpikir tentang nyangka atau enggak. Saya cuman berpikir menjalani dari hari ke hari. Jadi target saya itu bukan long term. Oke, kita punya target long term. Misalnya katakanlah kita punya toko, amin. Katakanlah kita punya showcase, amin. Katakanlah kita bisa kirim bunga ke seluruh Indonesia, amin. Kalau kirim bunga seluruh Indonesia, Sarang Kembang udah bisa ya.
0: Nanti kita cerita bagian itu ya.
1: Tapi yang bikin saya bisa itu adalah saya cuman bertahan itu hari demi hari.
0: Konsisten menjalaninya.
1: Iya. Yang penting setiap hari hal yang sederhana. Setiap hari di status WA open order karangan bunga, udah gitu aja konsisten.
0: Tunggu, kalau ngomong tentang setiap hari konsisten, bunga bukan kebutuhan pokok nih Mbak ya. Bukan kayak makanan yang kayaknya kalau jualan setiap hari pastilah ada yang laku. Nah kalau bunga nih gimana?
1: Kalau bunga itu ya pasti ada resiko. Resiko busuk, resiko membuang itu pasti ada.
0: Tapi tetap laku setiap hari?
1: Enggak.
0: Atau berarti ada masa-masanya atau Mbak Mita memanfaatkan peluang di hari-hari yang kayak gimana nih?
1: Jadi biasanya itu saya kalau mendatangkan bunga satu ketika ada orderan.
0: Oke.
1: Ada orderan. Yang kedua, ini nih misalnya momennya mau hari ibu nih, berarti saya udah open PO jauh-jauh hari. Biasanya yang meledak itu hari ibu, Valentine, sama hari guru. Itu meledak. Sama lebaran. Lebaran itu orangnya kan sekarang trennya bunga kak, kalau buat lebaran kak, buat taruh di meja makan, bunga setiap malam.
0: Oh.
1: itu gila-gilaan tuh harganya. Yang biasanya cuma 8.000 bisa sampai 15.000 sampai 20.000 per tangkai.
0: Sekali lipat, tiga kali lipat.
1: Iya.
0: Dan orang mau.
1: Dan orang mau. Jadi dari situ, dari momentum-momentum itu, kita kan karena kita sudah 8 tahun ya di sini ya, kita bisa baca tren.
0: Aku mau ke situ sebetulnya. Jadi kalau untuk bunga ini gitu ya, selain momentum, trennya pun juga ada.
1: Ada.
0: Dan itu setiap, kalau fashion katakanlah tiap tahun gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau bunga?
1: Ada. Misalnya kemarin nikahannya Luna Maya sama Maxim. Iya kan? Itu kan dulu sebelumnya trennya mungkin bunganya, kiblatnya itu Rusia.
0: Oke.
1: Rusia atau Korea buat arrangement-nya. Yang anak-anak muda itu. Tapi ketika ada Luna sama Maxim, mereka kan temanya weddingnya kan janur ya, ngangkatnya dekorasi janur ya. Dalam rangkaian bunga pun itu sekarang diselipkan unsur lokal. Mulai pakai pilinan janur. Jadi di arrangement kayak gini tuh ada pilinan janurnya. Entah itu dibentuk kupu-kupu atau bunga. Menjuntai seperti itu.
0: Yang khas-khas itu memang khas-khas Bali sih ya.
1: Khas Indonesia.
0: Enggak, yang apa janur gitu. Menyuta. Setauku ya.
1: Kalau janur itu sebenarnya budayanya dari budaya Hindu ke akarnya.
0: Ya makanya kental di sana begitu ya. Berarti gitu ya. Tren untuk bunga ini enggak kayak tren baju, bisa jadi kayak tren makanan, ada yang akan cepat berganti, tapi bisa jadi itu long term gitu ya. Kalau tidak ada hal-hal baru yang muncul. Berarti Mbak Mita dan teman-teman florist harus benar-benar peka ngikutin perkembangan dong.
1: Iya.
0: Terus biasanya lewat gimana? Cara apa? Lewat platform medsos kah? Atau mungkin ada macam rumus-rumus, sinyal-sinyal khusus untuk membaca tren-tren florist, Mbak?
1: Tentu ada. Salah satunya, salah duanya ya.
0: Salah dua, oke.
1: Itu pakai Instagram sama TikTok.
0: Tetap medsos.
1: Tetap medsos. Akhirnya kita tahu nih. Jadi kita tuh harus peka. Oh, ini sekarang trennya pakai janur. Oh, kalau pakai janur, otomatis dia itu rangkaiannya memasukkan unsur bunga lokal. Misal, kalau dalam dekorasi, kita bicara dekorasi dulu ya. Rangkaian bunga untuk dekorasi pengantin dengan centerpiece yang besar. Itu kita pakai bunga pisang. Bunga pisang hias yang kayak pisang itu dimasukkan ke situ. Ada juga kalau dalam rangkaian buket, bunga kecombrang dimasukkan.
0: Sekali dimasak
1: seperti
0: aja
1: itu. Ya. Jadi tapi tren seperti itu meledaknya cepat, surutnya juga cepat.
0: Makanya aku tadi.
1: Nah, tapi ada
0: harus bisa membaca.
1: Ada juga tren yang long last. Saya kalau menyebutnya nih bunga standar pejabat, saya bilang gitu. Saya bercandanya gitu sama teman-teman florist. Karena apa? Kalau bunga standar
0: dari kembang sarang kembang ya.
1: Kalau bunga standar pejabat itu biasanya mawar full dari atas sampai bawah kompak. Kayak mungkin kayak gini ya istilahnya ya. Ini kan teknik ikebana nih saya. Jadi mawar sampai sini itu full mawar, kemudian simetris semua. Tapi kalau anak muda yang Gen Z itu sukanya yang Korean, yang apa itu bunganya keluar-keluar yang mentiung-mentiung kayak gitu. Tapi kalau yang dijamin long last yang itu.
0: Yang seperti ini. Jadi intinya tetap ada bentukan basic yang itu tuh klasik, tidak akan termakan waktu, tetap ada.
1: Timeless.
0: Gitu ya. Timeless ya. Tapi tetap untuk tren yang terus berubah ini harus sepeka itu begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau biasanya gimana kalau di sarang kembang? Lebih ke lebih banyak mereka yang custom gitu ya, atau ibarat orang tuh udah males mikir lah Mbak. Pokoknya yang oke, yang keren sesuai dengan karakter aku, acaranya seperti ini, dibikin yang kekinian gitu, atau lebih banyak yang mana?
1: Lebih banyak yang manut saya. Sarang kembang itu saya bilang, iya sarang, kok sarang kembang mahal? Iya mahal, soalnya yang merangkai aku belum tentu yang kalau mikir, yang merangkai belum tentu kalau yang merangkai kamu bahannya sama jatuhnya mahal. Kan tangan aku yang mahal, tangan aku diberkati, aku gitu. Aku bercandanya gitu. Manut dalam artian yang namanya stok bunga, kadang di katalog kan misalnya ada rangkaian dengan Casablanca lili, dengan Sejam Malam, dengan mawar. Kadang-kadang kita kan nggak ada ya lilinya ya, karena lili kan bunga premium ya. Kak, ini lilinya nggak ada. Kalau kita arrange dengan bunga yang ready seperti ini bagaimana? Seperti itu saya. Jadi saya menawarkan opsi dengan tone warna seperti ini. Akhirnya customer dealing. Oh iya, oke betul. ACC ke ACC.
0: Jadi ini bukan cuman apa ya merangkai saja, tapi mengkonsep dan lain sebagainya itu juga yang akhirnya jadi berharga begitu ya Mbak ya, proses ke semuanya itu.
1: Mengkonsep, negosiasi dengan customer, dan membuat mereka yakin. Karena kan ini sesuatu yang, jadi gimana ya, saya tuh kalau dapat customer yang percaya gitu, aduh seneng banget, banget alhamdulillah. Tapi kalau dapat customer yang mohon maaf dengan begitu banyak permintaan yang rumit dan detail, saya lebih banyak tidak menyanggupi.
0: Okay.
1: Karena bunga itu kan makhluk hidup ya. Saya tuh kalau apa itu kalau motong bunga itu saya selalu bilang, ih kamu cantik bener, kamu nurut ya, kamu jangan cepet layu ya. Saya ajak ngomong, dibilang orang gila sering.
0: Ah,
1: iya.
0: Tapi apa ya, kadang sugesti itu memang benar gitu loh.
1: Iya, karena bunga kan makhluk hidup ya. Mm-mm. Kadang di katalog mawarnya itu warnanya pink Fanta, yang pink gonjreng gitu. Tapi jadinya, yang ready, pinknya pink soft. Kak ini gimana, readynya pink soft, mau gak? Kita gak bisa, bahkan bunga yang datang itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita.
0: Oke.
1: Jadi dengan edukasi kepada customer bahwa yang kita kerjakan ini adalah makhluk hidup, setidaknya
0: jadi kita gak bisa saklek lah ya.
1: Gak bisa, setidaknya dengan customernya Sarang Kembang. Alhamdulillah customernya Sarang Kembang baik hati, terima kasih ya semuanya.
0: Itu hasilnya cantik ya, pasti oke lah ya. Tapi by the way Mbak, ini sekarang kita ngomong ke detail, apa ya, detail bunganya, itemnya. Itu apa aja, buket, lebih apa, lebih ke perbuketan, terus kemudian kayak papan ucapan, dekorasi full, atau apa aja nih Mbak?
1: Semuanya bisa.
0: Oke. Spill dong, mulai dari yang terkecil, tersimpel, sampai yang terkompleks gitu.
1: Tersimpel, bunga pertangkai, start mawar 5.000 saya bisa
0: ready.
1: Layanin.
0: Oke.
1: Sampai dekorasi nominal 2 digit saya bisa.
0: Oh.
1: Dan pernah, dan memang sedang dilakukan.
0: Berarti all about flower lah.
1: All about flowers.
0: Gimana, artificial dan fresh atau hanya fresh saja?
1: Kalau boleh milih, fresh. Tapi kadang-kadang ada permintaan dari customer. Misalnya, Kak, saya mau yang artificial karena untuk ucapan grand opening toko teman saya. Saya pingin ini bunga di display jadi biar awet.
0: Oke.
1: Oke, kita bisa melayani artificial. Tapi artificial yang premium, jadi look like real.
0: Look like real.
1: Yep.
0: Berarti memang konsepnya sebetulnya Sarang Kembang ini se-natural mungkin ya. Alirannya surrealis.
1: Alirannya aliran natural ya, alhamdulillah bukan aliran sesat ya kakak ya.
0: No fake begitu ya.
1: No
0: jadi
1: fake.
0: Memang untuk apa ya, pertimbangan tertentu itu pun dibikin semirip mungkin gitu ya. Jadi kalau untuk yang artificial tidak bisa menentukan sendiri customernya ya. Tetap
1: nggak
0: ada
1: bisa.
0: Idealis dari sang owner, teman pelaku.
1: Iya.
0: Ini untuk menjaga apa? Kredibilitas.
1: Untuk menjaga gini, saya bekerja itu. Semua orang bekerja demi uang, tapi saya bekerja demi kepuasan saya juga.
0: Okay.
1: Saya khawatir kalau saya aja nggak puas, gimana customer gitu loh.
0: Ini teman pro dua ya. Sebetulnya tidak, bukan akhirnya memaksakan idealismenya Mbak Mita ke customer, tapi memang seperti itu sang ranger menilai dari bunga gitu ya, pengennya. Itulah yang tersampaikan ke customernya gitu kan ya.
1: Iya.
0: Tapi sejauh ini ada gak sih Mbak yang request-request aneh yang akhirnya dengan berat hati Mbak Mita menolak karena okay, ini sudah terlalu memungkiri perasaan dan hati gitu.
1: Pernah.
0: Mm-mm.
1: Pernah, karena kan aku jadi curhat deh.
0: Curhat aja.
1: Gak apa-apa kan.
0: Iya. Ini gak kan apa-apa, nanti jadi insight itu.
1: Saya pernah dapat orderan bunga, bunga segar dengan konsep garden style. Kalau konsep garden style itu bunganya banyak, bisa lebih dari 5 jenis bunga. Jadi konsepnya tuh messy. Kalau ini kan masih lumayan terstruktur ya dia ya.
0: Kalau garden benar-benar yang
1: messy,
0: ya
1: jadi
0: garden.
1: Dia kalau garden itu seolah-olah itu bunga tumbuh dari dalam keranjang dengan beraneka ragam. Belinya tuh sudah, Kak, pilihan bunganya ini ya, iya ini. Kak, strukturnya kayak gini, dalam pengerjaan kita udah shoot terus, kita kirim ini. Ini udah Kak, iya ini betul. Yang terakhir hasil akhir, Kak kok gitu ya, bisa revisi nggak? Lah itu lilis sudah dipotong tangkainya Kak.
0: Okay.
1: Otomatis kalau direvisi kan nggak bisa. Ini nggak bisa Kak direvisi, aduh gimana dong Kak? Akhirnya gini Kak, mohon maaf, kalau misalnya kakaknya kurang berkenan, gimana kalau di cancel saja nggak apa-apa, nanti DP-nya kita refund. Ternyata jangan kak ya udah kita kirim, alhamdulillah sampai sekarang langganan.
0: Jadi tidak batal total ya, tapi memang butuh untuk meyakinkan customer bahwa itu, balik lagi ya, kita berurusan dengan makhluk hidup.
1: Iya.
0: Yang
1: customer makhluk hidup, bunga juga makhluk hidup.
0: Ibaratnya kita nggak bisa ngebentuk, kita membentuk begitu ya. Tapi kan nggak yang bisa membentuk sesuai dengan yang kehendak kita gitu ya.
1: Nggak bisa.
0: Kalau ngomongin tentang bunganya sendiri, berarti ini masih disupply.
1: Iya.
0: Gimana bekerja sama dengan perkebunan kah atau masih supplier, Mbak?
1: Kalau misalnya bunga ini saya pakainya masih bunga lokal, Kak. Mm-hmm. Kecuali kalau ada permintaan bunga impor ya. Mm-hmm. Kapan hari itu saya merangkai bunga apa itu pakai tulip dari Belanda.
0: Didatangkan langsung?
1: Iya. Okay. Tapi kita ada toko supplier bunga di Surabaya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau kayak gini, ini kita datengin langsung dari petani bunga. Jadi nggak lewat pasar, Kak. Harganya jauh lebih mulcebak.
0: Iya. Berarti
1: mulah cekali banget.
0: Jadi, ini apa linknya gitu ya? Link kerjasama dan juga bisnisnya sudah sampai merambah ke yang nanemnya. Udah sampai ada langganan berapa? Berapa petani bunga?
1: Banyak. Jadi masing-masing karakter petani itu beda-beda ya. Kalau misalnya ambil bunga buat dekor, krisan aster buat dekor, ambilnya harus dari Semarang, Bandungan. Kenapa? Gitu. Kenapa aja, Mbak? Karena mereka tuh bunganya lebih gede, batangnya lebih panjang.
0: Okay.
1: Otomatis kalau kita cutting buat dekor, buat instalasi di aisle atau pelaminan gitu,
0: masih kelihatan
1: gede. Mm-hmm. Tapi kalau buat bouquet, hand bouquet ya, kita ambilnya dari Malang karena dia bunganya lebih comel-comel, lebih kecil-kecil. Jadi lebih manis kalau diaplikasiin. Kalau bunga sama-sama krisan, kalau itu krisan dari Semarang kita pakai untuk buket, waduh, gede banget, nggak proporsional.
0: Oke. Jadi benar-benar ada beberapa penyedia disesuaikan dengan karakter mau dibikin seperti apa.
1: Tergantung kebutuhan. Untuk taman peacock, kita butuh banyak peacocknya. Kita ambil dari petani A. Untuk mawar, misalnya mawarnya butuh banyak, kita ambil dari petani B.
0: Biasanya gitu pengadaan hamin berapa dari kalau mau dibikin?
1: Buat dekorasi manten, kita hamin 2 minggu kita udah pesen.
0: Oh gitu, tapi maksudnya itu datangnya biasanya
1: kalau buat pernikahan 2? Ya, misalnya di gedung ya, resepsinya hari Minggu, kita start dekor itu hari Sabtu.
0: Oke.
1: Jumat malam itu bunga udah dikirim. Udah, jadi dini. Sampai di tempat itu sekitar Sabtu dini hari kita
0: langsung
1: pasang.
0: Bikin.
1: Ya.
0: Bertahan berapa lama sih, Mbak, kalau untuk bunga segar, untuk dekor-dekor begitu?
1: Untuk dekor. Kalau di gedung itu kalau sebenarnya nggak dicopot kan AC ya, bisa sampai 3 hari 4 hari.
0: Apa yang menyebabkan, apa faktor yang mempengaruhi awet dan tidaknya selain suhu?
1: Yang pertama, kualitas bunganya dari awal. Jadi petani itu kadang-kadang tuh ada yang nakal ya. Bunga panenan 2 hari terus dikirim. Otomatis kan sudah beda kualitasnya. Jadi dari kualitas bunganya yang pertama. Yang kedua, perawatan. Perawatan ketika bunga itu datang, maka kita harus yang namanya pruning dan conditioning. Pruning itu apa? Bunga datang nih misal, ini bunga mawar ada daunnya, kita bersihkan daunnya, kita sisakan cuma 2 teratas.
0: Oh gitu.
1: Kenapa? Kan bunga kan haus ya, dia mabuk perjalanan, Kak. Dia mabuk perjalanan. Dia
0: kira
1: butuh minum.
0: Aja yang mabuk ya.
1: Dia dipotong miring, daunnya dikurangin, otomatis akses airnya akan langsung cepat menuju ke bunga. Kalau dia daunnya banyak, akses airnya cuma menuju ke daun,
0: mampir
1: bunganya
0: dulu.
1: Habis.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Terus apa lagi?
1: Ya udah, itu perawatan. Jadi dari kualitas bunganya udah bagus. Yang kedua, perawatan.
0: Suhu.
1: Terus suhu di ruangan ber-AC kayak mawar gini ya, insya Allah bisa sampai 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu.
0: Terus ada pengaruh gak sih misalnya kalau di ruangan itu ada kayak pewangi, polusi dan lain, itu juga ngaruh gak sih?
1: Enggak, pengaruh. Yeah. Tapi suhu.
0: Suhu ya?
1: Suhu dan cahaya.
0: Itu harus dijaga. Oh, oke.
1: Okay. Gosong, Kak, kalau bunganya kepanasan, cahaya langsung.
0: Terlalu lampu ya?
1: Kalau lampu it's okay, cahaya matahari langsung.
0: Oke. Gak cuma layu ya, bisa gosong nih teman Pro 2 ya. Dan itu juga, maksudnya untuk menjaga kualitas bunga tetap fresh, secara umum seperti itu yang diterapkan SOP-nya di Serang Kembang.
1: Betul.
0: Ya. Well, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, sambil aku cek-cek gitu ya, apakah sudah ada para netizen. Oh ternyata sudah, habis ini kita jawab teman Pro 2 ya. Indah ya, harum dan cuannya bisnis florist Serang Kembang barengan sama Mbak Mita.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
1: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Radio teman terbaik kamu, masih lanjut kebersamaan kita, obrolan muda kreatif bareng sama Mbak Aziza Pratnya Paramita alias Mbak Mita dari Sarang Kembang Florist ya. Kita masih ngobrolin tentang bisnis yang wangi ya. Sewangi omsetnya.
1: Amin.
0: Amin ya. Boleh dong Mbak, penasaran gitu ya. Berarti kan sebetulnya Mbak Mita ini memulai dari yang gak yang gede-gede banget ya, nah. Florisnya begitu ya. Kalau untuk yang katakanlah pengen memulai usaha floris deh Mbak ya, yang gak langsung bisa gede begitu ya. Ini udah jalan 8 tahun, kita flashback deh, pangkas ya, setahun pertama gitu ya. Butuh modal berapa sebetulnya untuk bisa konsisten, bisa jalan begitu ya. Dan kalau florist, karena tidak setiap hari ya ada musim-musimnya gitu ya, harus bersabar berapa lama untuk bisa stabil, stabil balik modal dan juga stabil
1: buat modal awal.
0: Mm-mm.
1: Modal awal niat sih.
0: Mm-mm.
1: Jadi yang pertama saya modal awal niat, saya jalan-jalan ke kiosnya Pak Sabto. Pak Sabto lagi, beliau ini berjasa. Mm-mm. Buat saya ini Mbak. Saya lihat tanya, Pak ini bunganya berapa harganya? Pak ini tanya-tanya mulu, gak beli ya?
0: Survei aja deh.
1: Survei aja, memang saya mengakui. Pak saya pingin florist usaha gini, sama Pak Sabto diajari. Mawar itu harganya sekian, tapi kalau kamu ngambilnya di sini bisa dapat harga sekian, nanti cuma nambah biaya ongkir saja. Akhirnya dari situ modal, insya Allah modal I think 300 sudah bisa.
0: Bisa ya.
1: Mm-hmm. Sangat. Dan bisa.
0: Mulainya ini aja PO dulu aja ya.
1: Open PO. Kalau saran saya ini bisnis yang paling gampang untuk anak-anak perempuan, mm-hmm. mahasiswa, ibu rumah tangga. Konsepnya open PO.
0: Oke.
1: Okay. Open PO. Jadi kalau orderan udah masuk, misal yang paling simple. Mm-hmm. Kalau kita beli mawar per tangke, mm-hmm. harganya 5.000. Mm-hmm. Tapi kalau mawarnya nanti dikasih plastik.
0: Mm-hmm.
1: Dikasih ucapan selamat dari ibu, mm-hmm. udah jadi 10.000.
0: 10.000 atau 15.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, apa tuh Kak Kania? Hafal. Beli bunga nih Kak Kania. Biasanya iya. Beli bunga di mana ini?
0: Aku pembeli aja ya. Soalnya mau nungguin ada yang ngasih, kayaknya enggak bakal kasih. Aku beli untuk diriku sendiri.
1: Aku dulu tuh rencana juga gitu, ngode kan. Ngode
0: gak
1: pasangan.
0: Enggak peka.
1: Gini. Aku tuh pengen dikasih bunga loh. Dikasih modal suruh jual bunga.
0: Bunganya gede sekarang ya. Berapa
1: Amin.
0: Digit omsetnya?
1: Aduh, ya sekian lah.
0: Dua digitnya gede kayaknya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya wis lah. Tapi harus ini ya, konsisten. Tiap hari konsisten. Selama 8 tahun teman Pro 2 harus kreatif, ngikutin tren. Jadi ibarat tuh mata harus kesini gitu ya, untuk melihat peluang-peluang itu gitu ya.
1: Ikut tren dan jangan pernah kehilangan diri sendiri agar tidak terlalu ikut arus. Kan biasanya kan ikut arus. Aduh,
0: ciri
1: akhirnya
0: khas yang tidak pernah ditinggalkan sih.
1: Nah, dia jadi setiap orang atau setiap karya ya, atau setiap orang, setiap desainer itu selalu punya namanya signature. Jangan pernah tinggalin signature kalian dalam berkarya.
0: Nah, ini dari Sarang Kembang apa?
1: Signature-nya? Ada yang namanya Ramban.
0: Nek kulop ya.
1: Wes talah, Mbak.
0: Ramban kulop.
1: Iki ngono
0: sing marai. Gimana caranya?
1: Sing marai larang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Soalnya ono rambane.
0: Ada rambannya.
1: Aduh, aku mau mengucapkan nih terima kasih banyak buat teman saya hari ini yang sudah membantu saya, Mas Widi. Halo Mas Widi dan Mas Sony. Halo Mas Sony. Jadi teman saya itu berkantor di Madiun salah satunya. Mm-hmm. Saya bilang, "Mas, aku besok dapat kesempatan ke RRI." Dan aku butuh space untuk aku merangkai bunga dan aku make up. Ya bener aja aku ke RRI itu jelek, buluk, malu. Oke, aku dapat space dari Mas Widi. Dapat space dari Mas Widi, aku merangkai bunga karena Mas Widinya hari ini lagi rapat ya, okay. Lagi rapat, aku ditemani sama Mas Sony.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Mas Sony yang bantu saya buat setting tempatnya, buat merapikan bunga. Dan ini yang bikin beda. Di tempat itu kebetulan yang saya tempatin, yang saya tempat merangkai itu ada banyak tanaman.
0: Okay.
1: Ini ada tanaman pakis nih. Tada. Ini kan kelihatan ya, ini ada daun pakis ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada daun pakis nih. Nah.
0: Itu Ramban.
1: Iya, terus aku bilang, "Aduh, mata aku des gitu." Wah. Ibu, permisi. Boleh enggak saya minta daun pakisnya? "Oh, boleh. Saya potong lah itu beberapa. Saya aplikasikan ke dalam rangkaian.
0: Kalau Mbak Mita bertamu ke rumah bahaya ya.
1: Iya,
0: ada tanaman gunting yang oke gitu, pasti diramban.
1: Iya.
0: Tapi apa? Itu naluri, melihat keunikan tanaman, bentuk-bentuk bunga gitu, naluri.
1: Itu sudah insting sih. Okay. Jadi kalau kemana-mana tuh ya Mbak ya, saya tuh bawa uang. Kalau bawa uang ya pasti ya bawa gunting saya tuh. Kalau udah bawa gunting bahaya itu.
0: Amankan kebun kalian.
1: Terus gitu.
0: Apalagi kalau ada kebun kosong dan di situ ada yang potensial.
1: Iya. Dalam dekor pun juga gitu sama ya. Jadi untuk menampilkan kesan liar dan rustic, saya nggak akan pakai teknik grouping. Kalau dekor Jawa kan bunganya kan gerumpul-gerumpul ya, mawar merah sama mawar merah, putih sama putih, melati di, apa itu ronce itu jadi satu. Kalau aku nggak, tergantung request customer balik lagi. Aku akan seeking arounding, maksudnya jalan-jalan di sekitar. Apa nih yang bagus? Oh, ada keladi. Oh, ada monstera. Aku izin dong ke tuan rumah. Bapak izin, ini monsteranya bagus. Saya puji-puji dulu tanamannya beliau. Ini bapak ngerawatnya hebat ya, sehatnya. Iya. Pak, ini saya boleh nggak minta beberapa gitu? Oh, boleh gitu. Kayak minang anak orang ya, sebelum diminta itu dipuji-puji dulu.
0: Tapi kalau hasilnya habis dikreasikan jadi bagus, terus habis itu disounding kan yang punya juga senang.
1: Iya, gitu, alhamdulillah. Ya. Jadi begitulah.
0: Begitulah ya. Jadi ini ya, salah satu signature-nya adalah ramban gitu ya. Naluri alaminya itu keluar, teman Pro 2. Apalagi kalau jalan-jalan ngelihat tanaman yang maybe itu unik lucu gitu langsung ya.
1: Langsung
0: pengin
1: jiwa rambannya bergejolak. Ini kemarin saya baru aja pulang dari Mojokerto, Kak. Acara kelas inspirasi Mojokerto. Jadi saya sebagai salah satu relawan pengajar. Jadi kalau di kelas inspirasi kan kalian itu sharing tentang pekerjaan kalian, profesi kalian buat adik-adik sehingga mereka punya cita-cita atau wawasan baru tentang profesi mereka di masa depan. Profesi florist tuh kalian tahu nggak dekor manten? Tahu. Nah, itu kakak bisa bikin. Kalian tahu nggak panggung buat konser? Lihat tuh kakak juga bisa bikin sama tamannya kayak gitu.
0: Itu pekerjaan florist, teman berdua ya. Iya, pekerjaan taman. IO sih. Tapi IO-nya itu juga ngontak florist.
1: Iya.
0: Dia tidak menancapkan sendiri bunga-bunga.
1: Bisa. Tidak bisa. Dia tancapkan bunganya berantakan. Teman saya ada IO. Sok-sokan dia. Kak, kamu punya bunga aktif nggak?
0: Biayai KP.
1: Dia pasang bunganya di Aston.
0: Oke. Okay.
1: Jam 3 malam, Kak, bunganya jelek, kamu yang pasang sendiri. Oke.
0: Okay. Jadi tahu kan gitu ya.
1: Iya.
0: Memang harus berbagi, teman Pro 2 ya. Ibarat orang tuh punya spesialisasi sendiri.
1: Betul.
0: Ada yang nanya dari Amin Narsis. Halo, Kak Bunga, bukan Kak Bunga tolong ya. Oh, bukan. Bunga yang dibikin Kakak itu asli atau plastik miniatur asli?
1: Gimana Kak Kania, aromanya Kak Kania?
0: Nah, ini yang dari tadi aku di pas break aku nanya, Kak, ini memang wangi asli bunganya? Atau mohon maaf ya, karena aku nggak tahu. Kadang kan ada yang bunga, Mbak Mita mungkin tahu iklan zaman dulu banget gitu ya, bunga mawar disemprot wangi kan? Iklan pewangi. Karena apa? Ini baunya ketel banget, teman Pro 2. Biasanya kalau di ruang ber-AC, dominan kena dingin kan nggak yang strong ini tuh wanginya ini banget, kecium banget. Nah, aku tanya, ini wangi bunga asli kah gitu?
1: Asli. Ini bunganya baru datang tadi subuh.
0: Gimana biar wangi bunga itu tetap? Ini kan enggak ada akarnya. Aku tadi sudah sempat tanya teman Pro 2. Itu kan udah enggak nancep di akar ya, tapi kayak wanginya itu masih semerbak gitu loh.
1: Enggak bisa. Nggak bisa, jadi tergantung kualitas. Kalau bunganya semakin segar bunganya, maka semakin wangi.
0: Wanginya semakin keluar.
1: Dan stigma kita tentang bunga wangi itu sebenarnya ya rodok keliru.
0: Oh gitu.
1: Karena nggak semuanya bunga wangi. Sedikit banget yang wangi. Yang wangi sedap malam, lili, melati, dan mungkin mawar. Tapi mawar ini aromanya masih tipis. Ada juga yang namanya bunga kalalili. Saya pernah datengin kalalili dari Dieng. Tingginya itu 1 meter.
0: Oke.
1: Untuk dekorasi kan. Ketika dibuka itu wanginya wangi parfum. Bener-bener fresh. Kenapa? Tapi kalau untuk mempertahankan wangi bunga nggak bisa.
0: Oke.
1: Karena bunga itu kayak, aduh, aku bicara filosofis lagi nih.
0: Oh iya.
1: Karena bunga itu kayak umur manusia, kayak wanita. Nikmati. Karena mekar tidak selamanya. Jadi apa ya, ya menikmati untuk saat ini
0: dan
1: menikmati,
0: menghargai kesempatan iya. itu.
1: Kalau mumpung masih wangi dinikmati.
0: Dinikmati.
1: Bisa jadi dia besok udah nggak wangi, bisa jadi lusa dia udah rontok.
0: Oke, kalau soal wangi itu takdir lah ya, katakanlah begitu ya. Tapi kalau untuk menjaga kualitas bunga agar tetap fresh masih bisa dong diusahakan.
1: Bisa dong, bisa banget.
0: Gimana caranya?
1: Caranya ada yang adalah yang pertama pastikan bunganya itu udah di conditioning. Namanya conditioning itu ada yang namanya teknik pruning. Pruning itu jadi daunnya dihabisin.
0: Okay.
1: Dihabisin cuman disisakan dua paling atas. Dipotong miring, masukin ke air. Itu pun kalau ngerendam airnya enggak boleh terlalu tinggi ya. Mungkin sekitar I think segini.
0: Sepertiga.
1: Segini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay. Ya sepertiga dari panjang bunga.
1: 12 cm aja cukup.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dipotong miring masuk ke
0: kalau
1: air.
0: Kalau kebanyakan busuk.
1: Busuk.
0: Oke. Okay.
1: Terus dikasih sedikit larutan Biclean. Dikit aja.
0: Biclean?
1: Kenapa Biclean? Mm-hmm. Karena Biclean tuh desinfektan Kak Kania.
0: Oh.
1: Jadi yang bikin bunga cepet busuk itu kan karena bakteri, karena okay. jamur. Dengan adanya Biclean, otomatis semuanya mati.
0: Jadi enggak apa-apa ya. Karena okay. aku pikirnya itu unsur kimia. It's okay kalau untuk
1: okay.
0: Okay.
1: It's okay. Yeah, mm-hmm. Ada juga namanya vitamin bunga, flower food. Jadi dia tuh bunganya bisa lebih awet, tapi juga tentu aja lumayan ya harganya ya. Terus dia harus rutin. Setiap 2 hari sekali itu air dibuang diganti yang baru. Terus tangannya gimana? Dipotong. Enggak usah banyak-banyak potongnya. Sekitar 2 cm aja miring.
0: Untuk jalan air.
1: Untuk jalan okay. air dan menjaga akses air tetap masuk ke atas.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Bisa selamanya enggak? Enggak. Paling kamu bisa memperpanjang usianya tapi enggak bisa menjaganya dia buat selamanya. Kayak manusia, persis kayak manusia.
0: Karena bagaimanapun kamu sudah memetiknya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini sebenarnya tuh ini anu loh, buat iya. laki-laki cocok loh. Masalah gini, bunga tuh kayak perempuan, kamu tuh sudah memetik dia. Tergantung gimana kamu merawat dia, akan mati, bunga tuh akan mati. Tapi tergantung kamu bisa enggak ngetik dia dengan baik.
0: Gitu. Kepada bagian konten kreator nanti di bagian ini tolong di-highlight. Dipertebal, dipanjangkan, di efek-efek ya. Biar jelas.
1: Jangan lupa tag and mention sarang kembang ya. Asbun banget sarang kembang di sini ya.
0: Tapi memang gitu. Ben. Ah, ada yang kalau lihat bunga segar cantik gitu ya. Tapi cepatlah itu sayang gak soalnya ya. Cara menjaga kualitas supaya tetap bagus, caranya seperti itu ya. Jadi ini gak cuman untuk florist aja. Buat teman prodo yang mungkin dia hobi bercocok tanam, pengen menjadikannya dekorasi, caranya seperti itu ya. Dipruning dulu, habis itu dipotong
1: miring.
0: Miring gitu ya, gak usah banyak-banyak. Dikasih airnya ya 12 sentian. Atau kalau memang bunganya itu kan ada yang pendek, pokoknya intinya gak usah yang banyak-banyak sampai kecelup separuh gitulah ya. Apa nih? Oh, Kak, pelanggan sekarang suka buket yang simpel atau yang heboh? Okay. Tergantung duit sih kalau menurut.
1: Tergantung duit sama tergantung yang request. Simpel tapi kalau dia tulip semua ya. Ah. Ya itu.
0: Benar. Ini maksud simple itu yang simple gimana gitu ya. Jadi tapi ada gak sih Mbak, maksudnya kalau misal minta ya, kadang kan ya orang tidak menapik, orang itu sukanya yang murah tapi yang bagus gitu ya. Mbak, yang simple elegan tapi murcah gitu. Oke okay.
1: Ada. Oke okay.
0: Oke
1: okay.
0: okay. Tapi ya jangan minta tulip itu tadi ya.
1: Sebenarnya ada bunga lokal yang juga premium kayak lily.
0: Oke.
1: Okay. Lily itu kan juga lumayan ya harganya.
0: Jadi, tapi memang secantik itu sih.
1: Secantik ya? Itu, sepremium itu, semewah itu.
0: Pernah gak sih Mbak ngerangkai bunga yang itu anti mainstream? Misalnya bunga kaktus. Wah.
1: Bunga kaktus.
0: Atau iya kan bunga kaktus bagus loh itu.
1: Tapi jarang.
0: Iya. Pernah gak? Atau bunga Desember yang itu kan yang bundar, tahu gak sih Mbak? Yang kayak kembang api. Pernah gak? Pernah gak? Intinya
1: bunga
0: ngerangke
1: anti mainstream ya?
0: Pernah.
1: Kita pernah ngerangke pakai bunga bougainvil.
0: Iya.
1: Jadi waktu itu.
0: Itu 5 menit sudah layu, saudara-saudara.
1: Karena kita mendadak merangkainya. Jadi waktu itu ada grand opening kedai Omah Jengki, kedai kopi milik Om, teman saya. Jadi sebenarnya tuh temannya Om, cuman karena menjadi guru saya di bidang dekorasi karena beliau
0: jadi,
1: arsitek.
0: Menjadi suhu.
1: Iya, akhirnya saya ketika beliau opening kedai Omah Jengki, saya datang bawa bunga. Di pinggir jalan itu ada bougainvil
0: lagi.
1: Ada bougainvil. Aku lihat itu kan warnanya magenta tuh. Bunga aku warnanya merah. Ada ungunya. Kalau merah ke ungu berarti di antaranya ada warna magenta kan? kok bagus. Berhenti dong, Bu. Badan nyuman bougainvillea angsal. Tapi sebelumnya dipuji-puji dulu. Bu, bougainvillea cantik sekali.
0: Iya, tetap ya, tetap ya.
1: Potong masukin ke fast dread jadi.
0: Itu yang paling
1: anti-mainstream.
0: Anti-mainstream.
1: Sebenarnya ya, kelakuannya sih anti-mainstream, Pak.
0: Eh, tapi pokoknya bukan bougainville yang ada di pembatas jalan ya.
1: Oh, enggak.
0: Diincar Satpol PP.
1: Nanti aku dikejar sama Satpol PP. Nanti aku diangkut itu.
0: Pak, ada yang nanya nih, kalau orang bingung milih bunga buat hadiah, biasanya kakak bantu dari makna bunganya atau dari budgetnya?
1: Tentu dari budget dulu. Saya enggak mau menjual ekspektasi.
0: Oh.
1: Saya orangnya realistis.
0: Karena di PHP itu tidak enak.
1: Dari
0: budget dulu.
1: Dari budget, misalnya dari budget, Kak, budget aku katakanlah 300. Oke. Aku pengen bunga buat dia. Ini acaranya apa, Kak? Aku tanya.
0: Oh, oke. Baru ke situ ya. Iya. Beda acara, beda makna, beda bunga.
1: Beda acara, beda rangkaian, beda bunga. Jadi kita menentuin acara dulu, rangkaiannya kayak gimana, bunganya apa. Ini acara engagement, Kak. Oh, engagement. Oke, budgetnya 300. Oke. Bajunya warna apa? Aku matchingin dong ya. Bajunya, Kak, baju aku pink. Oke. Oke, bajunya pink. Ada request bunga enggak, Kak? Kak, pakai lili bisa enggak? Aduh, Kak, pakai lili 300 belum bisa, sayangku.
0: Oke.
1: Kalau misalnya nambah gimana? Nambah sekian. Oh, oke, Kak, enggak apa-apa nambah. Nambah dari sini negosiasi nih.
0: Tak tadi nih.
1: Lah, ini dari soft selling dari sini nih. Oke, kita soft selling di sini. Dari dia jenis bunga request ini, aku upselling. Kemudian aku kasih opsi, Kak, kalau pakai lilinya yang warna pink gimana? Atau lili pakai lili yang warna merah. Lilinya merah, nanti baby bread putih ini nanti rangkaiannya modelnya cascade. Cascade itu yang kayak Lady Diana yang menjuntai ke bawah. Itu namanya rangkaian cascade. Karena kan kayak air terjun.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Oh, bagus. Ya. Karena engagement kan sekarang ada dua tipe ya buat bunga ya. Satu dengan wrap pembungkus kertas itu atau dengan teknik hand tight. Kalau teknik hand tight dia tuh murni bunga diikat dengan teknik spiral diikat kita. Tapi kalau dia pakai teknik wrap biasanya dia bisa pakai hand tight atau dia pakai foam kayak gini.
0: Oke.
1: Gitu. Mahal mana? Mahal hand tight. Kan cuma bunga diikat. Oi, bunga diikat itu kalau struktur kamu enggak jadi itu ambiar.
0: Oh, iya. Dan lebih makan banyak bunga enggak sih kalau hand tight?
1: Betul. Dari situ. Jadi kita budget, occasion, kemudian jenis bunga, baru opsi warna.
0: Well, dari tadi kita ngomong, nanti kayaknya kapan-kapan kita perlu ngobrol lagi lebih tentang kememaknai bunga ya.
1: Boleh banget, asik.
0: Jadi menurut ya seorang, bentar, aku serius nanya. Menurut seorang Aziza Pratnya Paramita dari Sarang Kembang Floris, apakah profesi Anda ini menjanjikan untuk masa depan dan seindah bunga itu?
1: Saya melihat diri saya itu seperti bunga. Bukan tentang estetikanya saja, tapi tentang saya mekar itu gak lama gitu loh. Kalau dibilang penjualan stabil, enggak juga naik turun orang namanya jualan ya. Cuman saya di sini selain saya menjual bunga, saya itu juga mengedukasi. Jadi banyak orang datang ke saya minta open class. Salah satunya dari Rumah Inggris, terima kasih Miss Tiara. Jadi Rumah Inggris Course Ngawi itu punya guru manca. Jadi bule-bule dari luar negeri datang ngajarin anak-anak. Mereka guru manca itu dikasih kegiatan. Salah satunya kegiatannya itu adalah merangkai bunga. Jadi saya ngajarin mereka merangkai bunga. Jadi di sini yang bikin saya bertahan itu ada selain karena saya jualan bunga, saya juga ngajarin orang tentang bunga. Saya juga open class di situ. Apakah ini menjanjikan? Bagi saya iya. Bagi saya iya, menjanjikan.
0: Karena bukan dari bentuk fisiknya bunga, tapi bunga ini bisa jadi apa aja begitu ya.
1: Betul.
0: Banyak ilmu yang bisa disebar itu tadi juga teman Perudua. Jadi enggak sebatas ini bunga dijual 5.000, 10.000, 300.000, tapi dari bunga ini apa yang bisa dilakukan?
1: Karena sebenarnya kebudayaan kita bicara tentang kebudayaan ya. Akar kita kan Nusantara ya. Dari kita lahir sampai kita meninggal kita butuh bunga.
0: Ya. Banget filosofinya teman Prodo sampai segitu. Next time kayaknya kita harus ngobrol tentang all about flower.
1: Boleh ya. Kak Kania.
0: Bisa jadi beberapa episode nih ya kayak series.
1: Bisa
0: series
1: dong.
0: Udah gue meminta terima kasih udah datang dari Ngawi ke Madiun. Next time semoga tidak kapok teman Pro 2 ya. Yang ketinggalan obrolan kita siang ini silakan ya tonton lagi di kanal YouTube RRI Madiun ya. Buat yang penasaran dengan Sarang Kembang ada Instagram, TikTok, medsosnya Mbak
1: Sarang Kembang.
0: Sarang Kembang.
1: Iya, Sarang Kembang dan itu namanya sudah kita hakikan ya. Jadi sudah ada siupnya, sudah ada hakinya. Saya juga sudah bersertifikasi.
0: Keren. Jadi ini bisnis semuanya sudah bukan cuma legal sih, tapi benar-benar sudah apa ya, sudah profesional banget teman.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Semuanya butuh proses, tapi kalau semuanya sudah dimiliki lebih safe aja nggak sih sebagai betul. Yang menjalankan usaha ini. Oke, Mbak Mita terima kasih. By the way, ya ini bunganya wangi sekali. Semoga nanti masa depan florist-florist yang lain juga bisa sewangi bunga ini, ya. Oke, terima kasih banget buat teman Pro 2 sampai di sini kebersamaan kita obrolan di Muda Kreatif. Sampai jumpa di Muda Kreatif.
1: Sampai jumpa.

0: berkualitas, kesadaran lingkungan, dan pengeluaran yang cermat. Inflasi dan resesi mendorong manajemen keuangan yang lebih baik. Selain itu, isu perubahan iklim meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan. Dengan Yono, masyarakat kini menghargai pengalaman sederhana namun bermakna, menunjukkan bahwa cara kita menjalani hidup dapat berdampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Dan yang pasti, Yono bikin hemat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: up. I don't wanna give up.
1: Memasuki sore hari, sering energi dalam tubuh menurun drastis dan kemudian kita berusaha mencari camilan untuk bisa dimakan. Padahal ada beberapa praktik yang bisa dilakukan saat mengalami penurunan energi di sore hari dan menguatkan kita sepanjang hari. Ngemil sepanjang hari sebenarnya bisa membuat kita mengantuk dan menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak perlu. Terlebih, penelitian menunjukkan bahwa orang yang bosan cenderung makan hanya untuk mengalihkan perhatiannya, walaupun sebenarnya mereka tidak lapar. Dan terkadang, kita malah akan terasa haus. Kalau memang yakin ingin ngemil, pilihlah makanan berprotein tinggi atau berprotein utuh. Misalnya, kacang-kacangan, buah-buahan, atau camilan yang sekiranya bisa memberi kita serat, protein, dan energi berkelanjutan. Hindari makanan tinggi gula. Kunci energi berkelanjutan adalah menjaga kadar glukosa seimbang dalam kisaran normal sepanjang hari dan hentikan konsumsi kopi. Sama seperti gula, kafein dapat memberikan ledakan energi yang singkat dan intens yang seringkali membuat kita merasa lebih sengsara dan lesu hanya dalam beberapa jam. Daripada mengkonsumsi kopi, lebih baik konsumsi teh hijau yang tidak hanya mengandung kafein, tapi juga antioksidan dan senyawa lain seperti L-theanine yang merupakan asam amino yang bisa membantu meredakan stres, insomnia, dan kecemasan. Jangan lupa makan siang padat nutrisi dan aktif setelah makan. Aktivitas fisik setelah makan bisa membantu menyeimbangkan potensi lonjakan glukosa. Selain itu, jalan-jalan misalnya bisa membantu kita merasa lebih waspada, berpikiran jernih, dan siap menjalani sisa hari.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

udah pernah dengar kan kebiasaan minum minuman bersoda tidak baik untuk kesehatan? Ya, karena minuman bersoda tinggi kandungan gula. Menurut ahli diet olahraga Leslie Bonci, waktu terburuk untuk minum minuman bersoda adalah sesaat sebelum kita berolahraga. Karena menurut Bonci, minum minuman berkarbonasi dapat memperlambat pengosongan usus sehingga tubuh kita tidak terhidrasi dengan efisien. Jika dikonsumsi sebelum kita berolahraga, soda dapat menyebabkan kembung, gas, ketidaknyamanan, dan mual yang menghambat sesi latihan kamu. Selain itu, minum soda juga tidak dianjurkan untuk dilakukan sebelum sarapan di pagi hari. Hal itu akan membuat kita merasa kenyang sebelum kebutuhan cairan terpenuhi. Nah, sebelum memutuskan untuk mengawali aktivitas dengan minuman bersoda, kamu perlu tahu risiko yang ada di balik nikmatnya minuman tersebut. Antara lain, berat badan kamu bisa bertambah, meningkatkan risiko diabetes, mempercepat penuaan, dan mengganggu fungsi ginjal. Gak mau kan sakit-sakitan karena terlalu banyak minuman soda?

Inilah 10 terbaik putra dan 10 terbaik putri yang lolos ke putaran 2 Bintang Radio 2026 RRI Madiun. Kategori putra. Nomor tampil 6. Orva Balindra Belva S. Nomor tampil 9. Kevin Setia Wardana. Nomor tampil 12. Mahendra Erzape. Nomor tampil 18. Rusdan Brilian AN. Nomor tampil 27. Muhammad Arju FA. Nomor tampil 42. Devan Bagus A. Nomor tampil 48. Satrio Jati Pangestu. Nomor 54. Aryuda Arfa Afandi. Nomor 57. Haikal Akul R. Nomor 60. Aptana Devrik VR. Serta kategori putri. Nomor tampil 4. Salma Aulia RT. Nomor tampil 5. Suraya Embunki. Nomor tampil 8. Rosalia Bonita Kristi. Nomor tampil 11. Mifta Aura Ilmi. Nomor tampil 38. Aurelia Hansa KP. Nomor tampil 44. Pramesti Sujiwe. Nomor tampil 49. Jasmine Zahra Aye. Nomor 50. Farah Faza Fariha. Nomor 53. Nadine. Dan nomor 58. Pelangi Tunjung Kusuma. Sampai jumpa di putaran kedua Bintang Radio 2026 RRI Madiun 14 September 2026.

sekitar 52 peserta yang udah tampil nih pada putaran pertama dengan menyanyikan lagu pop dan juga sesuai dengan penilaian oleh para dewan juri. Ini ada dua kriteria ya, atau memperoleh dua kriteria penilaian. Dan pertama, ini penilaian dewan juri sebesar 70% yang meliputi kualitas vokal, kemudian teknik vokal, ekspresi, kemudian interpretasi lagu, serta penampilannya. Nah, kemudian yang 30%-nya ini teman pro 2, ini berdasarkan dengan voting ya, voting dari pendukung-pendukung kamu tentunya yang sudah ngevote buat kamu. Dan tentunya udah dipilih nih teman pro 2 dan juga ditetapkan 20 peserta terdiri dari 10 kategori putra dan juga 10 dari kategori putri. Dan sepertinya tadi ya, mungkin kamu terlewat ya, kali ini bakal aku ulang lagi teman pro 2 pengumumannya ya. Yang dari kategori putra ada Orva Belindra Belva S dengan nomor tampil 6. Kemudian ada Kevin Setia Wardana dengan nomor tampil 9. Ada juga Mahendra Erza P dengan nomor tampil 12. Kemudian Rusi dan Brilian AN dengan nomor tampil 18. Ada juga Muhammad Arju FA dengan nomor tampil 27. Kemudian ada Devan Bagus A dengan nomor tampil 42. Ada juga Satrio Jati Pangestu dengan nomor tampil 48. Kemudian Aryuda Arfa Avandi dengan nomor tampil 54. Kemudian ada Haikal Ahlul R dengan nomor tampil 57. Dan juga di yang terakhir nih teman pro 2 ada Aptana Defrik FN di nomor 60. Waduh, ini dari kategori putra ya teman pro 2. Kemudian kita ke kategori putri. Wah, siap aja nih. Aku juga udah mungkin kamu tadi terlewat gitu ya teman pro 2. Kali ini kita bakal sepil lagi. Yang dari kategori putri ini teman pro 2 ada Salma Aulia RT dengan nomor tampil 4. Kemudian ada Suraya Embun Ki dengan nomor tampil 5 dan juga ada Rosalia Bonita Kristi di nomor tampil 8. Ada juga Miftah Aura Ilmi dengan nomor tampil 11. Kemudian Aurelia Kansa KP dengan nomor tampil 38. Ada juga kemudian Premesti Suci W dengan nomor tampil 44. Kemudian ada Jasmine Zahra AY dengan nomor tampil 49. Kita lanjut ya teman pro 2, masih ada 3 lagi. Dari kategori putri ada Farah Faza Fariha dengan nomor tampil 50. Kemudian Nadine dengan nomor tampil 53. Dan yang terakhir ada Pelangi Tunjung K dengan nomor tampil 58. Dan tentunya teman pro 2, hasil pengumuman ini juga merupakan keputusan dari dewan juri ya, dan bersifat mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat diganggu-gugat. Selamat untuk para peserta yang lolos ya, dan nantinya akan berkompetisi kembali pada putaran kedua untuk menyanyikan lagu daerah pada hari Senin 14 September 2026 tentunya di RRI Madiun. Kamu masih punya waktu seminggu nih teman pro 2 buat mempersiapkan penampilan kamu di babak kedua tentunya. Yang pastinya juga harus dipersiapkan dengan matang ya teman pro 2 biar mendapatkan hasil yang terbaik. Dan pengumuman resminya juga bisa kamu lihat ya teman pro 2 melalui media sosial kita di RRI _ Madiun dan juga RRI Pro 2 Madiun. Selamat untuk para pemenang ya yang sudah lolos gitu di tahap pertama ini teman pro 2, tentunya harus semangat terus untuk Bintang Radio Indonesia.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia menempati posisi ke-6 dalam peringkat industri musik Asia 2026 versi Lembaga Riset Aktif, menandai penguatan peran musik nasional di tingkat regional. Peringkat ini didorong oleh besarnya pasar domestik, tingginya konsumsi musik digital, serta keberagaman genre yang terus berkembang paralel, dari pop arus utama dan dangdut, hingga skena indie yang semakin terstruktur. Akses distribusi melalui platform streaming turut memperluas jangkauan musisi Indonesia ke audiens lintas negara. Meski belum masuk 3 besar, posisi ini menunjukkan fondasi industri yang sudah terbentuk namun belum sepenuhnya optimal. Tantangan utama Indonesia berada pada ekspor musik, konsistensi manajemen artis, dan penguatan ekosistem pendukung seperti regulasi, royalti, serta promosi global. Dengan pengelolaan yang lebih disiplin dan strategis, industri musik Indonesia memiliki ruang realistis untuk naik kelas di peta musik Asia.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lembaga sensor film LSF Republik Indonesia menggandeng 4 karakter intellectual property atau IP animasi lokal untuk meluncurkan bumper klasifikasi usia penonton film. Maskot Mamacula merupakan akronim dari masyarakat sensor mandiri, sadar, dan cerdas yang terinspirasi dari induk badak Jawa yang selalu melindungi anak-anaknya saat bahaya datang. Telop dan maskot ini diluncurkan untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak, agar tidak menonton film dari batas usia yang telah ditetapkan. Telop LSFRI ini ditayangkan di seluruh bioskop sejak 1 Januari 2026.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seiring perubahan perilaku masyarakat dari offline atau luring menjadi online atau daring di era digital saat ini, berdampak ya pada perilaku transaksi masyarakat yang juga menjadi digital. Transaksi digital ini memiliki beberapa tantangan, seperti keamanan data pribadi dan juga finansial yang ini harus dipertimbangkan secara serius untuk menghindari penipuan dan kebocoran informasi. Di sini nih, pentingnya kita mengenali ekosistem transaksi digital untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Yang semacam apa? Jadi kita perlu mengenal gitu ya, loka pasar, dompet digital, transaksi lain itu seperti apa, yang mau kita gunakan itu deskripsinya seperti apa, modelnya seperti apa, kemudian menjamin keamanan yang seperti apa sistemnya. Karena memang transaksi digital ini sudah menjadi bagian dari masyarakat ya. Keuntungannya banyak, kemudahan akses, kemudian efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas metode pembayaran, karena memang ada beragam metode pembayaran yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, macam kayak transfer bank, e-wallet, terus juga cryptocurrency, kartu kredit, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kita perlu menjunjung tinggi etika berinternet sebagai salah satu upaya untuk perlindungan data pribadi kita. Agar aman dari serangan di dunia maya, terdapat sejumlah kiat yang bisa dilakukan. Antara lain, jangan mengumbar data pribadi, memasang piranti lunak antivirus, jangan meremehkan password, jangan bikin password yang mudah ditebak, jangan sembarangan mengklik, menghindari piranti lunak yang bajakan, waspadai area wifi publik. Jadi kalau mau bertransaksi pakai data pribadi aja, gak usah pakai wifi. Dan untuk menghindari kebocoran data pribadi di internet, kita perlu menjaga keamanan password di sejumlah akun yang ada pada aplikasi digital melalui fitur verifikasi dua langkah misalnya, atau dengan memilih password yang aman dan menggantinya secara berkala.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Angka melek aksara penduduk Indonesia terus meningkat dari 92% pada 2009 menjadi 96% pada 2024. Sulawesi Utara menjadi yang paling unggul dengan 99,75% penduduk yang melek aksara, bahkan lebih tinggi dari penduduk ibu kota. Tingginya angka melek aksara ini mencerminkan tingkat pendidikan maupun akses literasi yang baik di wilayah-wilayah tersebut.

0: Segera download RRI Digital.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
3: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Motor di Indonesia bukan sekedar favorit, tapi tulang punggung mobilitas harian dengan 50% warga menggunakannya hampir setiap hari di tengah kepadatan kota dan biaya transportasi yang tinggi. Kesetaraan penggunaan antara pria dan wanita memperlihatkan bahwa sepeda motor telah menjadi moda utama lintas gender, berbeda dari banyak negara lain yang masih didominasi satu kelompok. Angka ini berasal dari survei Statista Consumer Insight 2025 terhadap 500 hingga 8.600 responden usia 18-64 tahun per negara dikumpulkan sepanjang Januari hingga Desember 2025. Gimana teman Pro 2? Kalau Indonesia jadi negara paling sering pakai motor, menurut kalian apakah ini tanda bahwa motor sudah menjadi kebutuhan dasar dan bukan lagi pilihan gaya hidup?

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyebut erupsi menerus Gunung Anak Krakatau berakhir. Namun status Gunung Anak Krakatau masih siaga 3. Kepala Badan Geologi Lana Saria menyebut episode erupsi menerus telah berakhir pada Minggu 6 September 2026. Sebelumnya erupsi menerus telah terjadi sejak Jumat 4 September 2026. Ancaman erupsi dari lontaran batu pijar disertai hujan abu lebat masih berpotensi terjadi, dan potensi ancaman bahaya lainnya berasal dari aliran lava jika erupsi menerus kembali terjadi. Jadi, informasi lain teman Pro 2. Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 emas dan 1 perak. Pelatih Isla Husaman Nur Iyadin mengatakan raihan medali sangat penting untuk mengamankan posisi Indonesia di Paralimpiade Los Angeles 2028. Indonesia baru pertama kali memenuhi syarat sebagai peserta World Boccia Championship dan siap bersaing di Paralimpiade Los Angeles 2028 dengan percaya diri. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hai hai, selamat sore teman Pro 2, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya ya di hari ini. Setelah tadi udah ditemenin sama Kania ya, dengan banyak sekali informasi-informasi yang udah kamu simak ya. Nah, seperti biasa nih, program Sore Ceria bakal berlanjut. Untuk edisi kali ini, Bagas nggak sendirian. Di sini Bagas bakal ketemu dengan, aduh ini jujur, Bagas tuh abis, kayak ibaratkan abis melihat kegelapan terus melihat sesuatu cahaya yang terang gitu ya. Yes, kita bakal kedatangan dan bakal akan ngobrol sama juara fashion show Festival Bambu dan duta genre Kecamatan Lembean Magetan ya. Di sini ada Zahra Sinta Abrela, ini dia orangnya. Cling. Ya, cantik kan?
1: Kenalin, nama aku Zahra Sinta Arabella.
0: Arabella ya?
1: Iya, Arabella.
0: Arabella Zahra Sinta Arabella. Arabella. Yang juga merupakan pelajar dari SMA Negeri 1 Kawedanan Magetan ya.
1: Iya.
0: Oke, Bella ya panggilannya ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, Bella, ini kamu kelas berapa sekarang, Bella?
1: Sekarang saya kelas 12, Kak.
0: Kelas 12 ya. Dan oh, ini berarti baru ini ya, baru mulai memasuki apa? Ujian-ujian gitu apa belum sih? Belum ya?
1: Belum, Kak. Uh-huh. Masih mau nanti kalau enggak salah bulan September. Ini bulan 9 ya, Kak? Bulan 10.
0: Iya, bulan 9. Bulan 9.
1: Iya.
0: September. Uh-huh. Agak maju ya Bella ya, biar kedengaran suaranya. Ya. Nah, lo udah dengar suaranya ya. Oke, dan sekali lagi Bella ini ya, teman-teman Pro 2 baru saja menjuarai fashion show Festival Bambu dan Duta Genre Kecamatan Lembean. Ini sebelumnya ini kalau dilihat dari profil kamu, kamu memang sangat menyukai dunia fashion gitu, Bel.
1: Iya, Kak. Ini kan baru saya awal pertama kali ikut lomba fashion show. Nah, jadi ini saya baru pengalaman saya pertama kali, Kak.
0: Oh gitu. Ya. Jadi yakin ini masih pertama kali. Jadi sebelumnya belum pernah ngikut lomba-lomba kayak gini.
1: Iya, baru pertama kali.
0: Ya, agak wajah kok juga bapakmu di sini ya. Oke. Oke. Baik. Terus ini kalau boleh tahu nih, ini kan ada tulisan apa nih, juara fashion show Festival Bambu. Maksudnya bambu nih kayak gimana? Bisa Bella jelasin kayak gimana tuh?
1: Bambu ini tuh seperti gaunnya, Kak. Gaunnya itu bambu, kayak motifnya itu bambu gitu.
0: Itu kamu yang bikin, yang mendesain atau ada timnya nih?
1: Ada timnya. Nah, timnya ini dari Adi MUA Magetan. Jadi yang jadi desainer sama make up-nya itu dari Adi MUA Magetan. Nah, Om Adi ini juga desain dari Putri Indonesia Jawa Timur, Putri Lingkungan ya.
0: Putri Lingkungan
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, Putri Indonesia Lingkungan dan juga yang desainer apa itu? Bagus Diah Magetan.
0: Bagus Diah Magetan ya. Oke, itu memang dari siapa tadi? Om siapa?
1: Om Adi.
0: Om Adi. Nah, Om Adi ini memang udah apa, kerja bareng sama kamu? Atau mungkin dari pihak sekolah yang kerjasama atau gimana tuh ceritanya?
1: Baru pertama kali ini, Kak. Nah, jadi saya dikenalin ke Om Adi dari tim manajemen saya, Pak Lulus Aji. Nah, Pak Lulus Aji ini yang mendampingi saya. Setiap pokoknya setiap ada apapun selalu Pak Lulus Aji yang mendampingi saya.
0: Oh, oke. Ya, ini ya gitu. Harusnya dia on frame juga ya, Bella ya. Nah, gitu. Oke. Nah, by the way, berarti ini ajang ini dari sekolahan atau kamu pribadi?
1: Saya pribadi,
0: Kak. Oh, kamu pribadi. Ya. Oke, apa nih motivasi Bella nih? Kamu kok tertarik banget untuk apa namanya mengikuti fashion seperti ini nih, Bella? Apakah padahal kamu ini ya baru pertama kali ini ya?
1: Baru pertama kali banget, Kak.
0: Apa nih motivasinya?
1: Nah, motivasi aku ini pas awal mencoba itu kayak coba-coba aja dulu, Kak, dan ternyata saya bisa juara. Nah, jadi dari awal mencoba, pokoknya jangan takut mencoba lah.
0: Jangan takut mencoba kayak gitu ya. Oke, nah ini kalau boleh tahu itu modelnya tuh kayak bambu ya, jadi bambu ya berarti, pure dari bambu ya.
1: Iya.
0: Sebentar, ini Bagas belum bisa bayangin itu apakah semuanya dari bahan bambu gitu atau bambu itu hanya sebagai apa ya, dalam artian kombinasi kayak gitu, tapi yang lainnya tetap pakai kain kayak gitu, gimana Bel?
1: Iya, nah jadi yang bambu itu 80% aja kak, yang lain itu motif yang lain.
0: Motif yang lain.
1: Iya, 80% deh. Aja.
0: Ya ya ya ya, paham-paham ya. Nah, ya. Dan ini yang paling menarik adalah ini langsung kamu menang gitu ya.
1: Iya,
0: nah, ini
1: enggak nyangka banget.
0: Nyangka banget kan?
1: Iya.
0: Nah, terus yang dilombakan ya dalam fashion ini, apakah kamu hanya memamerkan ya ataupun mempertontonkan yang namanya desain itu ya. Terus juga keluasan kamu di apa namanya catwalk ya namanya. Iya. Nah, di catwalk kayak gitu. Apakah juga ada beberapa tes-tes yang lain seperti kayak pemilihan putri-putri itu kan mesti dites pengetahuan umum. Nah, itu apakah juga seperti itu ada nih Bel?
1: Kalau di Festival Bambu Magetan ini enggak sih kak, cuman di tesnya itu kayak jalannya aja gimana sih pose-posenya gitu.
0: Oh, ya. Oke. Nah, terus untuk baju yang didesain itu berarti abis itu bakal apa namanya
1: jadi
0: diproduksi
1: milik
0: terus kayak gitu atau hanya ini hanya untuk perlombaan ini aja?
1: Pastinya bakal diproduksi terus ya kak. Saya lihat kemarin juga diproduksi sama SMPN 1 Magetan. Dan juga saya lihat kemarin mendapatkan juara juga SMPN 1 Magetan.
0: Oke ya. Deh, jadi memang benar-benar nantinya bakal di ini ya, bakal diproduksi kayak gitu ya,
1: ya. Dipakai, iya.
0: Oke, nah terus ini yang menarik nih dalam ini proses produksinya nih ya. Proses produksinya apa namanya bambunya ini tuh apakah ini sepengetahuan Bel aja ya karena yang desain kan Om Adi tadi kan. Nah, itu bambunya apakah ada jenis-jenis bambu khusus kayak gitu yang bisa diproduksi atau bambu-bambu pada umumnya nih sepengetahuan Bela?
1: Kalau sepengetahuan saya yang saya pakai itu bambu khususnya itu cuman pring aja sih kak. Saya enggak kayaknya enggak ada yang lain cuman pring aja
0: sih. Oh, cuman
1: kak.
0: Gitu ya. Oke, ada berarti kayak dicat-cat kayak gitu atau
1: iya,
0: atau
1: itu
0: mempertahankan warna bambunya tuh?
1: Batik, kayak batik
0: okay,
1: gitu
0: batik kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, wah ini menarik sekali dan ini kalau boleh tahu beda ya pastinya kamu rasakan ya. Kamu pakai baju dari kain.
1: Iya.
0: Tiba-tiba di situ ada bahan bambu gitu.
1: Iya.
0: Itu di dalam apa di badan kamu tuh apa yang kamu rasakan gitu kamu pakai baju kayak gitu?
1: Gak ngerasain apa-apa sih
0: ngerasain
1: kak,
0: apa-apa.
1: Ya, kayak biasa aja udah biasa pas waktu pertama itu kan belum didesain ya kak bajunya. Nah, saya juga sempat bertanya nanti apakah begini bajunya. Katanya kan harus 80% itu batik bambu gitu ya.
0: Nah,
1: ternyata pas waktu saya lihat pas waktu saya mau pakai itu ternyata ada bambunya.
0: Okay.
1: Bisa ditambahin ternyata
0: bisa
1: ya kak.
0: Bisa ditambahin ya. Oke, jadi awalnya sih memang jujur bagasnya juga kebayang, aduh ntar dalam bahasa Jawa tangannya kebeler gitu kan ya. Kan biasanya bambu itu kan beleri gitu ya kalau misalnya. Nah, kayak gitu nih. Ternyata aman ya, enggak ada masalah.
1: Iya, ditempel Kak, bukan yang bambu asli itu bukan Kak.
0: Iya. Ditempel berarti ya?
1: Iya, kayak batik gitu loh Kak, ditempel.
0: Oke, ada juga yang bayangin full gitu kayak di apa namanya? Dirangkai-rangkai pakai tali atau apa, jadi nggak seperti itu ya.
1: Pas waktu pertama kali itu saya juga membayanginnya
0: gitu kan. Nah, otot ditempel-tempelin ya.
1: Batik gitu.
0: Oke. Baik. Seru sekali nih teman Pro 2 ya. Ini sekaligus juga memberikan satu apa ya, satu kombinasi gitu ya. Ternyata batik itu juga bisa ditambahin, dikombinasikan dengan banyak hal yang ada di sekitar kita.
1: Yeah.
0: Oke, itu terkait bahan-bahannya ya. Nah, sekarang dalam proses kamu untuk menjadi juara nih, ini pada awalnya apakah ada seleksi sebelum kamu apa namanya bisa juara gitu? Apakah ada tahapan seleksi persaingannya seperti apa gitu? Bisa nggak kamu ceritain sehingga kamu bisa kepilih tuh?
1: Kalau persaingannya itu nggak yang kayak Putri Indonesia ya kak. Persaingannya itu cuman kayak yang dinilai itu dari jalannya, pose-posenya, terus ini desain bajunya.
0: Desain modelnya.
1: Iya.
0: Oke. Banyak nggak pesaing kamu tuh pas lomba?
1: Banyak kak.
0: Banyak. Ada berapa terus ini ada di mana?
1: Ada di Magetan.
0: Di Magetan
1: di
0: terus.
1: Gor Magetan.
0: Di Gor Magetan terus berapa banyak tuh pesertanya kalau boleh tahu?
1: Kalau nggak salah itu 100-an ya.
0: Oh, lumayan banyak ya. Itu mereka datang secara individu kayak gitu atau ada juga yang mewakili sekolah-sekolah atau mewakili sekolah-sekolah model kayak gitu?
1: Kalau itu ada juga yang mewakili dari sekolahan, ada juga yang pribadi. Tapi itu ya Kak, Kakak tadi kan tanya pesertanya berapa. Nah, pesertanya itu kalau semua peserta dari TK kalau nggak salah Kak, TK ke SMA itu ada seratusan. Cuman Pak bagian SMA itu ada 20 peserta kalau nggak salah.
0: Termasuk kamu ya?
1: Iya.
0: Oke. Keren sekali ya. Dan ini apa namanya? Terus kamu Bella ini teman pro 2, ini juga termasuk salah satu duta gendre Kecamatan Lembean.
1: Iya.
0: Jadi kamu aslinya di Lembean.
1: Iya.
0: Di
1: Kak.
0: Lembean Magetan ya. Nah ini awal mulanya kamu ini sekarang kita pindah ke duta gendre ya, ke jadi kamu ceritanya bisa jadi duta gendre itu gimana ceritanya?
1: Karena saya waktu itu ditunjuk Kak, ditunjuk sama pokoknya perwakilan dari desa saya.
0: Aha.
1: Nah ditunjuk pas waktu pertama kali ditunjuk itu mungkin saya belum siap ya Kak.
0: Aha.
1: Nah terus akhirnya disuruh belajar terus akhirnya ternyata saya bisa Kak.
0: Bisa ya.
1: Iya.
0: Nah, apa nih yang kamu dapatkan setelah kamu jadi duta gendre? Yang kamu benar-benar kamu rasakan sekarang itu apa nih?
1: Kalau yang saya rasakan itu saya bisa menjadi kayak motivasi dari lingkungan-lingkungan saya. Terus juga bisa menjadi remaja yang percontohan yang baik gitu. Nah, jadi bisa kayak mereka bisa termotivasi gitu loh Kak dari saya gitu.
0: Oke. Okay. Nah, sebagai seorang ini ya, sebagai seorang yang punya prestasi terus jadi seorang duta gitu ya. Bella sendiri untuk anak semuda kamu gitu ya. Kamu ngerasa kebeban enggak sih? Kamu merasa harus selalu, karena tadi kan kamu bilang harus memberikan contoh yang baik gitu. Kamu merasa terbebani untuk kamu harus selalu berbuat baik kayak gitu, dan itu benar-benar membuat kamu merasa apa ya? Kayak ibaratkan tertekan kayak gitu enggak sih?
1: Enggak dong Kak, pastinya.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke, jadi kamu udah biasa aja, pokoknya tetap berusaha yang terbaik itu aja ya. Oke, baik. Di sini teman pro 2 juga boleh ya buat ikutan bergabung. Kalian bisa langsung aja chat di WhatsApp kita juga boleh di 0811-369-7755 ataupun juga di official YouTube kita di RRI Madiun ya. Oke, di sini kita one by one kita langsung baca juga ya Bella ya. Dari Noskarin Sweet. Nah, remaja sekarang tuh banyak yang suka dunia model kayak gitu, muse atau model gitu. Mengapa menurutmu jadi muse itu menarik atau karena atau mungkin karena lagi viral? Nah, ini menurut Bella gimana nih?
1: Kalau menurut saya itu ya jadi muse itu pastinya menarik ya Kak. Selain kita bisa menampilkan diri kita di kayak MUA gitu loh Kak. Nah kita juga bisa berpenghasilan dari situ.
0: Oke. Jadi kamu yakin banget di dunia ini nanti itu benar-benar bisa menghasilkan dengan hal-hal yang positif ya pastinya ya.
1: Ya insya Allah yakin.
0: Yakin ya. Nah, by the way, ini kan salah satu dunia yang apa ya, baru banget, karena kamu baru pertama kali menggeluti gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, ini biasanya ya, biasanya kalau kita udah terjun di dunia seperti ini, itu pasti kadang-kadang tuh ada harus sama ortu, kadang-kadang ada yang merasa khawatir, karena kan harus berhubungan dengan banyak orang gitu ya.
1: Iya.
0: Dan harus berkomunikasi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak elemen-elemen gitu ya. Nah ini orang tua kamu supportnya seperti apa nih Bel?
1: Kalau orang tua saya itu pastinya support ya Kak. Mau kalau ayah saya itu mau anaknya mau jadi apapun, kayak mau jadi model yang bajunya agak terbuka itu nggak apa-apa Kak, asalkan saya bisa menjaga diri saya. Nah tapi kalau ibu saya itu Kak, kayak belum mengizinkan
0: saya, ya.
1: Kayak masih ibu saya maunya yang tertutup, agak tertutup gitu.
0: Oke, yang pasti harus tahu situasi dan kondisi gitu aja ya. Dan harus apa ya, untuk yang namanya dunia fashion itu kan gak harus hal-hal yang serba terbuka, itu kan gak seperti itu juga gitu loh kan. Banyak fashion ataupun model-model dengan pakaian-pakaian yang lebih apa cocok, gak harus melakukan hal ataupun hal-hal yang terbuka seperti itu, enggak seperti itu juga.
1: Iya, enggak.
0: Okay, terus juga ini dari Rakits Media, model outfit batik yang kekinian dan cocok buat remaja. Nah, ini sekarang kalau kita ngomong tentang ini POV-nya Bella ya. Sekarang ini kan yang namanya model batik kan udah macam-macam ya Bel ya, yeah. Dan apalagi sekarang ini yang namanya remaja tuh kayaknya batik sudah bertransformasi ya. Udah gak seperti dulu yang make cuman orang tua aja, tapi sekarang anak-anak muda pun, yeah, juga udah harus pakai batik, bahkan bisa bikin batik. Nah ini kalau menurut Bella nih, sekarang yang tren warna ataupun juga model batik yang menurut kamu keren tuh modelnya kayak gimana nih?
1: Kalau menurut saya yang keren itu ya kak, saya kan lebih suka ke warna pink, warna hitam. Nah, itu menurut saya yang keren. Apalagi saya sukanya agak ngepas gitu ke baju. Nah, itu menurut saya yang keren.
0: Oke, ya, apa warna kamu, kesukaan kamu tadi pink ya?
1: Ya pink sama hitam,
0: pink
1: biru juga
0: sama
1: termasuk
0: ya. Hitam biru kayak gitu ya. Kamu bisa nggak? Biasanya di sekolah sekarang sudah ini loh, sudah menerapkan harus bisa bikin model atau desain batik kayak gitu. Kamu bisa nggak Bel? Bikin nulis-nulis kayak gitu batik?
1: Insya Allah bisa sih kak, kalau kelompok ya kak.
0: Kelompok ya. Nah, sementara di sekolah kamu gimana nih, di SMA 1 Kawedanan ya? Itu apakah juga ada pembelajaran untuk apa namanya bikin keterampilan kayak batik kayak gitu?
1: Pastinya ada dong kak. Aha. Tapi saya nggak ikut.
0: Nggak ikut deh. Kenapa kamu nggak ikut? Waduh, muridnya nih Pak Lulus. Besok ditagi harus. Ayo dia jadi apa? Ambassador fashion batik. Aduh, malah nggak ikut batik. Waduh. Oke deh. Oke, nanti bisa dipelajari lagi ya. Nah, terus bagi Bella nih untuk ikut acara-acara seperti itu ya, kayak fashion show ya, terus juga jadi duta genre. Mungkin benefit yang benar-benar selain kamu harus tadi kan harus selalu berbuat baik dan memberikan contoh. Nah, itu buat kamu keuntungannya apa nih bagi Bella?
1: Keuntungannya
0: mungkin yang bisa kamu manfaatin mungkin apa nih setelah kamu ikut acara-acara seperti ini?
1: Duta genre ya kak?
0: Sama fashion ini juga.
1: Oh, kalau dari fashion show itu bisa membuat diri saya lebih percaya diri kak. Iya. Terus kalau dari genre itu saya bisa memotivasi lingkungan saya gitu kak.
0: Dan motivasi-motivasi apa yang ingin benar-benar kamu apa namanya ingin gaungkan gitu kepada remaja-remaja sosial kamu tuh, hal-hal positif apa yang ingin kamu sampaikan?
1: Hal-hal positif kayak memberikan contoh yang baik, contoh yang positif buat lingkungan-lingkungan sekitar saya.
0: Oke, nah sekarang nih, ini kan yang namanya, ini ada lagi yang masuk. Ini sambil kita baca-baca ya Bel ya.
1: Iya.
0: Nah ini kalau di kamu di Magetan ya, kalau mencari sekolah model kayak gitu di daerah Magetan tuh, apakah memang sudah banyak sekarang Bel?
1: Belum sih kak, tapi kalau saya sendiri ya kak, saya itu waktu itu latihan catwalk itu di Wow Agensi di Om Wowo Magetan. Nah dari situ saya diajarin buat caranya percaya diri, buat caranya senyumnya, ekspresinya gimana, terus cara pose-posenya gitu yang bagus gimana gitu kak.
0: Oke, attitude yang paling penting ya.
1: Nah,
0: ini ada yang nanya menarik nih. Ini mungkin juga pertanyaan kebanyakan orang ya Bel ya. Nah kak mau nanya nih, untuk duta genre itu apakah atau paling nggak jadi kayak ini aja deh, Bel aja deh, duta genre itu ya, itu apakah anaknya itu harus proporsional tinggi badannya, dan apakah juga harus cantik kayak Kak Bella? Nah gimana tuh Bel?
1: Kalau dari duta genre itu pastinya nggak mandang dari tinggi badan ya kak. Yang penting duta genre itu diambil dari public speakingnya.
0: Kalau masalah
1: cantik ya kak, semuanya juga cantik sih kak. Iya. Itu sih juga nggak bakalan diambil kak. Yang penting public speakingnya aja.
0: Cantik itu relatif ya. Relatif dan semua orang pasti punya POV masing-masing cantik itu seperti apa gitu ya Bel ya. Nah ini bagi Bella nih, ini kan anak-anak sekarang ya, apalagi anak-anak sosial kamu tuh udah setiap hari bergelut dengan banyak hal ya, terutama media sosial ya, dan gaya hidup yang pasti Bella udah tahu sendiri lah, anak-anak seusia kamu lah ya. Nah ini menurut ini Bagas pengen-pengen tahu opini dari Bella, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh anak remaja sekarang gitu ya, agar kehidupannya tuh nggak melulu hanya soal media sosial, hanya hanya soal kalau cowok botor, kalau yeah. cewek mungkin apa ya? Ya seperti itulah
1: TikTok-kan.
0: Itu. Apakah ada hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka agar keseharian tuh bisa lebih bermakna, lebih positif dan bermanfaat gitu. Menurut Bella kayak gimana?
1: Pastinya ada dong ya Kak. Caranya itu dengan kita melakukan hal-hal yang kita sukai, tapi bukan seperti menonton HP ataupun kayak yang intinya yang malas-malasan ya Kak, bukannya kayak gitu. Nah, suami kayak melakukan hal-hal yang positif yang membuat kita senang. Kalau dari diri saya itu olahraga. Iya.
0: Okay. Nah, ini kan kalau apa namanya? Terus juga apa lagi nih? Kelas berapa Kak Bella sekarang? Kelas 12 ya. Oke. Okay. Nah, untuk kedepannya apakah Bella juga bakal, ini kan udah jadi juara nih. Apakah bakal meneruskan apa namanya? Kemampuannya untuk fashion lebih lanjut lagi nih, Bel, atau gimana? Udah ada rencana-rencana gitu?
1: Insya Allah ada Kak nanti kalau iya, nanti kalau ibu saya berubah pikiran ya Kak.
0: Okay. Wah, ini ternyata masih negosiasi ya sama mamanya ya.
1: Iya.
0: Okay, ya. Namanya orang tua pasti kadang-kadang ya wajar lah ya Bel ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang berpikiran enggak padahal ya untuk dunia seperti ini tuh enggak seperti yang dipikirkan banyak orang gitu ya. Oke, okay. Terus juga ada lagi nih yang bertanya di 0811-369-7755 ya. Nah, ini bagaimana cara Bella membagi waktu sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang yang banyak aktivitasnya. Mungkin intinya adalah membagi waktu nih, Bel. Kamu bisa kasih tahu dong tipsnya. Jadi hobi kamu jalan,
1: iya.
0: Pelajar kamu juga jalan. Nah, gimana tuh?
1: Cara membedakan
0: membagi waktunya
1: itu gimana ya? Intinya kalau saya sendiri membagi waktu, semisal nanti hari ini ada latihan fashion show. Nah, okay. saya fokuskan ke ini dulu. Nah, terus kalau paginya sekolah, nanti pulang sekolah saya langsung siap-siap. Nah, dari situ saya bisa mempersiapkan diri saya biar bisa membagi waktunya. Kalau masalah hobi ya Kak ya, kalau masalah hobi itu saya membagi, kalau saya sih Kak hobinya itu kan olahraga. Nah, saya gimana ya Kak, pok intinya membagi, kalau olahraga itu saya seanunya
0: hobinya
1: saya,
0: apa olahraga?
1: Hobinya? Olahraga volley Kak.
0: Volley?
1: Iya.
0: Tinggi badan kamu berapa Bel?
1: 160 Kak.
0: 160?
1: Iya.
0: Oke, volley, kamu di posisi apa volleynya?
1: Apa aja sih Kak?
0: Apa aja?
1: Iya, saya suka volley tapi saya gak jago volley.
0: Oh, suka volley tapi gak jago volley?
1: Iya, gak jago banget gitu Kak.
0: Oke, baiklah. Oke, ini keren sekali ya volley tapi gak suka volley. Olahraga lain mungkin? Kayak basket gitu.
1: Ada Kak yang lain. Saya selain suka volley juga suka renang sama lari, running.
0: Renang sama running ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau tadi kamu sudah membagi kamu punya prioritas ya, yang namanya belajar porsinya di mana, terus apa namanya untuk hobi porsinya di mana. Nah, sekarang kamu kan pasti enggak lepas dari media sosial nih. Bel. Dalam sehari tuh, jujur nih, kamu bermain media sosial itu berapa jam dalam sehari?
1: Kalau
0: scrolling media sosial.
1: Mungkin pas waktu saya di rumah itu berapa jam ya Kak? Gak lihat
0: ya.
1: Tapi iya. Tapi intinya
0: ada batasannya ya.
1: Ada batasannya, tapi kadang bisa berlebihan juga.
0: Bisa berlebihan
1: sih,
0: juga.
1: Iya.
0: Oke, nah itu harus dikurangin ya Bel ya.
1: Iya Kak, siap.
0: Oke. Nah, boleh dong Bella untuk bagi-bagi apa namanya media sosial kamu nih. Kamu bermain di media sosial apa aja nih Bel?
1: Ada saya Instagram, TikTok. Cuman itu aja sih Kak.
0: Media sosial. Alamannya di mana?
1: Username-nya. Kalau Instagram itu Arabella ARRBLLAAA.
0: Arabella
1: ARRBLLAAA. A gitu.
0: Ngapain A-nya mulai ditambah lagi?
1: Iya, A-nya itu ada tiga, Kak.
0: Ada tiga A-nya. Iya. Berarti ini ya, berarti kayaknya kamu awalnya Bagas yakin deh, kamu pengennya Arabella gitu, tapi iya, udah dipakai gitu, orang lain gitu bisa. Kan. Nah, oke, okay, baik. Di situ kamu bikin konten-konten kayak apa aja, kayak apa aja nih? Boleh kamu spill dikit aja.
1: Dari Instagram saya sih nggak terlalu aktif ya, Kak. Biasanya saya ngepost itu kayak kegiatan, misalnya ada karnaval. Nah, dari situ saya ngepost. Terus biasanya ngepost foto, tapi jarang, Kak. Iya.
0: Oke, baiklah. Silakan kamu cari sendiri ya, teman-teman Pro 2 ya. Kalau pengen kenalan dengan Arabella, silakan kamu cek aja di Instagram sama TikTok ya, Arabella ya, nanti bisa dicita. Oke deh, nah ini sebagai seorang juara fashion show festival bambu ya, dan juga seorang duta genre gitu ya, harapan dari Bella untuk kedepannya ya, ini seperti apa nih Bel? Harapan-harapan dari kamu nih?
1: Kalau harapan saya ke depannya saya bisa jadi lebih baik lagi ya, Kak. Bisa ini terutama ngurusin badan saya, mengurangi gula juga ya, Kak.
0: Sebentar, kamu tuh udah kecil itu kamu masih pengen kurusin lagi?
1: Masih, Kak, ini belum kurus, Kak. Ini masih kinuk-kinuk gitu.
0: Apalagi saya ya. Oke. Emang ada batasan harus berat badan berapa kayak gitu enggak sih?
1: Kalau itu sih nggak ada ya, Kak. Tapi kalau model itu pastinya badannya yang
0: proporsional,
1: ramping gitu ya, Kak. Iya.
0: Oke, mari kita jogging bareng nanti ya, Bella.
1: Iya,
0: ya.
1: Kak.
0: Perbanyak jogging olahraga ya, Bella.
1: Yeah.
0: Oke, deh Bella, thank you banget ya, Bel. Kamu sudah ikut bergabung sama kita dan yang pasti semoga aja nih apa yang udah kamu raih itu bisa memotivasi teman-teman yang lain, anak-anak usia kamu, walaupun kamu tuh baru ikut ya, baru ikut itu kadang-kadang ada juga sih yang udah mikir pesimis duluan, aduh aku baru ikut kayaknya enggak deh menang, jangan berpikir seperti itu ya. Siapa tahu seperti Bella ya, meskipun hanya baru pertama ikut, nah kalau memang dari awal persiapannya udah serius dan udah mateng, semuanya di prepare dengan baik, ya jadinya siapa tahu pasti bakal jadi juara kayak gitu ya Bel ya.
1: Iya,
0: oke, thank you banget Bella ya, dan juga Pak Guru terima kasih udah mendampingin Bella, dan semoga Bella ini kedepannya juga bisa terus prestasinya ditingkatin, tidak hanya prestasi di dunia modeling tapi juga prestasi akademiknya di sekolahan juga tetap terjaga dengan baik. Oke, terima kasih Bella, dan next kita bakal ketemu lagi ya. Kamu bisa bercerita dengan cerita-cerita yang lain, pengalaman-pengalaman seru yang lainnya di program Sore Ceria untuk edisi-edisi berikutnya. Terima kasih untuk semuanya dan sampai ketemu lagi nanti untuk edisi berikutnya. Dadah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, selamat malam teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya, yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Madiun ya. Pokoknya menemani kalian sepanjang malam, sepanjang hari ya. Pokoknya 24/7 menemani kalian. Dan malam ini bareng aku, Reformananda, aka RRI, yang bakal menemani kalian ya. Dan kita akan berbagi cerita, mendengarkan musik bersama, tentunya dengan musik-musik yang Gen Z banget. So dengan lagu yang Gen Z banget dan informasi yang ternyata relevan ya dengan teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus RRI ya. RRI kalian bisa, loh RRI kan cuma radio, kata siapa? Nah RRI sekalian bisa kalian dapatkan di App Store kalau kalian pakai iPhone, atau di Play Store kalau kalian pakai Android. So kalian bisa download, ketik aja RRI Digital. Kalian bisa dengerin lagu favorit kalian di situ, atau request-request juga bisa. So, stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di deket parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Yuk, segera download RRI Digital.

menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, nanti pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat, kita bakal ada musik live chat dari RRI Pro 2 Jakarta ya. Wih, mantap nih. Kita bakal relay dengan host Kak Edit sama Kak Elan ya. Dan siapa nih guesternya? Tebak. Ada Sigit Wardana. Oke, jadi stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
1: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
2: Gak iya, gitu benar. Ya? Gak gitu ya. Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
1: yes,
2: dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut dari
1: Udah biasa aja. Ini karena gak biasa berdua aja.
2: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
1: Lalu banyak alasan,
2: Mas. Gimana teman produser kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
2: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
1: Betul.
2: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
1: Coba nyanyiin.
2: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya? Itu kan terkenal di 90-an.
1: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
2: Susan
1: gak.
2: Ria Ernest.
1: Dia gak bawa boneka juga.
2: Dia gak bawa boneka Susan juga.
1: Bener.
2: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
1: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
2: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
1: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman Pro 2.
0: Benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Berat ya legend ya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
3: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin BSM tahun berapa ya?
3: 96.
1: Nah,
3: kalau lama 96.
1: Saya baru 2000.
3: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
3: Wah,
1: thank you.
0: Benar gitu. Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
3: Iya. Yeah.
1: Betul?
3: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang, sesuka kita aja.
1: Iya. Tenang.
3: Oke.
1: No pressure Om ya, no pressure ya. Lagi sibuk apa Om Sigit?
3: Ya itu tadi, lagi rilis EP.
1: Lagi EP ya?
3: Lagi promo EP.
1: Selain itu masih komunikasi gak sama anak-anak Best Jam?
3: Best Jam masih dong.
1: Masih ya?
3: Masih, jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Best Jam ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
3: Yeah.
1: Beneran?
3: Wow. Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
3: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu gitu soal
0: Best Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan di balik layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
3: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
3: 18. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
3: Nyanyi cilik.
1: Nyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun udah rekaman bro.
1: Iya.
0: Di BJM. Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini. Mancing.
0: main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
3: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya bener.
3: Lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya,
1: bener-bener
3: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya kaget banget sih, kaget dalam hal kebiasaan juga, terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
3: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu dong?
3: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
3: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh dia
3: lah.
1: lebih tua. Di atas ya.
3: Dia udah mau hampir 25 kalau gak salah.
1: Oke.
3: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
3: Iya pas rilis itu.
1: Oh
3: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru

0: kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah ya ini. Masih bocah semua ya. Iya. Jadinya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
0: kecil gitu.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
2: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
2: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
0: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Kan sampai dikontrak loh.
2: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
0: Iya, mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya. Maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
0: Belum banyak ya.
2: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering
0: om? Sebelum rekaman? Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh dari situ mungkin ya akhirnya.
2: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Dengan nama yang sama, Best Jam.
0: Nama Best Jam. Cuma mungkin gak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
1: Opener
0: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
2: Benar.
0: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
0: Asik.
1: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
2: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
0: Alhamdulillah iya deh. Aku ngakui deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Best Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
0: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau KTP ya.
0: Kalau umurnya ketahuan ya.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
2: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
2: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
0: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara mencatatkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT.
0: Sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
2: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
0: Iya pasti.
2: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, tape, kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
2: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
0: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
0: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
1: Benar. Sayang pitanya
2: Wow. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
0: Project solo. Yang existen ini album baru.
2: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
0: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
0: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
2: pride-nya gitu ya.
0: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
0: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
2: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu ya.
1: Oh iya. Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih. Betul. Ada Biskota.
2: Biskota.
1: Wah.
2: Ini legend sih.
1: Oh, legend banget.
0: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi legend udah kita play ya teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
2: Betul.
1: BTW lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat enggak?
0: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
0: Iya, pertama
1: versi
0: ya. Ahmad Albar.
1: Itu ya, pertama kali?
0: Pertama berarti kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
2: Oke.
1: Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle?
0: Meremake.
1: Ya, meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
0: Panjang ceritanya, Cik.
2: Itu dia.
0: Ceritain gak?
2: Singkat aja.
0: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
1: Malam itu hujan rintik-rintik aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
0: Apa judulnya itu?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
0: Ya oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain. Tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi-penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya. Tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: gitu,
0: udah enak,
1: nggak kayak dulu
0: gitu,
1: ya,
0: kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
0: Iya benar.
1: Itu di part mana?
0: Di part refnya.
1: Yang
0: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: pernah menemukan
0: lagu Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil 2 juga di rumahnya,
1: emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba gitu. Dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
2: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya nih Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih.
1: UI. Ya,
0: tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai kan seru.
0: Oh,
1: Existent
0: itu.
1: Gitu.
0: Existent.
2: Gitu. Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
1: Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Biar tegas aja gitu.
1: Eksisten.
0: Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
0: Oke. Okay.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Okay. Dan, apa? Setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu, jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025, terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu, ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu,
0: benar-benar
2: gitu, jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Alright, menarik. Berarti nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Iya. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamungkas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar
1: tegas. Biar tegas aja.
0: Benar.
1: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
1: Duluan ya?
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Gampang. Enggak salah kan gua.
2: Udah jelas sih judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
2: Tadi gua jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti overall perlu cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy. Gitu. Lebih ke situnya sih. Raya makanya.
0: Nice. Jawabannya bagus kan?
1: Iya kan? Bagus ya. Gue nggak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan semua pertanyaan.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Nggak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya. Jadi
0: kita masa depan gimana?
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produser yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kalau
0: gitu. Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima. Ada yang mau terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
1: benar. Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana?
1: Aduh, lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektif kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam. Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk di ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya iya. Ya kan dibungkusnya gitu kan.
1: Oh iya
0: kita,
1: iya.
0: Jadi katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
1: Masuk gitu.
2: Ya lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
1: Bener-bener.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
1: Iya,
2: gitu kan
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi nggak gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya.
1: Yeah.
2: Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapela.
1: Iya.
0: Kayak, cucua.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu, itu beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
0: Ini
1: ke WhatsApp.
0: Ada,
1: tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa,
1: Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen.
0: Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya. Bebas.
1: Dia sih enggak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya?
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Mm-mm.
2: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Gua pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gua suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gua suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gua suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gua sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya sih.
2: Cuma perunggu. Mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
0: Emang nama orang.
1: Nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, ya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang itu dia.
1: Benar. Gitu ya. Jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Wih, keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
2: dan terapis sih sebenarnya.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya,
1: ya,
2: promosinya.
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah nggak kemana-mana tuh sih. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Tadi dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tur radio gitu kan, TV, media cetak, terus tur off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart, selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak gitu. Ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa,
0: MV-nya.
1: Lusa. Asik, asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Enggak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong. Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu. Penonton banyak.
1: Enggak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Enggak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gitu, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Iya. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
0: Enggak
2: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih, benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, betul. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada. Udah ada belum ya? Aku baca ada.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya gitu. Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Okay. Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: Ini ekonomi.
2: Ini ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. terlalu jujur.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar. Gitu
0: kan?
1: Benar benar benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi. Ya,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Syutingnya.
0: MV-nya nanti.
1: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
0: Udah ya. Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Eh, benar kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin nggak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu sih. Terus terang nggak aktif. Oke. Okay. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram
2: boleh. At Sigit Wardana.
0: Oke. Okay. Boleh.
1: TikTok ngepoin. TikTok ada.
2: TikTok at Sigit dot Best Jam. Gue lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Pasti ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edita Mah.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: HUT ke-81 RRI menguatkan peran sebagai rumah rakyat yang relevan dan berdampak. Mengutip dari rri.co.id Madiun, melalui rangkaian kegiatan RRI Fest dan Festival Harmoni dalam Aksi, RRI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah pemersatu bangsa yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI menjadi momentum penting untuk mempererat tali persaudaraan. Koordinator Festival Harmoni dalam Aksi, Fauzan Nanda Pratama, menyampaikan harapannya agar RRI dapat jadi ruang yang semakin inklusif bagi seluruh elemen masyarakat serta berbagai komunitas. Antusiasme masyarakat dalam memeriahkan hari jadi ini terlihat dari tingginya jumlah partisipan yang hadir. Kehadiran ratusan peserta dan berbagai komunitas menjadi bukti nyata bahwa RRI tetap memiliki tempat khusus di hati masyarakat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Madiun, Kukuh Setio Budi Akhrianto, menekankan pentingnya menjaga kualitas nilai RRI bagi publik melalui aksi nyata, termasuk pemberdayaan sektor ekonomi lokal seperti UMKM dan kolaborasi lintas instansi. Melalui semangat kebersamaan, RRI diharapkan dapat terus beradaptasi, menyajikan program-program yang bermanfaat, serta menjaga perannya sebagai sarana informasi dan perekat kebinekaan yang selalu dekat dengan masyarakat. Dikutip dari rri.co.id Madiun, dengan judul HUT ke-81 RRI menguatkan peran sebagai rumah rakyat yang relevan dan berdampak, yang ditulis oleh Hani Fadila.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat malam teman berdua. Masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua, apa kabarnya malam ini ya? Semoga malam ini kalian dalam kondisi yang baik dan siap kembali ngobrol santai bareng aku, Reformananda, aka Rere, yang bakal nemenin kalian di Jaga Malam Inovasi dan Teknologi Pro 2 RRI Madiun. Nah, teman berdua ya, mungkin Rere kasih intro sedikit ya di edisi ini hari apa ya, Senin ya. Oke, Senin 9 September 2026 ini. Kalau teman berdua mendengar kata teknologi dan inovasi, mungkin apa ya ini yang langsung muncul di pikiran kalian? Mungkin bagi teman-teman Gen Z ya, yang muncul pasti ya AI, artificial intelligence ya, robot, aplikasi, software development atau mungkin berbagai perangkat yang canggih ya, yang sekarang semakin dekat dengan kehidupan kita. Tapi ini ada tapinya teman berdua. Inovasi itu nggak selalu harus sesuatu yang super futuristik ya. Nah ini kata kuncinya di sini. Kadang inovasi itu justru bisa hadir dengan kehidupan kita ya. Bahkan dari budaya dan lingkungan sekitar ya. Sesuatu yang berkaitan sama budaya dan local wisdom. Malam ini kita bakal mengenal ya sebuah inovasi yang cukup menarik. Nggak cukup lagi, ini menarik sekali. Yaitu Joglo Incline. Joglo Incline, ya, bayangin aja ya, ini Joglo Incline itu seperti apa. Inovasi ini dikembangkan dalam konteks pembelajaran ya, sains, dan melibatkan teman-teman dari Universitas PGRI Madiun atau UNIPMA. Yang menarik, inovasi ini juga memiliki cerita kolaborasi ya, internasional. Kalau bahasanya Genji apa? Internasional gitu ya. Karena berkaitan dengan kerjasama bersama Bulacan Agricultural ya, State College di Filipina ya. Jadi ada unsur pendidikan, teknologi, inovasi, sekaligus kolaborasi lintas negara. Lalu sebenarnya apa nih Joglo Incline ya? Bagaimana konsepnya? Kenapa menggunakan nama Joglo dan sebagainya? Bakal dijawab oleh narasumber yang malam ini sudah hadir ya di studio Pro 2 RRI Madiun. Ada Adam Kusnianto, Ihtiyari Prastianingrum, Kitaro Ramadandi, dan Sri Lestari ya. Selamat datang di Jaga Malam Pro 2 RRI Madiun. Selamat malam semuanya. Halo.
1: Halo. Halo. Selamat malam, Mas.
0: Oke, ini kita ada aturan sederhana kalau di Pro 2. Aturannya simpel banget. Datang senang, pulang harus senang. Kita sepakatin dulu ya.
1: Sepakat.
0: Sepakat. Oke. Dan kalau masuk Pro 2, aku pasti manggilnya Kak. Kita sepakat juga itu ya.
1: Oke,
0: malam ini kita bakal ngobrol soal inovasi dan teknologi. Aku mau boleh dibantu dulu say hello ke teman-teman Pro 2 ya, yang saat ini mendengarkan ataupun menonton YouTube-nya RRI Madiun, karena siaran malam ini kita live di YouTube. Silakan, yang paling pojok dengan operator ini, say hello dulu, perkenalan.
2: Halo teman-teman.
0: Halo.
1: Halo.
0: Semangat yuk. Bisa yuk.
2: Udah.
0: Ini kalau udah.
1: Dari prodi apa?
2: Prodi. Halo teman-teman, perkenalkan saya dari Universitas PGRI Madiun dari prodi Pendidikan Teknik Elektro.
0: Oke. Panggilannya?
2: Panggilannya Kitaro.
0: Kitaro. Halo Kitaro, welcome to Studio Pro 2 RRI Madiun. Selanjutnya.
3: Halo teman-teman RRI, perkenalkan nama saya Adam Kusnianto dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Keguruan.

0: Kak Ari.
1: Iya.
0: Kak Ari, Kak Tari.
1: Oke, oke, oke. Beda T aja itu.
0: Beda T aja ya. Oke, oke. Okay.
2: Beban.
0: Oke.
2: Beban nanti.
0: Oke, dan ini kakak aku semuanya udah pernah live streaming belum sebelumnya? Di RRI.
1: Udah. Aku udah.
0: Udah.
2: Belum. The first time.
0: First time. Oke. Okay.
2: Berarti bisa untuk diundang lagi loh. Apa lagi? Belum selesai loh. Udah
0: belum
2: lagi.
0: Ini baru mulai loh. Baru mulai. Oke. Okay. Berarti Kak Tari first time ya ini di siaran di Produ RRI Madiun. Terus kalau Adam Kak Adam?
3: Masih first time juga.
0: First time. Kalau Kitaro?
3: Pertama kali sih mas.
0: Pertama kali. Ya, kali. Oke. Okay. Uh-huh. Prepare yourself karena kita ada 200 pertanyaan. Nggak bercanda, nanti kita pulangnya malam nanti. Oke, kita bahas soal ini ya kakakku ya. Ada soal tema kita kan inovasi dan teknologi malam ini. Ada tema, subtemanya ini Joglo Incline. Ini kita mulai dari paling basic dulu nih. Sebenarnya dimaksud inovasi Joglo Incline itu seperti apa sih?
1: Aku jawab ya kak.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya ini berangkat dari riset. Awal aku di 2025 waktu itu aku riset di sekolah di desa. Nah kebetulan kan aku di sini walaupun di teknik tapi basic aku fisika ya.
0: Oke.
1: Nah jadi di sana
0: fisika lagi hitung-hitungan.
1: Nah di sana ternyata pembelajaran aku nemuin ya di kebetulan sekolah yang aku observe itu di situ pembelajaran sains itu medianya itu sangat terbatas bahkan kadang bisa dibilang nggak ada. Nah akhirnya dari situ waktu itu aku bingung ini aku mau di sini kira-kira mau ngapain ya. Nah, ternyata nggak terduga itu di depan sekolah itu ada bangunan rumah joglo.
0: Oke.
1: Nah terus dan aku punya ide loh rumah joglo itu kan kalau misalnya kita mau nerangin kayak misalnya kayak gravitasi bidak miring kemudian energi gaya itu kan bisa nih pakai ini yuk kita coba eksplor. Nah dari situ kita eksplor. Nah tapi ternyata seiring perjalanan waktu itu nggak semua sekolah di dekatnya ada rumah joglo. Akhirnya kadang kan kalau rumah sekarang kan udah model minimalis, limasan, kadang juga
0: betul.
1: Kan. Nah nggak banyak tuh rumah joglo yang ada. Padahal kan itu kan salah satu bagian dari budaya kita.
0: Betul sekali.
1: Tim kami ini nyoba nih apa sih yang sekiranya nanti bisa diwujudin dalam teknologi yang portable, bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya muncullah dari situ si Joglo Incline ini. Nah kebetulan Unipma juga ada skema kerjasama internasional melalui Kak Tari ini. Kita kolaborasi riset dengan Filipina tadi gitu. Nah lahirlah si Joglo Incline ini kayak gitu. Jadi itu semacam ada sih kita bawa alatnya.
0: Di bawah nih?
1: Di bawah.
0: Boleh di swap gak ini?
1: Boleh
0: dikasih lihat gak? Biar teman-teman berdua yang nonton ini di YouTube tahu nih yang dimaksud Joglo Incline seperti apa. Ini yang mendengarkan lewat RRI Digital ya, yang biasa kalian unduh di App Store maupun di Play Store. Sekarang kalian harus pindah ke YouTube, ketik aja inovasi Joglo Incline. Nah seperti apa ini sedang disiapkan. Nah ini berarti ceritanya itu awal mulanya terinspirasi dari sebuah joglo di dekat ini ya, di dekat kampus ya,
2: dekat SD. Di Ponorogo ya.
0: Di
1: Kabupaten Madiun.
0: Kabupaten Madiun.
1: Di desa karena memang kan rural ya kita khususnya.
0: Oke.
1: Gimana nih Kak?
0: Oh, kelihatan banget ini.
1: Iya.
0: Tapi Kak Tari enggak kelihatan jadinya. Oke. Ini tampilannya yang ini ya.
1: Ini ada dua, jadi ada yang atas sama yang bawah. Gimana nih tuh yang bawah ya?
0: Oke.
1: Jadi kayak gini. Jadi ada dua sisi.
0: Oke.
1: Kita bikin untuk koper, kita pakai portable. Nah karena kita bikin yang steam learning, jadi kan ada sisi engineeringnya nih rekayasa. Dan ini untuk pembelajaran, maka di situ kita kasih apa ya, jack. Jadi anak-anak nanti bisa praktik langsung pakai ini untuk gimana sih? Kalau ini kan yang di bawah itu kan ada bidang miringnya tuh.
0: Betul.
1: Gimana nih lampunya? Misalnya gurunya nih ngasih perintah, aku mau nih kalau misalnya aku turunnya di sudut 60, kira-kira gimana? Nah, mereka nanti harus ngubungin jack-jack itu pakai kabel ini, dan mereka harus merekayasa sendiri. Dan memang kita sudah setting di situ ada yang nggak bisa, kalau nggak tepat dia nggak bisa. Dari situ mereka harus problem solving gimana? Apa yang dimau sama si guru ini itu tercapai di situ begitu.
0: Jadi ini konsep sama bentuknya seperti ini ya.
1: Iya, di sini yang, juga
2: materi apa Kak?
1: Untuk materinya itu kita bisa di bidang miring, energi, gaya,

0: itu okay. bisa gravitasi juga bisa. Di situ juga sudah ada gambar-gambarnya. Kalau mau detail di sini juga ada gambar-gambar keterangan
1: okay.
0: kayak gitu, Kak.
1: Oke, okay. menarik ini, menarik. Oke. Ini mungkin bisa ditutup kembali ya. Nanti buat teman-teman yang mau lihat bentuknya seperti apa bisa scroll sedikit ya. Ke belakang ya soal inovasi Joglo Incline ini. Nah, ini sebenarnya permasalahan atau kebutuhan dari pembelajaran ini yang inspirasinya diambilnya soal apa ini, Kak? Intinya ini.
0: Ya itu tadi yang menginspirasi saya adalah yang pertama yang tak sampaikan di awal tadi.
1: Oke.
0: Okay. Sekolah-sekolah di desa itu apa namanya media untuk praktik sains itu sangat terbatas.
1: Oke.
0: Okay. Sama itu. Dan yang kedua, ya rata-rata kalau perspektif saya salah mau dibenarkan ya, Kak ya. Saya menemukan bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu sudah dalam tanda kutip itu terkadang sudah sedikit melupakan tentang budaya.
1: Iya lagi benar.
0: Lebih cenderung ke hal-hal yang berbau modern. Dengan membawa ini harapannya ternyata anak-anak itu wah ternyata rumah joglo itu seperti ini ya Bu, dan ternyata okay. waktu ini udah kita apply juga di sekolah. Ternyata oh seperti itu ya ternyata rumah joglo itu. Jadi mereka udah bisa secara kontekstual tuh nunjukin gambarnya seperti ini. Jadi mereka nggak lupa. Hanya kita bisa penjelasannya itu bisa mengalir kayak ke budaya itu kekayaan Indonesia juga loh.
1: Betul.
0: Harapannya ya nggak cuman pinter secara teknologi sains, tapi mereka juga tetap menghargai budaya Indonesia begitu Kak.
1: Menarik. Kalau ngomongin soal menggabungkan budaya sama teknologi, mungkin teman-teman Gen Z pasti ingatnya ini ya, filmnya Black Panther ya. Nah, iya kan.
2: Bener kan.
1: Mereka menggabungkan ini ya, apa kalau ngomongin fiksi dikit ini, mereka menggabungkan adamantium sama budaya lokal dari Wakanda.
0: Iya.
1: Siapa tahu kan bisa ya ini. Oke. Oke, ini kita juga mendengar ini.
0: Vibranium.
1: Oh iya, vibranium, betul.
0: Vibranium kan.
1: Kalau adamantium
0: itu Wolverine.
1: Iya. Kita jadi bahas film nih nanti. Mirip-mirip soalnya ya.
0: Iya.
1: Oke, kita juga mendengar ini Kak, soal kerjasama sama Bulacan ya, benar ya?
0: Iya,
1: pronuncia ya. Agricultural State College di Filipina. Ya. Ini gimana ceritanya kok bisa sampai Filipina ya?
3: Ya, izin jawab ya. Jadi kalau kerjasama internasional memang kita beberapa tahun terakhir itu sudah istilahnya program internasionalisasi.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kita mulai benar-benar mulai itu memang dengan implementasinya yaitu faculty mobility atau pertukaran mahasiswa.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ternyata tidak hanya itu kan, kalau di UNIF itu ada tridharma. Jadi ada pendidikan, maka di mahasiswa tadi, lalu di penelitian dan juga abdi mas. Oleh karena itu, mitra-mitra yang sudah istilahnya kemitraannya sudah jalan dengan kita, maka kita propose mau enggak collab kerja sama riset atau aktivitas dengan kita. Nah, salah satunya ini adalah dengan Bulacan Agricultural State College atau kita sebutnya dengan BASI di Filipina. Okay. Jadi mereka ini benar-benar 2025 datang ke UNIPMA pada waktu itu. Memang mau inisiasi kerja sama dengan UNIPMA. Kemudian tertarik lalu kami mengirim mahasiswa kami ke sana untuk praktek mengajar di Filipina. Lalu setelah itu mereka datang lagi ke sini mengirim mahasiswa dan juga dosennya, dan disitulah Bu Itiari bertemu dengan Sir Herbert ya, yang dimana topik risetnya juga relevan ya, ekspertisnya relevan seperti itu. Nah, kebetulan di UNIPMA memang lagi buka nih open call for research grant lalu Bu Itiari, Bu, yuk kita ini yuk join riset sama Bulacan. Kayaknya kok mereka ekspertisnya cocok sama kita. Nah, akhirnya Bu Itiari kirim proposal dan alhamdulillah accepted. Baru setelah itu kita komunikasi dengan mitra. Awalnya tentu komunikasi dulu ya Bu, setuju atau enggak. Nanti pembagian tugasnya seperti apa, seperti itu. Dan alhamdulillah ini sudah jalan dan mereka memantau dari jauh ya Bu. Istilahnya kita selalu update karena memang kan kita tidak ketemu terus. Jadi kita selalu update, menginformasi pastikan ini sudah sampai mana progresnya bagaimana ya. Dan dia juga nge-review lah ya Bu, nge-review dari apa istilahnya ini Bu, produk ya.
0: Produk
3: kemudian review dari prototipe juga ya Bu ya. Jadi memang ada apa ya, pembagian tugas lah istilahnya begitu dengan mitra luar negeri seperti itu.
1: Oke. Jadi cukup panjang ya step by step-nya ini.
3: Iya panjang
1: ya ini ya.
3: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal ini ya, apa yang perbedaan negara ini kan itu pasti ada perspektif baru ini atau pendekatan pembelajaran baru ya. Ini ada insight gak? Insight baru dari teman-teman yang dari Filipina. atau mereka menanggapi risetnya teman-teman Undip Mas, seperti apa itu ceritanya?
3: Nah, jujur pernah ada pengalaman Mas, jadi mahasiswa Filipina ke Unikma untuk kuliah, begitu juga mahasiswa Unikma yang ke Filipina. Nah, di situ perbedaan gaya belajarnya kelihatan banget. Jadi kalau Filipina itu dia kayak zaman kita SMP, SMA zaman dulu gitu loh, Mas, tahun kalau gen milenial tahu ya, hafalan.
1: Jadi
3: sangat teoritis sekali, sehingga kalau ujian tuh UAS itu mereka kalau kita kan sekarang lebih sering project base ya, case base kayak gitu, mereka tuh masih menerapkan theoretical base.
1: Okay.
3: Jadi makanya mereka itu sangat kuat di theoretical.
1: Okay.
3: Nah, bedanya sama mahasiswa khususnya di Madiun lah, Unikma, itu kita tuh sangat kuat di praktiknya. Praktisnya.
1: Okay, menarik,
3: mungkin karena udah outcome base kayak gitu ya, project base. Jadi kita mahasiswa kita karena kayak lebih dominan di praktek, terkadang teoritikalnya yang masih lemah, basicnya. Okay. Benar nggak? Nih mahasiswa nih, kalian merasakan begitu nggak? Atau dua-duanya aman kok? Gimana taruh sama
1: ya? Keren ya, maksudnya saling melengkapi nah, gitu ya. Saling melengkapi.
3: Kalau kalian memang lebih ke praktek atau gimana?
2: Iya,
3: kalau
2: lebih ke praktek,
3: Jadi benar-benar sana itu kayak zaman sekolah, zaman dulu gitu loh Mas. Jadi kayak seragam, terus ini rapi, terus ngerjain hafalan berlembar-lembar. Setiap minggunya ada apa? Okay. Ada praktek hafalan lagi kayak gitu. Okay. Itu di kalangan mahasiswa seperti itu di sana.
1: Okay, sepertinya Riri nggak cocok di sana ini. Penuh hafalan di sana. Penuh hafalan sepertinya. Oke. Itu insight
3: itu
1: baru ya.
3: Itu salah satu insight baru perbedaannya, sehingga ketika mereka kesini itu mereka mahasiswa khususnya cukup terkesan dengan kegercepan mahasiswa, saat-saatnya insight kita di praktek ini dan itu terkesan, dan kita pun terkesan dengan mereka ketika dosen bertanya tentang misalnya teori kognitif atau apa tuh, mereka dengan hafal itu punyanya siapa, karyanya siapa itu hafal, jadi saling lengkapi.
1: Oke, gitu. Duo maut nih kalau kolaborasi nih. Ya. Duo maut nih. Oke. Ini kalau kita geser ke Kak Adam sama Taro ya ini. Kak Taro ya. Ini sebagai mahasiswa yang terlibat ya ini dalam teknisnya ini. Ini pengen tanya dulu nih sebagai awalan.
2: Iya.
1: Experience-nya gimana nih mengembangkan pembelajaran inovasi seperti ini? Mungkin dari Taro dulu.
2: Kalau saya sih waktu diajak sama Kak Ari waktu kapan hari itu ya cukup seneng sih lebih.
1: Oke.
2: Okay. Oh, ternyata saya tuh dipercaya suruh bikin ini.
1: Bisa gitu. Aja Mas Aro.
0: Cukup nilai aku nilai senang habis itu cukup mumet. Ya, cukup mumet juga. Ternyata dosennya permintaannya kok jauh lebih banyak daripada ekspektasi.
1: Yeah. Lu kok banyak gitu ya.
2: Gini Kak, soalnya di awal cuman gambaran dasar, makin kesini
0: kok makin rumit.
2: Iya, makin banyak-banyak gitu.
1: Okay.
0: Karena kan riset itu kan berkembang ya.
1: Berkembang, betul.
3: Trial error.
0: Jadi misalnya ketika udah jalan begini, coba ini kok dikasih ini kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Jujur memang yang banyak terlibat dalam teknisnya ya anak-anak ini. Biasanya paling saya lihat tuh ini kan harusnya begini. Karena saya orang fisika ya, Kak.
1: Betul.
0: Cara konsep fisika kan begini. Iya Bu ya, seharusnya kan begitu. Jadi itulah tadi seperti yang disampaikan Kak Tari tadi. Jadi memang mereka kalau praktek ini ya. Karena apa namanya? Mayoritas project ya.
1: Project base ya berarti ya.
0: Mereka mampu di sana, tapi kadang-kadang ada miss kecil.
1: Okay.
0: Kalau misalnya kita teorinya seperti apa, itu kadang-kadang ada miss kecil, tapi overall sih masih bisa menguasai kayak gitu. Masih aman lah.
1: Oke, aman Bu, lanjut lagi nih. Oke, berarti ini kayak main game ya, level 1 udah beres, level 2, level 3 gitu ya.
2: Iya, betul Kak.
1: Oke, bisa aja nih. Oke, itu dari ini ya, dari Taro ya itu.
2: Ya.
1: Kalau dari Adam nih gimana nih?
4: Kalau saya tuh experience-nya hampir sama Kak Kitaro. Nah, tapi saya tuh home base-nya itu ke listrik arus tinggi.
1: Oke.
4: Nah, dengan adanya proyek ini saya tuh bisa belajar sedikit-sedikit lah mengenai arus tekanan rendah gitu. Sama belajar dikit-dikit soal elektronika gitu.
1: Oke.
4: Misalnya untuk menyolder, memotong kabel-kabel kecil gitu.
1: Oke. Ini aku memakai pertanyaan teman Pro 2 yang awam ini. Pernah ke setrum enggak sih?
3: Pernah, itu penting
1: ini, sangat penting sekali. Sering berarti ya?
4: Sering.
1: Oke. Okay. Oke, okay, okay, menarik. Nah, ini aku bertanya lagi nih. Bagian apa dia paling apa ya? Challenging gitu. Kalau enggak challenging ya. Kalau enggak penuh tantangan gitu ya selama proses pengerjaan ini.
4: Mungkin ke arah pemrograman sih kan.
1: Pemrograman ya.
4: Controller itu ya.
0: Ya, karena si Adam ini kan basicnya ketenaga listrikan kan. Jadi sekedar ini aja ya. Elektro itu kan dibagi jadi dua. Okay. Ada arus kuat, ada arus lemah. Nah, arus lemah itu elektronika tuh. Nah, kayak gini itu kan maksudnya kayak elektronika. Nah, kalau si Adam ini dulunya asalnya dia dari basicnya arus kuat kayak gitu, sehingga ketika dia di sini itu ini merupakan hal yang baru juga yang dia pelajari. Taruh kayak gini ya, basic kalau taruh basicnya.
2: Basicnya emang dari
0: elektronika, dari SMK dulu. Ini. Jadi karena kan kalau di elektro itu kan proyeknya nggak seperti ini ya kak. Ini yang terbaru itu kita bikin replika penangkal petir.
1: OTW.
0: Iya. Penangkal petir. Karena kan itu tadi
1: menantang sekali ini ya.
0: Karena itu tadi hasil kita riset-riset di sekolah itu kan banyak memang ya, media-media kayak gini itu kan ya nggak banyak punya gitu. Terus apa yang Unipma punya nih apa sih gitu?
1: Karena dimaksimalinnya.
0: Iya, karena itu adalah bentuk dari apa, hilirisasi teknologi kali ya,
3: dan berdampak
0: kampus gitu loh, kampus berdampak
1: itu dia ini buat masyarakat juga, kembali ke masyarakat juga ya,
0: masyarakat juga.
1: Oke, ini oke, aku bakal balik ke dari sisi teknologinya. Ini sebenarnya yang di prinsip sains apa nih yang dipelajari melalui Joglo in Clinic? Balik lagi ya buat teman-teman Pro 2 yang belum menyimak, ini kasih sedikit aja ke ini ya, ke Ari ya, apa aja yang dipelajari dalam proses ini.
0: Apa? Kalau kalian apa ya? Kan kalian yang bikin nih. Menurut kalian apa ya? Sains apa yang ada di sini?
2: Sains. Gravitasi.
1: Jangan-jangan lihat aku enggak paham soalnya. Jangan lihat aku.
0: Itu sebenarnya kalau kabelnya dihubungin tuh lampunya tuh nyala, Kak. Iya, jadi lampunya tuh nyala, ada turun, ada naik. Jadi itu menggambarkan apa namanya, gravitasi. Kalau misalnya kemiringannya curam, itu gimana sih benda kalau kemiringan curam itu turunnya kayak gimana, kalau landai gimana, terus kalau naik gimana, seperti itu. Karena kan memang ini sasarannya kan bukan untuk mahasiswa S1 ya, sasarannya kan untuk anak sekolah SD. Jadi basicnya seperti itu, begitu, sehingga nanti anak itu belajar sains itu nggak hanya sekedar menghafalkan bidang miring adalah gini, tapi dia benar-benar ngelihat secara langsung di alam kayak gitu loh bidang miring. Oh, air itu ternyata kalau jatuh begini, apa sih pengaruhnya? Nah, karena setelah kita apply di sekolah, berapa kali kita apply di sekolah itu, kita menemukan bahwa ternyata anak SD itu nggak, loh ini gimana bu kalau kayak gini, itu aja nggak tahu. Jadi ketika saya tanya, ini naik tangga nih kalau yang curam sama yang landai, itu enakan mana nih? Bilangnya enakan yang curam.
1: Lebih menantang ya, gitu.
3: Karena pendek-pendek
0: atau karena lintasannya lebih pendek. Padahal kan konsepnya nggak begitu kan, itu juga besar, sudut berpengaruh ini. Dari situ akhirnya, oh ternyata seperti ini ya, ini itulah kondisi pendidikan. Karena kami memang basic dari pendidikan ya, Bu, ya, jadi begitu.
1: Ya, ini berarti kalian juga ini ya, apa apa namanya, mempelajari berapa kalinya itu, berapa kali pengulangan atau revisi-revisi di dalam proses pembuatan ini?
0: Enggak terhitung.
2: Enggak terhitung. Kayak errornya udah banyak.
1: Tuh waktu bilang enggak terhitung itu kayak udah berat banget itu.
2: Iya, betul.
3: Paling berat di bagian mana, Mas? Adam dan Gitaro?
0: Kak, aku izin bilang aspek.
1: Oh iya, silakan.
2: Sebenarnya sih kalau dari beratnya itu lebih berat di program, Kak. Program itu lebih berat karena ngelihat tulisan yang enggak kita sadar lihat gitu. Gitu, terus sama dari apa? Kan kayak kemarin tuh ada problem di ukuran, kan ada lubang. Harusnya ukuran 5 mili di situ masih 4 mili, kan itu juga repot.
1: Salah 1 mili itu cuma salah 1 mili aja ya.
2: Enggak masuk.
4: Enggak masuk.
1: Oke. Untung enggak jadi ambil fisika dulu ya.
2: Udah bener berarti enggak?
1: Dipalidasi. Malah dipalidasi. Terus ini ya Terus apa yang kalian dapatkan nih sejauh membangun konsep Joglo Inclan nih dari teman-teman mahasiswa? Shortcut aja nih, jalan pintas aja nih, apa yang kalian dapatkan nih?
2: Pengalaman sih lebih.
1: Pengalaman.
2: Soalnya kan background saya kan dari elektronika. Karena dari SMK dulu saya belum pernah disuruh bikin kayak gini. Mungkin proyek-proyek kecil gitu. Gak sampai buat dibawa ke sekolah, buat pembelajaran gitu, gak pernah. Nah, mumpung ada kesempatan, yaudah saya beraniin ambil. Sebenarnya kemarin waktu dikasih apa proyek ini sedikit, apa bahasanya Bu? Kak, gupoh tuh
0: apa sih?
2: Indonesia apa?
1: Oh nggak apa-apa, ini pakai bahasa Jawa juga apa-apa.
0: Oh iya. Kan local wisdom ya.
1: Local wisdom gitu.
2: Sempat gupoh bisa nggak ya gitu?
0: Ragu.
2: Iya ragu, agak ragu. Soalnya ya first time bikin kayak gini gitu kan. Kalau yang proyek sebelumnya itu yang Braille itu kan masih didampingin sama orang yang lebih pengalaman dari kami gitu lah. Ini
0: benar-benar sendiri.
2: Benar-benar hanya berdua gitu. Mulai dari desain sama alat apa sih yang diperluin gitu, sama pertimbangan alat juga, pertimbangan komponen juga
1: harus di detail juga ya.
2: Harus detail juga, saling tukar. Kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya gitu. Enaknya gimana kalau pakai ini, lebih mahal atau lebih murah ya gitu.
1: Ya. Enaknya dikerjain enggak ya ini ya?
2: Kalau itu pasti dikerjain.
1: Pasti dikerjain.
0: Gak keluar
1: nilainya. Oke. Kalau dari Adam nih,
4: sebenarnya itu hampir sama. Tapi balik lagi itu kan saya itu lebih expert di listrik tegangan tinggi. Nah, sedangkan ada proyek ini saya itu bisa belajar lah dengan listrik tegangan rendah itu kayak gimana sih, listrik tegangan rendah gitu. Nah, sekalipun ini juga proyek pertama saya. Biasanya tuh saya itu proyek-proyek di panel kelistrikan. Nah, ini kan baru proyek buat belajar. Ini buat belajaran saya sendiri juga bisa.
1: Berarti pernah ngajarin proyek lebih gede berarti?
4: Sejauh ini cuma kayak membantu-membantu saja.
1: Keren-keren. Pengembangan juga ya, pengembangan skill juga ini. Terus ada keilmuan nih yang pengen kalian bagikan nih buat mungkin buat teman-teman mahasiswa yang lain yang belajar di bidang serupa ini, mungkin teman-teman SMA. Sampai ini apa nih yang pengen kalian pelajari secara keilmuan yang pengen kalian bagikan?
4: Kalau dari saya itu jangan takut kesetrum sih. Tapi dengan catatan itu harus tegangan kecil. Maksudnya kalau listrik DC itu kan rawan kesetrumnya itu kan rendah ya, daripada listrik dari PLN atau dari mana gitu.
1: Ini disclaimer yang tadi ini ya, apa selalu lakukan dalam pengawasan ya ini ya. Itu tadi harus selalu dalam pengawasan ya teman-teman berdua, jangan langsung wah berarti aku nggak takut ke strum nih, jangan tapi, takut ke strum langsung dicoba. Jangan.
0: Tapi siswa takut nggak sih Bu awalnya dengan ada listrik-listrik gini Bu? Pas kemarin itu ini nih ada cerita menarik. Kita kan yang STEAM learning itu kan jika kita uji cobakan ya. Nah ternyata ada konsleting. Baterai itu sampai ini apa namanya berasap gitu. Iya sampai berasap. Nah itu udah dua kali. Yang pertama itu ini kemarin saya kesana sama anak saya. Sama anak saya ditancepin kutub negatif sama positif. Padahal sebenarnya kan itu gak boleh ya. Gak boleh nyambung kan. Ya berasa betul-betul terus diulangi lagi lah di sekolah. Bingung kan, duh mas kayak gitu kan ya. Jadi terus gak apa-apa ini harusnya DC. Tapi ya tetap aja namanya anak kecil ya Bu ya. Itu yang menarik ya. Jadi tapi ya overall aman sih, walaupun sekarang akhirnya ya rusak dan harus ganti lagi.
1: Harus ganti gitu lagi ya. Itu bagian dari pembelajaran.
0: Iya, kalau nggak rusak nanti nggak belajar.
1: Betul sekali. Itu kalau dari Kak Adam nih, kalau dari Kak Tarun nih apa nih?
2: Kalau dari saya itu
0: jangan takut ke solder.
2: Itu satu. Ya, satu. Terus kalau bagi
1: semuanya jalan pintas ya ini.
2: Ya kalau bagi teman-teman yang mau ngambil bidang yang sama dengan saya atau enggak, yang satu harus pintar integral. Itu harus pintar integral. Fisika, fisika. Soalnya elektronika itu enggak jauh dari matematika sama fisika.
0: Enggak hanya ini Kak, kalau misalnya di elektro ya kan kadang mindsetnya kan ngerangkai aja ya, padahal sebenarnya enggak. Jadi kita selain mereka itu bisa merangkai, mereka juga paham secara konsep harapannya begitu. Jadi enggak hanya sekedar kayak ya wes rusak ganti buang kayak gini enggak, tapi memang
3: tahu
0: ya. Jadi ini pun kemarin Ikram. Yang desain ini memang saya serahkan sepenuhnya ke mahasiswa kan, dua orang ini. Jadi ini coba kalau kamu taruh begini ini gimana jadi gitu. Jadi enggak hanya sekedar jadi, ini berapa kali dia ngulang desain ini ya,
2: yeah.
0: Banyak kali nih akhirnya si mereka berdua itu untuk ngulang desainnya sampai akhirnya
1: mereka senyum dengan penuh tekanan loh.
0: Iya. Karena dia tahu Bu Ari dosanya yang paling galak gitu.
1: Oke. Jadi memang berkali-kali ya prosesnya itu membuatannya ya, ya ini. Dan itu memakan waktu berapa lama proses pembelajaran ini ke Ari?
0: Yang ini tuh kalau pastinya nggak ini ya kak ya, karena kan waktu itu kita ngerjain proyek ini tuh barengan sama proyek yang Braille okay. Itu kita ada lima box kayak gini kan, serisnya 4 series Arabik, 1 series alfabet kan yang Braille itu kan. Jadi kadang kalau barangnya yang Braille itu belum datang ya udah anak-anak ngerjain apa yang ada. Jadi ini mungkin kalau dikalkulasi kali ya sekitar 2 minggu kali ya yang ini aja ya.
1: Dua minggu. Kok cepet ya?
0: Iya, tapi ya dikerjainnya pagi sampai sore kayak gitu ya, kan?
2: Kadang lembur juga.
0: Kadang
1: ada curhatan di sini.
3: Mumpung ada wadah.
1: Oke. Mumpung. Jadi emang ini ya tag-time banget ya maksudnya. Kalian effort banget di situ selama 2 minggu ya Kak Ari ya?
2: Iya.
0: Dan fun fact-nya dia masih semester 2 loh Kak.
1: Oke.
0: Okay. Iya masih semester 2. Mereka semester 2 udah kita libatin di sini. Jadi emang di Unipma itu enggak hanya sekedar kuliah gitu. Jadi mulai semester awal itu teman-teman bisa bergabung dalam tim riset dosen ataupun riset mahasiswa sendiri begitu. Nah, ini contohnya dua orang. Jadi kami punya tim itu, kalau saya di pendidikan teknik elektro ya ada tim itu mulai dari semester 2 kami punya 4 dan 6 ya. Sekarang tinggal 3 itu kan 8 udah lolos kayak gitu. Kalau Butari karena tidak di keteknikan ya Kak, mungkin timnya di Butari kan PGSD jadi mungkin timnya beda dengan kami. Cuma kemarin karena ini implementasinya di SD kan multidisiplin nih, jadi kolaborasi saya dari tekniknya, Butari dari SD-nya dan kolaborasi dengan tim dari Filipina
1: gitu. Menarik ya ini. Terus dari kalau menurut dari kakak dosen ya Kak Ari sama Kak Tari nih, ini skill apa ini yang Kak Ari sama Kak Tari lihat ke Kak Taro sama Kak Adam nih yang berkembang ketika melihat proses pembelajaran inovasi ini? Apa aja nih? Kalau dari POV dosen ini ya. Tadi ya, POV mahasiswa itu. Ya. Sekarang POV dosen ya.
3: Resilience.
1: Okay.
3: Mereka memiliki tahan banting.
1: Tahan banting, ya, betul.
2: Endurance.
3: Iya, endurance. Ya, yang paling penting itu resilience ya. Oh, gagal, coba lagi. Coba lagi. Itu sih yang terlihat di situ untuk proyek-proyek mahasiswa.
1: Jadi emang ini ya, resilient banget ya teman-teman ya. Udah kebal, jangan dibahas lagi ya solder sama kelistrikan tadi. Nanti kita kembali lagi itu nanti. Terus ini ada dari ini ya, akun @amin ya, bilang gini, keren sekali kalian ya, lancar dan lanjutkan gitu ya. Nah, terus tanya juga ini, kalian nanti ke Filipina dong berarti.
3: Gimana Bu? Ada pendanaan nggak Bu?
1: Semangat sekali loh ini udah.
3: Bisa, kalian bisa ke Filipina dengan program Si Teacher. Jadi Si Teacher itu praktek ngajar di Unif Mitra selama 1 bulan. Dan di situ biayanya untuk sementara ini ya, beberapa tahun terakhir itu parsial. Jadi kampus mengakomodir 50%, mahasiswa 50%. Anggap aja misalnya tiket PP nih, kampus bisa bantu tiket P, mahasiswanya tiket pulang. Kayak gitu Mas. Atau ada program yang kedua yaitu ICT, kredit transfer, di mana mahasiswa mengambil mata kuliah di Unif Mitra. Nah, itu jika pas dapat hibah, kita bisa ngirim benar mahasiswa ke sana plus dapat uang bulanan, uang saku. Tapi kalau belum ini kita mengakomodir via online. Jadi merasakan kuliah di Filipina meskipun hanya online tuh gimana sih dosennya menggunakan
0: bahasa Inggris,
3: konten teaching konten tapi menggunakan bahasa Inggris. Atau pilihan yang ketiga, jadi Unipma masih menawarkan tiga pilihan lagi untuk mahasiswa, yaitu kita bekerja sama Intense Intech Taiwan. Jadi di situ dia semacam kayak LPDP-nya di Taiwan,
1: okay.
3: Di mana mereka mengakomodir mahasiswa yang mau post bachelor di sana. Jadi lulus S1 dari prodi apa saja, khususnya ini PTE, maka dia ngambil 1 tahun di sana, ngambil STEM. Lalu mereka dapat uang saku, dapat dom semuanya komplit, nggak bayar kuliah. Plus dapat uang saku udah ya 10.000 NTD kalau nggak salah. Kemudian setelah itu ditempatkan, langsung dicarikan tempat magang. Tempat magang setahun di sana, kalau performanya bagus bisa kerja di sana juga. Jadi itu dibekali sama Intech dengan bahasa Mandarin, les secara gratis di tempat kami juga. Dan ini sudah jalan, dan kami ini ngirim 5 mahasiswa ke Chaoyang. Ya, ke Chaoyang ini mereka dari teknik ada, dari FKIP juga ada, ngambil 1 tahun. Kemudian ini insya Allah mau berangkat 4 orang September ini. Insya Allah yang September ini mahasiswa kami berangkat ke Taiwan, ngambil yang post bachelor. Dan juga ada master degree, kalau mau master degree juga bisa dengan beasiswa itu. Dan ini lagi proses double degree, kami lagi ngupayain mahasiswa di sini
0: bisa double degree.
3: Iya, double degree atau joint degree, 3 tahun di Unipma, setahun atau di Mitra, nanti dapat beasiswa dari sana. Ini lagi ngupayain karena kan apa ya istilahnya, ngurusin kediktinya juga takes time gitu.
1: Betul,
3: jadi
1: betul,
3: itu
1: betul,
3: yang
1: betul.
3: Lagi dan komunikasi dengan mitra, koordinasi dengan mitra terkait mata kuliah diambil apa dan seterusnya, ijazahnya gimana. Kayak
1: banyak.
3: Gitu.
1: Banyak koordinasi,
3: tawaran-tawaran,
1: iya
3: tawaran,
1: banyak juga.
3: Banyak, ya, ya.
1: Ini udah kalian catat belum nih tadi?
3: Udah tahu belum ya? Jangan-jangan baru tahu karena di sini.
2: Baru tahu, Kak.
3: Sering-sering main ke Biro Kerjasama dan Humas ya.
0: Jadi ibaratnya kayak gini nih, Kak. Jadi kuliah di Unipma kan jargonnya ini Unipma mendunia ya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi dengan kuliah di Unipma ya kan, itu enggak cuman dapat apa istilahnya kupu-kupu ya, kuliah pulang enggak.
1: Oke, okay, betul.
0: Tapi kalau misalnya memang Unipma itu ngasih fasilitas yang enggak apa ya, enggak
3: kita mengusahakan kali
1: okay,
3: ya.
1: Saya
3: bertahap
1: diusahakan.
3: Iya, dikit-dikit. Awalnya mitranya dikit banget, Mas. Yeah. Beberapa tahun tuh Filipin 2, 3 nambah Malaysia, nambah. Thailand, nambah Taiwan, India, bahkan mahasiswa kami diundang ke India untuk cultural summit gratis gitu juga iya. Jadi alhamdulillah dikit-dikit, tapi kita berusaha untuk sustain, maintain tuh gimana ya? Okay. Ya salah satunya at least ada yaitu riset bersamalah atau mungkin penulisan bersama, artikel bersama, yaitu untuk ngiket kemitraan aja, itu upaya kita untuk ngiket kemitraan.
0: Termasuk dosennya juga ada juga ya Bu yang diundang untuk mengisi seminar di sana.
3: Saling bertukar
1: ya.
0: Nah, fun fact-nya juga ini kemarin sudah kita seminarkan di kemarin teman Bu
3: di Neus
0: ya, di Neus yang joglo ini
3: ya, mitra lainnya
0: jadi dari riset kita ternyata cukup menarik
3: ke
0: mereka loh. Ternyata ini ya kok ada ya yang dari budaya dibawa ke teknologi. Mana kadang-kadang budaya ya kayak gitu, teknologi ya gini,
3: integrasi ya.
0: Kita coba itu, tim kami ini coba untuk gimana keduanya itu bisa bergabung.
1: Oke.
0: Ya itulah Unipma banyak banget kayak gitu. Kuliah di Unipma aja enggak apa-apa.
1: Lanjut dong ini ya. Menarik. Ada tawarannya juga tadi ya. Dari Unipma untuk dunia ya.
0: Iya, Unipma mendunia.
1: Unipma
0: mendunia.
1: Unipma
3: mendunia loh. Enggak jadi kalau gitu.
1: Oke. Dan ini ya apa namanya? Kalau ini Rere pengen tanya sebagai masyarakat awam aja ya. Ini dari risetnya Unipma ini, kalau di bahasa mudahkan ya untuk masyarakat ya, untuk joglo inklusi ini, masyarakat bisa mempelajari apa aja itu? Mungkin kalau bangun joglo tuh harus ukurannya sekian loh atau baiknya seperti ini loh atau gimana nantinya?
0: Sebenarnya kan tujuan kami memang sasarannya bukan masyarakat,
1: bukan ya. Masyarakat
0: kan
1: okay.
0: Anak sekolah. Iya, jadi biar siswa di sekolah itu mereka belajarnya kontekstual,
1: enggak
0: hanya secara teori pakai buku. Tapi yang mereka lihat itu kita wujudkan seperti ini, terus mereka bisa langsung praktek.
1: Bisa langsung praktek
0: juga dengan gurunya juga begitu. Jadi harapannya siswa tidak hanya pintar secara teori, tetapi pintar juga secara kontekstual dan juga mengenal teknologi sejak awal, sehingga
1: sejak dini lah ya, betul.
0: Iya, sejak dini sehingga mereka kedepannya bisa lebih bijak menggunakan teknologi. Begitu. Kan kalau kita bicara teknologi, kalau di anak-anak paling teknologi taunya ya gadget, HP kan gitu kan.
1: Betul,
0: enggak itu aja. Ada loh teknologi yang seperti ini.
1: Oke. Dan ini ya, pengen tanya juga ini kak, setelah ini ya berkembang ini, setelah modelnya jadi ya, prototipnya jadi ini, ini rencana atau harapan kedepannya apa ini? Ini pasti beda-beda ini kalau soal rencana sama harapan ini, mungkin satu-satu
0: dari sana aja.
1: Dari yang paling pojok sini iya. Boleh gini. Apa nih rencana sama harapannya nih?
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kalau dari saya, harapan saya itu alat ini untuk kedepannya tuh bisa berdampak dan apa dapat apa punya apa kak namanya itu?
1: Oke.
0: Okay. Bermanfaat.
2: Ya, bermanfaat pada masyarakat, memiliki dampak yang sesuai yang apa kita inginkan gitu.
1: Oke. Okay. Yang diinginkan taruh apa tuh? Kalau boleh tahu?
2: Kan kalau terutama dari yang kita alat yang kita bikin ini itu kan membawa apa bidang miring kan banyak anak SD yang belum paham apa sih bidang miring itu gimana sih bidang miring. Nah harapan saya dengan adanya alat ini anak-anak SD itu dipermudah untuk memahami
1: pembelajaran ya.
2: Pembelajaran begitu.
1: Oke, itu kalau ini ya harapannya ya. Oke, rencananya apa nih Kak Taro nih?
2: Kalau rencana sih
0: tadi sudah ada kerjaan. Sudah ada
1: sudah ada proyek lagi.
0: Sudah masuk, tadi udah masuk, udah direncanakan, tinggal cari cuannya.
1: Oke. Menarik. Oke, jadi komersil nih jadinya ya. Oke, itu kalau dari Kak Taro ya. Kalau dari Kak Adam nih.
4: Kalau dari saya itu hampir sama sih. Kak sama Kitaro. Nah, tapi saya punya tambahan. Proyek ini diharapkan bisa menunjukkan konsep fisika di dalam joglo. Okay. Tepatnya pada bagian gendengnya. Nah, itu kan bisa mempresentasikan bagaimana air hujan itu mengalir gitu kayak mengalir dari atas ke bawah.
1: Oke, menarik ya mas. Itu kalau itu harapannya ya. Jadi secara pendidikan keilmuan juga tersampaikan, secara budaya juga
4: tersampaikan. Dengan konsep alam juga masuk.
1: Oke,
4: di situ.
1: Konsep alam juga masuk. Itu kalau dari Kak Adam nih. Mungkin kalau dari Kak Tari ini.
3: Oke, kalau dari saya karena target riset ini juga adalah luaran ya, maka yaitu publikasi artikel bersama harapannya nanti dengan mitra. Kemudian juga harapannya bisa memaintain kerjasama ini dan bisa kolaborasi lainnya lagi.
1: Oke, banyak makin memperluas jaringan juga betul. Ya. Oke, mungkin terus kalau dari Kak Ari ini.
0: Kalau dari saya harapannya nanti ke depan ilmu kami itu bisa menjadi penjembatan antara teori, praktik, dan budaya. Sehingga generasi muda gak hanya pintar secara teori, teknologi, tetapi tidak lupa dengan budaya. Harapan saya itu.
1: Oke, jadi kena semuanya. Kena semuanya. Terus ini ada dari Etamin juga bilang gini, apakah kerjasama ini bakal berkesinambungan atau hanya berhenti di proyek ini?
3: Ya, itu insya Allah pasti berkesinambungan karena terbukti dengan beberapa mitra terdahulu itu kami mengupayakan maintain. Nah, salah satu maintain kerjasama kami ya dengan pertukaran dosen meskipun itu online, itu adalah salah satu paling sederhana yang bisa kami lakukan sehingga masih terus jalan nanti juga apa nyerempet ke scheme lainnya biasanya seperti itu. Jadi memang tidak banyak mitranya tetapi berusaha untuk
0: tetap ada
3: memaintain gitu.
1: Oke, baik. Sekarang gak langsung kayak slogannya ini
3: apa
1: ya.
3: Apa tuh?
1: Mengakar kuat menjulang tinggi.
3: Apa itu mas? Slogannya mana tuh mas?
1: Yang tahu-tahu aja. Nanti di searching habis ini. Oke, terus ini dari Ed Agus ya, E5Z nih. Sukses mahasiswa Unipma gitu ya. Terus keren sekali ada zaman seperti itu. Nah, ini last question dari Rere ya buat teman-teman Unipma, buat kakak dosen, buat mahasiswa juga. Ini pesan aja nih, pesan buat apapun itu pesannya, silakan. Ini dari siapa dulu? Dari Taru dulu Tali. Atau Kak?
0: Ibu Tari dulu.
3: Tengah,
1: silakan.
3: pesannya khususnya untuk mahasiswa ataupun calon-calon siswa SMA, monggo silahkan ke Unipma. Unipma Goes Global itu nyata karena kami mengupayakan bertahap sedikit demi sedikit bagaimana bisa memberi wadah untuk mahasiswa untuk memiliki kemampuan dan kompetensi tidak hanya di Indonesia tapi juga bisa global. Maka dengan itu kami menjembatani dengan mencari sebanyak-banyaknya kemitraan dan juga beasiswa untuk mahasiswa.
1: Oke, membayangkan selalu ya,
3: ya
1: Kak Daria.
3: Ya, selalu.
1: Oke, terus mungkin pesannya lagi?
0: Geser ke sana aja, Kak.
1: Oke.
3: Terakhir Kak Ari. Buari biasanya ngegong,
1: Kak Ari. Oke. Mahasiswa selalu terdepan nih. Silakan.
2: Mungkin dari Kak Adam dulu.
4: Kalau dari saya itu buat teman-teman yang mau belajar tentang kelistrikan ataupun elektronika, itu jangan takut untuk gagal dalam proyek tersebut. Karena kunci kesuksesan adalah kegagalan-kegagalan yang terdahulu gitu.
1: Oke. Terbentuk.
3: Iya.
2: Betul sekali.
1: Menarik. Terus selanjutnya dari Kak Taru.
2: Kalau dari saya simple, jangan menyerah. Soalnya banyak ada orang itu karena saking banyak gagal akhirnya
4: menyerah gitu.
2: Akhirnya nyerah, enggak jadi, enggak jadi, tak lanjutin bisa, gitu. Iya. Jangan menyerah. Kayak kemarin ini juga banyak kali try and error, mau Barney kayak ya gitu.
1: Nah.
0: Mau menyerah, dosennya datang udah bawa ini. Udah bawa solder. Mau nyerah gitu.
2: Iya. Jangan menyerah gitu aja.
1: Oke, kadang tekanan itu perlu ya memang.
2: Iya, tekanan perlu buat kita terbentuk gitu.
1: Oke, menarik itu dari Kak Taro nih. Terakhir nih dari Kak Ari, silakan.
0: Kalau pesannya kalau jat orang Jawa gini, timbang dadi buntute gajah, mending dadi ndase semut.
1: Nah, okay.
0: Karena mau dimanapun kepala, itu pasti dia akan menjadi seorang pemimpin. Jadi artinya ilmu itu nggak hanya didapat dari tempat-tempat yang besar, mentereng, enggak. Tapi terkadang dari sesuatu hal yang kecil di sekitar kita, kita dapat ilmu. Contohnya adalah inspirasi kami ketika kami membuat Juglu Incline. Itu tidak sengaja datang dari sebuah sekolah di pedesaan yang terpencil, yang enggak punya apa-apa, ternyata ada sesuatu di dalamnya yang bisa kita wujudkan sampai seperti ini. Gitu.
1: Inspirasi bisa datang dari mana ya?
0: Yep.
1: Belajar bisa di mana saja.
0: Betul.
1: Okay.
0: Termasuk di Unipma. Jadi hari ke Unipma.
1: Oke. Bisa aja Kak Ari nih. Oke.
3: Terus.
1: Abis ini saya diliatin dari sana. Iklan gitu ya. Oke, teman-teman dua ya. Mungkin nanti bakal rangkum sedikit ya tentang obrolan kita soal inovasi dan teknologi malam ini ya. Ini menarik karena dari teori atau praktek yang dibawa ini memperlihatkan kalau teknologi itu nggak selalu harus berpisah nih dengan budaya lokal. Sekarang mah bisa berdampingan. Bahkan inspirasi dari Joglo Incline ini berasal dari sebuah sekolah ya, di pedesaan ya.
0: Pedesaan.
1: Itu tadi, bisa dari mana aja. Ini kalau dikombinasikan dengan konteks lokal ini, mungkin peserta didik bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih dekat ya, dengan kehidupan budaya, kehidupan mereka ya, pribadi ya. Apalagi sekarang mahasiswa itu nggak cuma dituntut untuk memahami teori aja ya teman-teman ya, betul nggak seperti itu?
2: Betul
1: semangat
2: betul sekali itu
1: udah divalidasi lagi. Mereka juga ini ya perlu kemampuan untuk memecahkan masalah ya, problem solving, berkolaborasi, berkreatif ya, sama berani mengembangkan ide ya. Dan Joglo Incline ini menjadi salah satu contoh ya teman-teman berdua ya, bagaimana ide dan kreativitas dapat digunakan untuk menghadirkan pendekatan pembelajaran sains ya, yang lebih kontekstual dan menarik. Gitu ya, betul kah seperti itu?
0: Betul sekali.
1: Oke, dan yang gak kalah menarik ini dari teman-teman Undipnya ya, juga kolaborasi bersama Bulakan Agricultural ya, State College di Filipina, betul ya seperti itu ya? Ini membuka kesempatan untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, perspektif, dan pendidikan serta inovasi. Jadi buat generasi muda ya, teman Pro 2, Joglo Incline ini memberikan pesan sebuah inovasi itu bisa dimulai dari rasa penasaran, ya kan? Bisa datang dari mana saja. Jadi nggak harus punya teknologi paling canggih terlebih dahulu untuk memulai inovasi ya. Enggak. Oke. Okay. Dari mana aja pokoknya bisa. Karena kalau menurut diri sendiri, inovasi itu tentang bagaimana sebuah ide ya, teman-teman Pro 2, bisa memberikan nilai, menyelesaikan masalah, dan membuat proses pembelajaran itu jadi lebih baik. Begitu? Terima kasih malam ini sudah ngobrol bareng ya. Ada Taro, Kak Taro ya, ada Adam, ada Kak Tari, ada Kak Ari.
0: Oke.
1: Dosen-dosen kita nih ya, yang sudah memberikan insight baru tentang inovasi Joglo Incline ya, dan peran mahasiswanya serta kolaborasi bersama kampus dari luar negeri juga ya. Terima kasih sekali lagi sudah datang di Pro 2 RRI Madiun.
0: Oke,
1: terima kasih. Berarti ini sebelum aku close, ada project lagi gak?
0: Ini sudah ada
1: project. Disepil, boleh disepil gak?
0: Ada nih yang kita punya steam learning, tapi basicnya adalah solar panel system.
1: Oke.
0: Okay. Sama juga untuk pembelajaran kontekstual juga, karena basic kami memang dari pendidikan teknik
1: gitu. Oke, okay, ini udah berapa persen nih progresnya berjalan?
0: Udah jadi.
1: Udah. Oke, okay, habis ini dari bakal ngomong PIC-nya nanti diundang lagi ya. Oke, okay, terima kasih ya Kak sekali lagi ya udah ada di studio Pro 2 RRI Madiun. Dan program Jaga Malam hari ini ya diproduksi oleh Agus Arwono, pengarah acara ada Putri Anjani, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Adin, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reformananda IKRRI pamit undur diri. Jadi buat teman berdua jangan jadi penonton ya di perkembangan zaman ini, bagi ambil bagian kalian karena kalian Gen Z ya, jadilah sejarah. Itu aja. Stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: I wish you knew why.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: RRI.co.id, sumber

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya narasi pemerintah Indonesia bakal mengubah aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada pertengahan Juli 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, BPJS Kesehatan melalui akun Instagram resminya @bpjskesehatan_ri memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan bakal diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoax. BPJS Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati mengenai informasi tidak benar dan menyesatkan yang mencatut dan mengatasnamakan BPJS Kesehatan agar diverifikasi ke sumber aslinya.
3: Jackpot.

0: Cepat.
1: Halo, halo, tes. Selamat malam. Selamat malam wargaku semua.
2: Malam, Pak. Malam.
3: Pak RT, ini rapat dadakan apa sih, Pak? Saya baru selesai makan sate lilit 3 tusuk nih. Belum sempat ngopi.
1: Oke, Mang Jun, sabar. Ini bukan urusan sate lilit melilit. Ini urusan strategis. Ini urusan ekonomi kerakyatan. Ini urusan prioritas nasional.
2: Alah, bilang saja. Bapak baru dapat briefing dari kecamatan. Bingung mau jelasinnya kan, Pak?
1: Juli, jangan potong dulu. Dengarkan baik-baik. Malam ini kita membahas tentang pembentukan koperasi desa Merah Putih.
3: Koperasi? Oh, kayak simpan pinjam itu ya, Pak? Berarti boleh utang dong ya, Pak?
1: Bukan sekedar utang piutang nih, Mang Jun. Ini koperasi sangar. Ini adalah alat perjuangan ekonomi rakyat kecil. Koperasi ini nantinya punya 7 unit usaha.
2: 7 unit, Pak? Kok kayak Power Rangers aja sih ada 7, Pak?
1: Benar, Mbok Tut. Nanti ada gerai sembako, apotik desa, unit simpan pinjam, kantor koperasi, klinik desa, layanan logistik atau distribusi, dan yang paling canggih adalah cold
2: apa? Storage.
3: Cold storage. Hah? Apa tuh, Pak? Cold storage. Itu maksudnya gudang pendingin es krim ya?
1: Gini-gini, Mang Jun.
3: Desa kita mana gini. Ada yang jualan es krim, Pak?
1: Bukan
3: paling
1: itu.
3: Cuma
1: bukan
3: es lilin. Es lilinnya Bu Mimi itu, Pak.
2: Benar, Pak. Benar, Pak.
1: Mang Jun, kau ini polos seperti sapu lidi yang belum diikat.
3: Oh, bisa aja, Pak.
1: Gimana coba? Cold apa tadi?
2: Storage, Pak.
1: Storage itu untuk menyimpan hasil panen kita biar enggak busuk, biar kita bisa swasembada pangan.
3: Begitu. Oh, gitu ya, Pak ya.
2: Pak, hasil panen kita kan cuma daun singkong buat lalapan sama tuh 2 kolam ikan lele. Memangnya daun singkong mau disimpan di cold storage dingin-dingin gitu?
1: Gini. Jangan salah paham. Nanti kita panen stroberi misalnya atau salmon ikan. Ini program strategis, kita harus punya visi kedepannya. Visi Merah Putih namanya.
3: Kalau Kak Salmon nih, Pak, saya setuju, Pak. Tapi nanti cold storage listriknya dari mana, Pak? Di sini kan kalau hujan deras listriknya suka deg-deg ser gitu, Pak.
2: Suka mati, Pak, listriknya, Pak.
1: Tuh, listrik mati beneran kan? Kamu si Jun, omong adalah doa.
2: Nih si Jun, Mang Jun, Pak.
1: Tes, syukurlah listrik nyala lagi nih. Tes, dicoba. Nah, ini juga perlu kita pikirkan langkah strategisnya.
2: Terus, Pak, solusinya kira-kira apa, Pak RT?
1: Solusinya adalah generator set khusus koperasi. Ini akan dibeli dari iuran wajib anggota.
2: Iuran wajib? Baru juga mau utang cold storage, Pak. Sudah mau ditarik iuran generator set. Ini sih namanya koperasi nombok dulu.
1: Mbak Juli.
2: Pak RT,
1: ini demi cita-cita keadilan ekonomi. Udah. Pokoknya besok semua wajib daftar, nanti ada pelatihan.
3: Bagaimana? Ya, pelatihan. Pelatihan nih, Pak. Apa? Pelatihan apa sih, Pak?
2: Iya, Pak.
1: Pelatihan tentang
2: Sebentar.
1: Oke. Oh iya, ini pelatihan membangun ekonomi dari desa. Dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi.
2: Waduh, Pak RT, judul pelatihannya panjang amat. Kalau saya sih cuma mau ngutang buat beli pakan lele. Emang kira-kira ada pelatihan juga ya, Pak ya?
1: Oh, jelas ada. Judulnya pelatihan manajemen utang produktif untuk pakan ikan lele pokoknya. Jelas. Kita sukseskan koperasi Merah Putih ini. Mari kita serukan hidup koperasi Merah Putih. Ayo semua.
2: Hidup. Males banget padahal.
1: Kurang semangat. Harus sangar. Ulang. Koperasi Merah Putih.
2: Hidup.

0: Jun, itu di proyektor kok ada gambar-gambar kayak di film ya? Pelatihan koperasi kok jadi kayak nonton film?
1: Gini nih katanya Pak RT, itu namanya visi. Jadi kita harus

0: Terus koperasi apa? Harus baik dan tidak boleh korupsi. Intinya jangan ada dana yang gelap. Semua harus terang benderang, transparan.
1: Setuju itu Pak RT. Contohnya nih ya, ada dana kas RT yang kemarin buat beli speaker baru itu Pak, transparan gak? Ayo. Gimana Pak?
0: Ya kalau itu kan, itu namanya pengeluaran strategis Mbak. Untuk memperkuat unit logistik komunikasi desa. Beda.
2: Ngeles Pak RT.
1: Kurang Pak RT enggak itu Pak.
2: Paling juga cuman cari-cari alasan aja nih Pak RT buat ngeluarin anggaran lah.
1: Tahu benar.
0: Sudah. Kita kembali ke koperasi unit usaha pertama toko sembako.
3: Eh keren itu. Nama toko sembako kita kira-kira apa sih Pak?
0: Namanya harus keren. Karena ini gagasan Bapak Presiden Republik Indonesia.
1: Oh iya.
0: Gimana
1: benar-benar.
0: Kalau namanya
1: Warung
0: adalah
1: Prabowo, Pak?
0: Bukan.
1: Oh bukan Pak. Ya.
0: Warung Merah Putih untuk kemandirian pangan rakyat berdaulat. Setuju nggak?
2: Astaga Pak.
1: Pak RT. Ada nama lebih panjang lagi nggak Pak? Nanti kalau ada yang mau beli minyak goreng 1 liter, dia akan bilang, Pak, saya mau beli di Warung Merah Putih untuk Kemandirian Pangan Rakyat Berdaulat, minyak goreng 1 liter. Nyebut nama warung aja 1 jam, Pak. Ya Allah.
0: Nama itu adalah doa saudara-saudara sekalian, terutama Mbak Juli nih. Nama itu adalah semangat.
1: Tahu apa RT? Udah suka Pak RT aja.
0: Nah gitu dong. Terus untuk unit usaha kedua, klinik desa.
3: Wih, asik nih. Berarti nanti Pak, nih Pak, saya misalnya masuk angin nih habis dari kebun, bisa berobat gratis dong, Pak.
1: Asik dong kalau beneran bisa gratis, Mang Jun.
0: Ya bisa sih, tapi harus bayar iuran kesehatan koperasi dulu.
1: Lo,
0: dan peralatannya sedang diurus.
1: Diurus?
0: Untuk peralatan.
1: Bentar Pak RT, maksudnya alat-alatnya masih berupa gambar di brosur ya Pak RT?
0: Aduh, ya ampun Mbak Juli ini.
1: Curiga nih saya.
0: Ini proses, kita harus sabar. Program ini besar, kita jangan berpikir kecil pokoknya. Kuncinya adalah koperasi Merah Putih rakyat kuat.
3: Wis, kalau rakyat kuat berarti nanti kalau utang di koperasi bunganya lebih kuat juga nih Pak.
0: Itu dia yang sedang kita pikirkan. Udahlah. Sabtu depan kita lanjutkan. Sekarang semua pulang. Jangan lupa bawa semangat Merah Putih.
1: Iya deh Pak RT. Aduh, males.
2: Tut, saya kok curiga ya? Aduh, curiga kenapa?
4: Bayangin dari 7 unit usaha yang disampaikan Pak RT.
1: Nah, ujung-ujungnya yang jalan paling cuma unit simpan pinjam ya kan?
2: Jangan suka negatif.
1: Enggak negatif. Gak
2: baik kayak gitu. Tapi jujur ya,
1: nah,
2: kalau Mbok sih berharap itu yang storage-storage yang pendingin itu didahulukan.
4: Eh, emangnya hasil panen warga desa kita sudah berlebih gitu?
2: Ya, bukan gitu juga maksud mboknya. Kalau cuaca lagi panas kan, enak kayaknya tidur di dalam ya.
1: Ada-ada aja mbok.
2: Adem-adem.
5: Koperasi Merah Putih siap menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Meskipun masih berjuang mencari tahu letak cold storage dan mencari dana untuk generator set. Salam Merah Putih, salam swasembada.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi

aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.
2: If I had a review mirror, would I get to see you?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: the station.
1: Word of the day.
2: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
2: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka

2022. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RR Madu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Aduh, kayaknya masih serak ya suaraku. Dan tentunya teman Pro 2, hari ini kita berjumpa lagi ya bersama dengan Pro 2 RR Madu di tanggal 8 September 2026. Harinya hari Selasa, teman Pro 2. Tentunya masih awal bulan, masih punya semangat dong untuk menuntaskan bulan ini gitu ya, teman Pro 2. Tapi jangan buru-buru gitu ya, dinikmati aja. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 11 ya, 11 siang, dan nanti bakal dilanjutin juga sama teman-teman yang lain yang pastinya juga bakal seru-seruan barengan sama kamu. Dan di hari ini teman Pro 2, tentunya aku punya jazz musik yang akan aku sajikan untuk kamu, untuk menghibur kamu mengawali hari ini, semoga lebih semangat gitu ya di pukul ya abis inilah. Sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjut ya bagi-bagiin informasi terkini buat kamu tentunya nanti di jam 6 sampai dengan jam 8 ya, teman Pro 2, sebelum kita akhirnya beranjak ke sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas satu topik, tentunya topiknya apa? Aku mikir dulu. Tentunya nanti di pukul 8 sampai dengan pukul 9 ya. Kamu yang mau gabung juga boleh banget ke 0811 369 7755. Ya, pastinya juga kita bakal ada di Instagram @rriprodua_madiun, dan kamu boleh jawab, boleh ikutan nimbrung, dan juga boleh request tas pastinya ya. Kita bakal lanjut ke sepada brem nanti barengan sama Metoru di pukul 9 sampai dengan pukul 10. Bakal bahas satu topik astacita tentunya, dan balik lagi barengan sama aku nanti di Sentesi yang Hitlist Indonesia di pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang. Habis itu juga masih lanjut di Headlist Manca ya, teman Pro 2, tentunya barengan sama penyiar yang lainnya. Dan masih banyak lagi, kita ada di Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Pokoknya full hiburan buat kamu di hari ini ya, tiap hari bahkan. Oke deh teman Pro 2, kamu gak cuman bisa dengerin kita di 95,2 FM aja, tapi bisa dengerin kita di streaming rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Semuanya bisa kamu download di smartphone kamu teman Pro 2 secara gratis tentunya. Oke teman Pro 2, kita gak usah berlama-lama ngobrol ya. Ya pastinya aku harapnya kamu bisa semangat untuk hari ini. Semoga hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar tentunya. Banyak berkah ya yang diberikan untuk hari ini, dan juga semangat terus pokoknya ya. Pokoknya tetap stay tune aja, aku kasih kamu jazz musik selama 1 jam ke depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ayah yang bertanggung jawab dan ikhlas, Abu Dujana. Kisah sahabat Nabi yang jarang sekali diketahui berikutnya adalah Abu Dujana. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai ayah yang sangat bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Abu Dujana mendapati anak-anaknya mengambil kurma yang bukan milik mereka. Hal ini mencerminkan keteguhan Abu Dujana dalam mendidik anaknya agar tidak mengambil yang bukan haknya. Abu Dujana bahkan memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma yang telah mereka makan. Ini menunjukkan prinsip kuat dari Abu Dujana dalam mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah SAW meneteskan air mata mendengar pengakuan Abu Dujana. Kisah ini mengajarkan pentingnya pengawasan dan didikan orang tua dalam menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak. Keteladanan Abu Dujana ini memperlihatkan bahwa menjadi orang tua dalam Islam bukan hanya soal memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga membimbing akhlak anak-anak. Melalui kisah ini, kita belajar pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Abu Dujana adalah contoh sempurna dari orang tua yang bertanggung jawab dan takut kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa Islam menuntut setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber

0: 95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, erupsi Gunung Krakatau mengubah skema keberangkatan kontingen tim Indonesia menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun perubahan rute tidak menghambat atlet dan juga ofisial melanjutkan perjalanan menuju Jepang sesuai agenda. Sekitar 32 anggota rombongan terdampak termasuk atlet basket Anggar serta sejumlah anggota tim CDM. Mereka semula dijadwalkan terbang dari Soekarno-Hatta menuju Singapura kemudian melanjutkan penerbangan ke Nagoya. Penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta membuat tim CDM segera menyiapkan rute alternatif bagi bagi para kontingen. Shift the Mission Team Indonesia to Dotua Pasaribu mengatakan koordinasi dilakukan bersama dengan Kementerian Perhubungan dan juga Maskapai Internasional. Dotua mengatakan kondisi tersebut akan terus dipantau karena berpotensi memengaruhi mobilitas kontingen. Berdasarkan Otam Airnav Indonesia, sejumlah penerbangan internasional dari Soekarno-Hatta mengalami pembatasan hingga 11 September. Tim CDM juga menyiapkan sejumlah bandara alternatif, termasuk bandara yang ada di Semarang, Kulon Progo, atau Yogyakarta, dan juga Surabaya. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Jisoo Blackpink resmi merilis single solo terbaru Click bersama video musiknya di hari Jumat 4 September 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Click dirilis pada pukul 13 waktu Korea Selatan atau pukul 11 waktu Indonesia Barat melalui berbagai platform musik digital secara bersamaan. Perilisan tersebut menjadi musik solo terbaru Jisoo setelah kolaborasinya bersama Zayn Malik melalui lagu Eyes Closed di tahun 2025. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Medi untuk mantar baik kamu. Hai teman Pro 2, sederhana dari Sheila on 7 baru saja aku hadirkan ya buat mengawali pagi hari kita ya teman Pro 2, biar lebih semangat gitu ya dinyanyiin sama Pak Duta. Oke teman Pro 2, tentunya selain dua informasi yang sudah aku hadirkan di info Pro 2 tadi ya teman Pro 2, aku juga masih punya berbagai informasi lainnya tentunya yang akan aku bagikan untuk mengupdate informasi kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Kali ini ada kabar membahagiakan tentunya, karena Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan juga Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan juga 1 medali perak. Medali emas ini dipersembahkan oleh Handayani dan juga Muhammad Afrizal Shafa. Satu medali lainnya diraih tim mix team yang terdiri dari Afrizal Shafa, Felix Ardiyuda dan juga Giska Zayana. Sementara itu teman Pro 2, medali perak ini diraih sama Felix Ardi, pelatih Islahuzaman Nuryadin ini mengatakan teman Pro 2, raihan medali ini itu sangat penting untuk mengamankan posisi Indonesia di Paralimpiade Los Angeles 2028. Indonesia baru pertama kali ya memenuhi syarat sebagai peserta World Boccia Championship. Tim fokus pada kelas BC1 putri karena Handayani belum lolos ke Paralimpiade Paris 2024. Dan tentunya teman Pro 2, Felix Ardiyuda juga menilai pengalaman tampil di ajang ini sangat kompetitif dan juga setara sama Paralimpiade gitu. Dan pihaknya akan memperbaiki mentalitas dan juga cara berpikir dalam mengambil keputusan. Indonesia menunjukkan dominasi di cabang boccia dengan raihan gemilang ya. Mereka siap menghadapi tantangan di ASEAN Para Games dengan persiapan yang lebih matang nantinya. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan ya tentunya bagi Indonesia di kancah olahraga dunia. Tim boccia Indonesia bertekad terus mengharumkan nama Indonesia tentunya. Para atlet akan terus berlatih keras ya untuk meraih hasil maksimal di setiap ajang atau event yang diikuti. Dan tentunya Indonesia siap bersaing di Paralimpiade Los Angeles 2028 dengan percaya diri pastinya. Semangat terus pokoknya ya buat teman-teman yang akan berjuang atau sedang memperjuangkan gitu ya tiket menuju Paralimpiade, apapun itu Olimpiade juga ya teman Pro 2. Dan satu single dari Raisa Anggiani ya teman Pro 2, Kau Rumahku akan aku hadirkan spesial buat kamu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: RRI.co.id, sumber

Hai guys, Tumo Pro 2 masih barengan sama Joni di pagi hari ini ya. Di luar kayaknya udah mataharinya udah sangat cerah ya. Secerah harapan kita ya. Tentunya Tumo Pro 2 aku masih punya beberapa informasi ya yang masih akan aku bagikan ke kamu semuanya. Kali ini dari Sabrina Carpenter Tumo Pro 2 yang meraih Primetime Emmy Awards pertama pada hari Sabtu lalu ya, ketika The Muppet Show ini memperoleh penghargaan dalam kategori acara varietas spesial yang luar biasa. Sabrina Carpenter ini meraih penghargaan dalam kapasitasnya sebagai produser eksekutif dan penampil dalam acara spesial Disney Plus yang digelar untuk merayakan ulang tahun ke-50 debut serial televisi The Muppet Show. Nominasi penerima penghargaan Primetime Emmy kategori acara varietas spesial yang luar biasa ini mencakup Taylor Swift, The Eras Tour, The Final Show, Dave Capelle, The Unstoppable, Nikki Glaser, Good Girl, dan Wicked One Wonderful Night. Capaian Sabrina Carpenter ini dalam Primetime Emmy Awards ini juga bagian dari rangkaian Emmy Awards yang mengapresiasi kualitas artistik dan juga teknis dalam industri televisi Amerika. Ini membuatnya mengalahkan Taylor Swift, bahkan ya Tumo Pro 2 sahabatnya sendiri, untuk kedua kalinya dalam ajang penghargaan setara Emmy, Grammy, Oscar, dan juga Tony Awards. Album Short and Sweet milik Sabrina Carpenter juga pada Februari 2025 ini meraih penghargaan sebagai album vokal pop terbaik, mengalahkan The Tortured Poets Department milik Taylor Swift. The Muppet Show dalam ajang Primetime Emmy Awards ini Tumo Pro 2 juga meraih penghargaan kategori penulisan luar biasa untuk acara varietas spesial, desain produksi yang luar biasa untuk acara varietas spesial, dan juga pengeditan gambar luar biasa untuk program varietas. Wah, semakin bersinar aja ya Mbak Sabrina. Ya kecil-kecil tapi karyanya dan juga prestasinya luar biasa Tumo Pro 2. Every minute, every second, always on my mind. Can I call you mine?

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, untuk Mopro 2 masih bareng sama Jenny di pagi hari ini, tentunya masih ada semangat ya untuk Mopro 2 meskipun aku tuh ngantuk. Aduh, ini juga efek dari capek ya untuk Mopro 2 karena di era di Madiun sendiri lagi banyak event tentunya ya. Jadi kayaknya tubuhku yang lemah ini tidak bisa mengimbangi gitu ya teman pro 2 untuk bisa diforsir gitu menyelenggarakan acara-acara yang dari minggu lalu ya teman pro 2 ini sudah berjalan gitu ya dalam rangka hari ulang tahun RRI tentunya. Ya, gak apa-apa lah ya. Ini sambil ngantuk-ngantuk meskipun ya, sambil capek juga. Tapi gak apa-apa, aku masih tetap ingin menghibur kamu tuh Bang Bro 2. Dan kali ini ada informasi dari Timnas Indonesia U20 yang memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia U20 dengan skor 2-0. Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut sekaligus ini memastikan ya Garuda Nusantara ini lolos ke putaran final Piala Asia U20 untuk tahun 2027. Pertandingan berlangsung di Lao National Stadium KM16 Laos ya teman pro 2 di hari Minggu lalu. Dengan permainan Indonesia yang cukup dominan, 2 gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Lemming pada menit ke-28 dan juga Amar Raihan Brick pada tambahan waktu. Timnas Indonesia U20 langsung mengambil inisiatif permainan dengan membangun serangan melalui sejumlah kombinasi sejak awal pertandingan berlangsung. Ancaman pertama muncul melalui Fabio Askairawan pada menit ke-11, tetapi umpan berikutnya belum berhasil dikendalikan Theodore Evan Lemming. Indonesia akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Theodore yang memanfaatkan umpan matang dari Zahabi Goli. Kemudian dia juga berhasil melewati kiper Robert James sebelum menyundul bola hasil dari cekilannya sendiri masuk ke gawang Australia. Memasuki babak kedua, timnas Australia U20 ini meningkatkan tekanan untuk mencari gol untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal 1 gol, namun pertahanan Indonesia tampil disiplin hingga berbagai upaya dari Australia ini belum mampu membahayakan gawang Dava Al-Ghassemi. Indonesia kemudian memanfaatkan serangan balik untuk menggandakan keunggulan pada menit ke-90+2 melalui aksi Amar Raihan ya. Tendangan kaki kanan Amar mengarah ke tiang pertama dan berhasil menaklukkan kiper Australia untuk memastikan kemenangan Indonesia. Tambahan 3 poin membuat timnas Indonesia U20 ini mengoleksi 7 poin ya dari pertandingan sepanjang kualifikasi grup H. Indonesia juga mencatatkan 5 gol dan belum kebobolan sehingga berhak finish sebagai pemuncak klasemen akhir di grup H. Status juara grup ini memastikan timnas Indonesia U20 lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027. Indonesia menjadi salah satu dari 8 juara grup ya yang memperoleh tiket menuju putaran final tanpa menunggu pertandingan lainnya. Timnas Indonesia U20 tidak perlu menunggu hasil pertandingan Malaysia melawan Laos untuk memastikan kelolosan dari grup H tersebut. Piala Asia U20 2027 ini juga menjadi jalur penting ya menuju Piala Dunia U20 2027 yang berlangsung di Azerbaijan dan juga Uzbekistan. 4 tim terbaik Piala Asia U20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia ya pada Piala Dunia U20 tersebut. Semoga aja Indonesia termasuk ya.

0: makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.